musim kemarau panjang. PLT Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, Suban, menyampaikan bahwa kenaikan harga cabai ini tidak hanya terjadi di wilayah Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, tapi secara regional bahkan di daerah Jawa sebagai lumbung cabai. Selain itu juga, pasokan cabai merah di Kabupaten Bangka bergantung dari luar daerah karena petani belum bisa memenuhi kebutuhan yang ada. Oleh karena itu, pihaknya mengajak masyarakat menggalakkan kembali menanam cabai di halaman rumah sebagai upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Demikian kabar Bangka Belitung pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung selanjutnya.

103,9 FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung. Supradi, Ika tahu dah. Kebakaran hutan kek lahan atau karhutla dapat bermula dari hal kecil. Puntung rokok, api unggun yang tidak dipadam, kayak pembakaran sampah, pacak jadi sumber api yang sulit dikendalikan. Terus, cemane cara nyegah? Yang pertama, jangan buka lahan dengan cara membakar. Kedua, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di kawasan yang kering kayak mudah terbakar. Ketiga, membuat api di luar ruangan, pastikan api benar-benar padam sebelum meninggalkan lokasi. Keempat, hindari membakar sampah saat kondisi lingkungan kering dan berangin. Dan yang paling penting, mengelihat asap atau titik api, segera laporkan ke pihak berwenang. Jangan nunggu api besar. Ingat, cegah karhutla bukan hanya tugas petugas. Kita semua punya peran. Satu api kecil, pacak jadi bencana besar. Jangan biarkan api membakar hutan dan masa depan kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kayak madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tau.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampek bawa batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neo, di dalam HP ne ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua na ade, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
0: Wah, cemana cara guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet eh. Kuota aja harus nggak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren G RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, laho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka api seti.
2: 103,9 FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Sebrani untuk pagi hari ini kami hadir kembali di program Ngupi Pagi bersama Pro 4. Ngomong apa bayi pagi-pagi. Jadi ngupi pagi kita bukan hanya sekedar minum kopi tok Sebrani, tapi kita ngomong banyak hal untuk pagi hari ini. Sesatu kenaikan bahan-bahan bumbu dan lain sebagainya itu Sebrani karena faktor cuaca juga. Aku sapa dulu Sebrani kita pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
1: Dengan Topan di Oku Selatan, Mbak.
0: Oh, Bang Topan di Oku Selatan. Apa kabar nih, Bang Topan?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Sudah sarapan?
1: Ini dengan Mbak siapa
0: ini? Ini sama Rara.
1: Walah, Mbak Rara, lama iya. Gak ketemu, lupa.
0: Iya, Bang Topan. Bang Topan udah apa sarapan kabarnya, belum? Mas?
1: Apa kabarnya, Mbak?
0: Oh, kabarnya baik, Bang. Bang Topan sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Pagi-pagi.
1: Tapi cuacanya agak berkabut, Mbak.
0: Pagi-pagi kayak gini berkabut di daerah Bang Topan ya?
1: Iya.
0: Udah.
1: Kabut asmara mungkin, Mbak.
0: Apa?
1: Kabut asmara.
0: Kabut asmara. Tapi kegiatan gimana di sana? Terganggu apa enggak?
1: Ya enggak, masih tetap kondusif lah.
0: Oke, masyarakat masih tetap biasa ya.
1: Iya, karena kabutnya kabut apa ya, tipis gitu kan, masih kadang ada
0: tipis-tipis
1: hujan walaupun.
0: Oh iya,
1: itu kan termasuk masih biasa aja lah ya.
0: Udah ada turun hujan belum di sana?
1: Kalau untuk bulan-bulan ini udah 2 kali sebenarnya, Mbak.
0: Udah 2 kali, tapi tetap aja belum bisa ya untuk menghilangkan kabut ya.
1: Ya mungkin kabut itu kiriman itu dari daerah lain.
0: Bang Topan.
1: Ini sebenarnya enak dikirim pulsa ya, Mbak, apa sembako ya. Daripada dikirim kabut.
0: Iya benar ya.
1: Iya.
0: Iya, Bang Topan, kalau di sini tuh baru aja kebakaran, sama juga harga bumbu-bumbu tuh mahal, cabe kan orang nanam kemarau nih banyak yang mati. Kalau di sana gimana kalau tanaman-tanaman tuh, Bang Topan?
1: Ya secara umum sih terpengaruh, tapi kalau soal cabe ya, tanaman itu ya belum begitu terpengaruh banget gitu ya,
0: karena masyarakat di sana banyak yang nanam gitu ya.
1: Iya, di pinggir-pinggir rumah kan ada yang di kebun gitu kan.
0: Oh, mantul.
1: Misalnya cabai, apa jenis tomat yang kecil itu kalau bahasa di tempat kami itu apa, tomat. Tomat yang kecil-kecil itu Mbak, apa?
0: Iya, rancu? Tomat cherry, tomat cung kalau di sini bilangnya.
1: Oh iya, kalau di Lampung itu bahasanya rempai itu, Mbak.
0: Rempai.
1: Iya, itu masih banyak yang tanam di pinggir-pinggir rumah, terong. Pokoknya jenis sayuran itu kalau ada lahan yang kosong ditanami,
0: ditanam gitu, dimanfaatkan ya.
1: Iya, jadi kalau nggak ngandalkan dari pasar beli itu enggak.
0: Oke lah, Bang Topan. Nah, Bang Topan pagi hari ini mau dengerin lagu apa biar tambah semangat?
1: Dangdut boleh.
0: Lagu apa itu?
1: Cintaku kurang diisi.
0: Kurang diisi sama opo?
1: Cintaku kurang diisi karena kemarau, Mbak.
0: Kemarau ya, kurang air ya.
1: Ya kurang air, kayak tadi dengar beritanya dari Mbak Rara tadi, cabai mahal.
0: Bener.
1: Nah sayuran
0: ratusan
1: mahal,
0: ribu
1: kan ya, kurang diisi, Mbak.
0: Kurang diisi. Iya deh. Ini mau salam-salam buat siapa?
1: Salamnya buat Mbak Rara yang lagi siaran. Keluarga besarnya semoga selalu sehat, sukses, bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus banyak diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang
0: barokah. Amin.
1: Insyaallah sekeluarga besarnya bisa naik haji ke tanah suci Mekah. Amin. Allahumma amin.
0: Amin.
1: Iya. Terus ada Mbak Regina ya. Ada Mbak siapa, Iren.
0: Iya, betul.
1: Mbak Iren selamat pagi. Ada Bang Wandanya juga.
0: Iya.
1: Terus siapa lagi, Mbak? Kruja, Mbak.
0: Mbak Ega.
1: Mbak Ega, selamat pagi juga. Sehat dan sukses selalu.
0: Amin.
1: Terus ada Yuk Mary, Yuk siapa itu, Yuk Fitri. Ada Mas Ridu. Ada Mas Bendy. Juga ada Mas Odenya, selamat pagi, Mas Ramlannya juga selamat pagi.
0: Okay.
1: Ada Yusinta. Sinta. Pokoknya buat aja muahnya aja ya, Mbak ya.
0: Iya deh, kalau gitu.
1: Lagunya ada, Mbak?
0: Lagunya ada dari Via Valen, nanti diputarkan ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih banyak.
1: Sampai tuntas, semoga insya Allah tidak ada halangan suatu apapun.
0: Iya, terima kasih ya, Bang Topan.
1: Selalu jaga kesehatan, Mbak.
0: Yuk.
1: Iya, karena banyak kabut, banyak debu.
0: Iya, betul.
1: Kalau istirahatnya nggak diatur kan nanti terpengaruh, Mbak.
0: Betul sekali, Bang Topan.
1: Terima kasih,
0: Mbak. Terima kasih ya, sudah bergabung. Yuk.
1: RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Okay.
1: Kali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
0: Iya. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Spreadit Sahabat Budaya, terima kasih yang sudah bergabung bersama kami untuk pagi hari ini. Masih mengomentari tentang kondisi kabut asap, kebakaran, dan juga pengaruh kemarau terhadap komoditas seperti perbumbuan, sayuran, dan bahan-bahan lainnya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Oke, sahabat budaya, kita lanjutkan kembali untuk di Ngupi pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Oke, terima kasih yang sudah mencoba menghubungi kami untuk pagi hari ini. Supradi, jangan lupa ini kadangkala menjadi suatu hal yang dianggap biasa saja bagi masyarakat, padahal sebetulnya resistensi antibiotik BBPOM itu masyarakat jangan beli obat sembarangan ya. Bukan kataku Sepradio, tapi dikatakan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Jadi BBPOM Pangkal Pinang itu menyoroti persoalan resistensi antibiotik di Kepulauan Bangka Belitung termasuk Kabupaten Bangka. Sejumlah kasus resistensi antimikroba dialami masyarakat akibat konsumsi obat tanpa resep dokter. Seringkah kalian begitu? Nah, yang menganggap sepele, jadi belum tentu obat-obat yang kita beli itu cocok untuk kondisi tubuh kita. Maka dari itu, sahabat budaya, gangguan dan penjualan, penggunaan dan penjualan obat sembarangan tentunya akan memberikan gangguan kesehatan, bukan memberikan manfaat kesehatan kalau tidak tepat. Apalagi penggunaan antibiotik yang memang harus sesuai dengan ketentuan. Banyak masyarakat membeli antibiotik tanpa memahami cara penggunaannya. Antibiotik berbeda dengan obat biasa dan harus dikonsumsi sesuai resep dokter hingga habis. Maka dari itu dampak bagi masyarakat mengalami resistensi, di mana ketika sakit mengkonsumsi obat itu lagi, maka tidak mempan untuk menyembuhkan penyakit yang diderita. Ngapa yuk sekali yang kedua nih? Tidak mempan kok kemarin kira aku minum obat nilah. Nah itulah dia efek yang akan dirasakan. Sementara itu Bupati Bangka Ferinsan menyoroti persoalan penggunaan obat sembarangan, khusus antibiotik, dan masyarakat tidak boleh sembarangan mendapatkan maupun mengkonsumsi obat tersebut.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kayak madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah, kat tau.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampek bawah batang nih.
0: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, oh. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren GRRI, ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep, nengong muka bi seti.
2: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat. Suara budaya Bangka Belitung.

Tadi sahabat budaya sudah nih bakal ada Marin nganti kak untuk di program beragam unsur budaya hidup sehat hingga kelak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap siap bersama Pro 4 Sungai Let Suara Budaya Bangka Belitung.

0: berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Seperti sahabat budaya, kali ini di program Berubat Beragam Unsur Budaya Sihat. Di sini kami menyediakan ruang interaktif, jadi bagi Sepradi yang ingin menghubungi kami bisa menghubungi ke nomor 08 12 13 14 10 39, dan pacak ngirim pesan melalui WA di nomor 08 12 13 14 10 39.

0: Pradi Sabar Budaya, selamat pagi di segmen Berubat.
1: Selamat pagi.
0: Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berobat biar sehat.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mama Rati, betul?
1: Oh, sayangku, cintaku.
0: Apa kabar Mama Rati? Sehat Mama Rati?
1: Alhamdulillah, masih berdiri Allahu Akbar, luar biasa.
0: Alhamdulillah, oke. Mama Rati tengah di mana nih ya? Di Sungaliat?
1: Di RY kan?
0: Oh, di Bali, dari RY sekarang?
1: Ah, di RY, nunggu cucu kan, mama belum pulang dari Bengkulu.
0: Oh.
1: Insya Allah mungkin hari ini pulang.
0: Hati-hati lah ya, semoga pulang dengan selamat.
1: Amin. Ini berobat tentang apa, sayang?
0: Ini tadi Marina baru nak berbagi info tentang cara melindungi diri kita di tengah asap, terutama kan kebakaran ini mulai banyak ya Mama Rati ya di sekitar kita gitu. Kalau Mama Rati cuman sih kayak misal kita harus beraktivitas di luar tapi suasana itu tengah berasap gitu Mama Rati. Tipsnya cuman ya Mama Rati kira-kira?
1: Kalau Mama selalu pakai kacamata. Oh. Kalau agak-agak jauh itu Mama pakai jaket, sarung tangan dan masker dan helm.
0: Lengkap ya, kacamata,
1: lengkap,
0: masker.
1: Itu perlindungan diri kita. Kalau mama berjalan jauh, tapi kalau hanya dekat-dekat, pakai helm ke kacamata. Kadang-kadang pakai juga maskernya.
0: Kadang-kadang pakai masker juga.
1: Pakai, kalau apa di tempat keramaian, kan? Karena banyaknya wabahnya kayak batuk.
0: Nah kalau kalau batuk tuh kayak mana ya Mama Rati ya? Minum air putih banyak-banyak ya Mama Rati?
1: Kalau mama memang air putih itu selalu tuh, memang sampai kadang-kadang hampir 2 liter lah sehari
0: mungkin. Wah, itulah sehat. Memang harus dianjurkan.
1: Pagi-pagi kan pertama mama bangun tidur itu 2 gelas. Terus kopi kan, kopi itu enggak boleh ketinggalan itu stamina mama kan. Kalau enggak makan apa pun yang itu mama ngopi dulu.
0: Iya, mesti ngopi dulu.
1: Terus kok minum lagi 1 gelas. Setelah itu di sela-sela itu kok minum kok sampai 2 liter per hari malam minum.
0: Oh, macam itulah suka tuh.
1: Kadang-kadang mau anak cucu tuh mami enak kan. Jangan kita panas-panas kita bantai ke air dingin.
0: Oh jangan ya rupa.
1: Nah, karena kondisi kita di dalam tuh panas. Kayak panci kebakar panas. Kita bantai air panas kan langsung beruap kan gitu.
0: Langsung beruap kok.
1: Itulah anjaknya tubuh kita di dalam tuh kan panas. Jadi merasa panas kita siram ke air dingin. Air es apa kan bergejolak lah di dalam tuh kan.
0: Bener lah.
1: Mama gitu gitu. Dari zaman dulu mama menerapkan gitu lah. Tapi anak-anak sekarang itu susah diterapkan. Tambah haus yang tambah minum dingin-dingin.
0: Men sekarang tuh apa gimana panas-panas kan?
1: Habis lari-lari misalnya. Dulu langsung buka utang minum air dingin.
0: Gak boleh rupa.
1: Puasa-puasa juga mama gak minum air es. Gak pernah minum.
0: Oh berarti harus minum air putih biasa dulu.
1: Mama kalau bulan puasa tuh berbukanya tuh pakai air teh dan kopi pula kalau bulan puasa mama cuma minum teh juga tak manis kopi macam tu.
0: Oh macam tu boleh benar
1: mama gitu. Tapi orang kan banyak beda kan individu lah kita jangan tapi kalau yang positif kita ikuti yang negatif kita tinggalin.
0: Bener lah ini Mama Rati mereka tips positif nih kayak kita
1: positif kalau yang ikuti tapi kalau yang udah kebiasaan susah di apa diterapkan lagi kan?
0: Bener lah harus dibiasakan.
1: Bukan di luar, memang dalam keluarga baik. Mereka tuh kalau puasa tuh mesti ada tuh RS-nya tuh.
0: Ah, itulah ya, tidak boleh kok nanti gak kita.
1: Ah, kalau mama susah kalau minta RS tuh loh, mama nggak pernah bikin.
0: Terkejut badan kita itu. Oh, yalah pun Mama Rati nak request lagu apa Mama Rati?
1: Lagunya mama minta lagu lama, tapi enak didengar.
0: Oke, apa itu?
1: Judul lagu Pilu Rasa Hatiku.
0: Ku Rasa Hatiku.
1: Pilu Rasa Hatiku.
0: Oh, Pilu Rasa.

0: tahu.
1: Oke, siap.
0: Sedikit ah, ada sensor sedikit lah, Mak.
1: Monggo, silakan.
0: Oke, sayang. Kupu-kupu singgah di batang selang.
1: Nuis, cakep.
0: Ke pasar jangan lupa membeli kain.
1: Cakep.
0: Minta adik banyak penghalang. Biarlah abang cari yang lain.
1: Berusaha dulu lah.
0: Pokoknya RRI kita sudah selalu semangat dulu ya. Fitri, alhamdulillah hari malam minggu kami lagi sambut Fitri dengan karaokeannya. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Minggu tadi buat kakeknya Kamura, buat Bang Ian juga bersama timnya yang selalu ceria, semoga manis jualannya. Juga buat Bang Iin bisa menjawab semuanya selalu. Ini lagi ke pasar Bang Iin kayak dengar segini. Gak dengar deh gak?
1: Oh.
0: Buat Mary, buat Bujang di tinggal sebatang. Buat Aku Ayung, Aku Ayau. Aku Ayung buat kakek protes sekarang dipanggil. Pak protes.
1: Pak protes, oh.
0: Juga buat Putra Sambat. Juga buat yang di Lampung tadi pernah gabung pagi tadi Bambang Tampan kayaknya. Buat Bambang Tampan juga. Pokok semua mualah dari atas aja. Oh buat Ido beserta Ibu Priyakunnya. Semoga tak selalu Bu Ida beserta Pak Sulaimannya. Pokoknya semua mualah di buku habis. Salam sehat kalau kau selalu. Selalu kita berdoa kepada Allah. Semoga kita selalu diberi alam keberkahan umur. Keberkahan rezeki. Hilangkan segala aktivitas kita setiap harinya. Buat Irene-nya semoga sukses kali ya. Dalam magangnya.
1: Makasih.
0: Buatnya lagi di sampingnya Irene. Ega apa ya? Ini.
1: Yuk Rara.
0: Buat Rara. Buat Raranya juga. Salam sehat selalu dari Mama. Semoga selalu sehat. Diberi Allah rezeki yang berkah umur yang berkah. Ini juga Mama mengucapkan bela sungkawa juga atas musibah yang dialami saudara kita di daerah Banjir Tumbua. Saya katakan Mama juga ada terdapat juga di situ. Semoga tabah menerima coba dari Allah, ikhlas menerima. Semoga Allah menggantikan yang lebih baik dari yang kemarin.
1: Amin.
0: Oh. Amin, amin. Kita juga Mama menggalangkan donasi dari penggalak kami dari senam. Untuk senam-senam kami kemarin jadi dikasih tahu. Jadi mau donasi juga ke mereka. Insya Allah bermanfaat juga. Makasih atas waktunya saya berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Rati.

0: Sprite. Prajik sahabat budaya, 50-80% kematian akibat kebakaran disebabkan oleh menghirup asap. Menghirup asap ini pacak merusak tubuh dengan satu atau dua cara nih. Pertama, dengan kita menghirup asap yang menghirup asap, sama baik kayak kita mengurangi pasokan oksigen ke dalam tubuh kita. Kedua, melalui iritasi materi partikulat. Jadi menghirup asap ini sangat berbahaya soalnya kita tuh memungkinkan untuk timbul gejala itu mulai dari 24 sampai 48 jam setelah kita terpapar. Jadi itulah 50-80% kematian akibat kebakaran itu disebabkan oleh menghirup asap. Pertama-tama, APB ini yang terkandung dalam asap kebakaran. Jadi di dalam asap kebakaran hutan ini ada campuran ribuan senyawa individual, termasuk di dalam itu partikel kayak gas berbahaya yang menimbulkan risiko kesehatan serius bagi siapapun, termasuk di dalam itu hewan peliharaan maupun hewan yang hidup di hutan. Jadi di dalam asap kebakaran ini terkandung uap air, materi partikular, mineral jejak, karbon dioksida, karbon monoksida, oksida, nitrogen, hidrokarbon, dan senyawa oksida nitrogen yang berkontribusi memunculkan peningkatan kadar ozon. Selanjutnya di dalamnya juga ada senyawa organik volatil atau FOC, termasuk akrolen kayak formaldehida atau iritasi pernapasan yang kuat. Seperti sahabat budaya, sebelum aku lanjut informasi ya, di sini di program Rubat kami menyediakan ruang interaktif. Jadi seperti pacak menghubungi kami dengan nomor telepon 08 12 13 10 14 39, dan ngirim pesan lewat WA di nomor 08 12 13. Ini siapa penelpon? Oke, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Pagi. Dengan siapa di mana nih?
1: Siapa di Roma?
0: Apa?
1: Farid Roma.
0: Oh, Bang Rido. Maaf Bang, tadi tuh agak ada noise. Oke, Bang Rido, apa kabar Bang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, oh.
1: Sehat.
0: Di Bang Rido tengah. Oh, ini Bang Rido asalnya dari mana ya tadi? Maaf ya.
1: Dari Desa Perlang, Danau Kedung.
0: Perlang, oh. Oke.
1: Perlang,
0: oh. Perlang. Gimana cuaca di sana, Bang?
1: Cuaca. Panas, oh.
0: Panas, oh. Deket udara cuman ya, Bang? Kalau di Perlang tuh?
1: Udara penuh tuh lah.
0: Banyak asap dah. Banyak asap macam tuh dah.
1: Apa sih ya asap dah?
0: Apa bang?
1: Ini asap dah.
0: Oh, dah dia asap.
1: Aku mau bikin dikit ya, buat ya sangat-sangat ya. Kabut adalah
0: dikit-dikit. Adalah dikit-dikit, oh.
1: Oh, kabut.
0: Kabut tuh ya. Bekas pembakaran hutan tuh, Bang, oh.
1: Hutan tuh.
0: Jadi abang kalau misalnya keluar tuh gimana, Bang?
1: Keluar?
0: Ada enggak perlindungan diri, misal pakai masker, bawa minum. Pakai kacamata lah.
1: Oh, saya penata kepala, debu kepala, kacamata loh kita.
0: Oh, bener lah.
1: Debu kan kacamata. Pakai kacamata kan, kebuang debu mata kan itu.
0: Bener.
1: Kalau panas kan kami paling panas kan itu.
0: Apa kayak panas tuh, kok? Pakai masker, pakai topi macam tuh misalnya.
1: Kalau topi itulah apa? Kalau masker, kacamata.
0: Bener lah. Bawa minum air putih banyak-banyak. Apalagi sekarang tuh banyak orang batuk-batuk kan. Bener lah. Oh, apalagi berdebu nak nih mate. Payah nak nih ngok. Ya ampun, semoga apa ya cuaca bakalan mereda ya. Cepet elah hujan, cemto. Bener lah. Hujan tuh lah, semoga turun, no. Bener lah. Yalah pun Bang Rido nih nak request lagu apa nih, Pak?
1: Lagu apa?
0: Apa, kok?
1: Dari yang apa? Punak lagu
0: Bentar bang, agak apa ya? Bujur sangkar.
1: Puyuh. Puyuh santan.
0: Puyuh santan.
1: Oh.
0: Puyuh santan.
1: Oh, ada ya, puyuh.
0: Bentar aku nyari lu. Puyuh santan, kok?
1: Oh, santan.
0: Bentar bang. Santan, puyuh santan. Puyuh ni burung kan?
1: Oh, burung.
0: Lah, pemakan menipun.
1: Dari Jambi
0: dong. Oh, lagu dari Jambi. Puyuh santan, ade bang, ade.
1: Ade.
0: Puyuh jantan, no.
1: Jantan.
0: Oh, ala ku denger santan. Ya ampun, emang lah kuping nih. Oke lah, nanti kami puter kok lagu Puyuh Jantan. Oke, salam mana ke siapa nih?
1: Salam dari Ibu Rati Idri, kok. Emang lama, terakhir, kok, kakek. Emang ya, kakek ini ya, anak dari Has, kok. Kedera, Yulia, kakek Gintet, kita Gintet. Wayau, etanah, kok. Kita tua, Bumi, Istri, Ayu, Muharmi, Jemadil, Toyib, Sampan, apa-apa lagi, no? Mary, ya. Jadi kalau semua bayi lah,
0: apa?
1: Salam semua bayi lah.
0: Oh, lah punya salam kayak semuin-semuin lah. Oh, diborong, dibungkus semuanya. Oh lah.
1: Nama ada apa nama?
0: Namaku. Oh. Ku Marina, dipanggil Marin. Oh, makasih Bang. Abang kayak hati-hati jaga kesehatan, Bang. Makasih lah, Bang.
1: Amin.
0: Iya. Sama

0: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Oke, gak capek nih, di mana?
1: Medan Tokyan.
0: Tokyan.
1: Oh.
0: Oh, Tokyan. Apa kabar, Tok?
1: Tokyan. Alhamdulillah. Nah,
0: sehat.
1: Sehat. Nah. Marin ya?
0: Ini Marin, Marin. Tokyan di sana udara sehat gak, Tokyan?
1: Hah?
0: Udara di sana sehat gak?
1: Agak kabut-kabut lah kan, ada asap-asap mah.
0: Oh iya, deket kayak anu tengah di kebakaran tuh, bener gak waktu ya?
1: Benar lah yang dia mau serdang kok.
0: Weh, kesian nih kok ayah. Semoga mereda, semoga asap itu gak berkabut lagi, semoga api cepat mati ya, cepat padam.
1: Tapi info tuh alhamdulillah gak ada korban jiwa.
0: Rumah-rumah
1: yang terbakar.
0: Ngapain yo pacak kebakar tuh? Apa karena panas siga?
1: Panas mungkin itu akibat kelalaian atau akibat kelalaian, mungkin ada bakar-bakar sampah kali, ada?
0: Mungkin lah yo, menyebar tentu kan?
1: Ditinggalkan, angin kencang banget. Kemarau angin kencang.
0: Angin kencang kan?
1: Jadi kita harus hati-hati lah model itu dong.
0: Oh, misal kita keluar tuh pakai masker, bawa minum.
1: Pakai masker, pakai kacamata, pakai helm. Jaga keselamatan gitu, jaga kesehatan dan keselamatan ada.
0: Apa ya soalnya asap tuh berbahaya kan apa bekas pembakaran tuh. Pacak bikin batuk-batuk gitu. Itulah pakai.
1: Jangan lupa minum air putih lah, sering-sering lah minum air putih.
0: Bener lah, air putih itulah penting untuk badan, ya kan terhidrasi jadi badan kita. Oke, awalnya Tok Yan, nak request lagu apa nih Tok Yan? Bentar lagi lah jam 9 rupa.
1: Lagu Rajut Bergoyang, Rajut Bergoyang.
0: Apa? Bergoyang?
1: TI, Rajut Bergoyang, itu kan ada?
0: TI?
1: TI Rajut Bergoyang.
0: Apa Tok Yan? Ulang, maaf, mari tidak kedengeran. Apa tadi?
1: Anu rajin bergoyang.
0: Rajin bergoyang.
1: PI rajut bergoyang.
0: Oh, PI rajut bergoyang. Oke lah.
1: Salam. Kan?
0: Nanti ini mari datang nggak nyari. Nah, salam anak ke siapa nih? Salam salam.
1: Salam salam Ki Rido yang di perang Priatun. Amarati kita yang di Paris 7. Terus Bang Iing, Cik Priatun yang sering nanti. Cik Julia. Cik Rida yang di Denteng ala. Lalamor, yuk Rida ada bergabung Cik Bang Abdullah.
0: Lalame.
1: Batong pal ya.
0: Tengah ada pacak mungkin Tok Yan.
1: Mungkin kadang-kadang pengaruh. Sedangkan Tok Yan di BPS kadang-kadang tak masuk. Suka. Apalagi jauh di Bintet kan.
0: Oh bener lah.
1: Cik Mengamat. Cik Aku Ayau. Cik Budi Sungi. Itu banyak.
0: Oke. Lah.
1: Cik Putra Sambas.
0: Putra Sambas.
1: Yang di Lubuk Keli.
0: Ada lagi dah nih?
1: Hah?
0: Ada lagi dah nih?
1: Dah lagi dah.
0: Itulah, lah.
1: Ya, itulah.
0: Oke, lapor
1: dah. Makasih, ya.
0: Oke, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat selalu, Tok Yan. Seperti sahabat budaya, sebentar lagi kita nak jam 9, jadi kita sebentar lagi bakalan ada dengar kabar berita. Jadi untuk request lagu bakalan Marin putar setelah kabar berita di jam 9. Terus kita juga lanjut lagi segmen berobat setelah di kabar berita tadi.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawat nih lah.
2: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kanak o.
1: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan o. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kayak madu pelawan, ngade-ngade.
2: Yalah mendek tau ke isi dunia nih, harga cabai mahal yalah kat tawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
2: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawa batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ade, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
1: Wah, cemana cara guys?
2: Ka ambil HP yang ada internet oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
1: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren, GRRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara, yuk. Dek payah banten lagi, guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
2: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kan ya. Kulak pelawan lah timbul, gie ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gie jadi anyep, nengong muka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yo, not gancang man. Hari ya, macam berapa?
1: Ngapanya? Tegak bagubuk nak nenek.

Sobradi sahabat budaya, Sabtu pagi di depan Masjid Agung Sungai Liat tampak berbeda dari hari sebelumnya. Bukan hanya olahraga di Car Free Day, warga juga antri membawa karung berisi botol plastik bekas. Mereka datang untuk menukarkan sampah bernilai ekonomi dengan kebutuhan rumah tangga. Suasana penuh antusias pada kegiatan yang digelar Forum Bangka Sehat, Sabtu 10 Oktober 2026. Botol bekas yang biasanya terbuang kini jadi minyak goreng, tisu, sabun. Botol bekas yang biasanya terbuang seperti bekas minyak goreng, tisu, sabun, cuci piring, sampai tepung terigu, program ini memberikan manfaat langsung sekaligus mengajarkan warga memilah sampah yang masih bernilai guna. Antusiasme warga pun meningkat setiap pekan. Meski masih ada yang baru tahu program ini, jumlah sampah yang terkumpul cukup signifikan. Kegiatan sederhana ini diharapkan terus berkelanjutan dari sampah yang dikelola bijak, kebersihan lingkungan, dan kesehatan masyarakat Bangka terjaga lebih optimal.

Hebatnya bangsaku, indahnya negeriku, dalam buaian Ibu Pertiwi. Negeri yang dipenuhi keberagaman budaya, nusa yang penuh simponi yang indah, bangsa yang penuh harmoni dalam denyut nadinya. Bumi Bangka Belitung, negeri Laskar Pelangi, negeri Seribu Kulong, negeri Seribu Dulang, negeri Timah, negeri Sahang, negeri Serumpun Sebalai. Bangka Belitung punya cual. Bangka Belitung miliki dambus. Bangka Belitung ada kecupus. Bangka Belitung pun punya campak. Bangka Belitung miliki stanja. Jangan sampai cuma menyisakan bercak. Mengapa tak kita lestarikan? Mengapa tak kita pertahankan? Ini bangsa kita. Ini negeri kita. Ini kebudayaan kita.

Sobat RRI. Musim pancaroba udah mulai terasa ya. Udara pagi dingin, siang panas terik, sore bisa hujan deras disertai angin. Nah, di masa-masa kayak gini, yuk kita jadi pribadi yang siaga. Berikut ini tips tanggap bencana saat pancaroba, biar kamu dan keluarga tetap aman. Pertama, waspada angin kencang. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau bangunan tua saat hujan dan angin. Angin kencang bisa menyebabkan pohon tumbang dan kerusakan lainnya. Kedua, periksa kondisi rumah. Pastikan atap rumah terpasang kuat, talang air bersih dari sampah, dan kabel listrik enggak terbuka. Musim pancaroba rawan korsleting loh. 3. Sedia payung dan jas hujan. Bawalah selalu perlengkapan hujan kemanapun kamu pergi. Cuaca bisa berubah dalam hitungan menit. 4. Jaga daya tahan tubuh. Musim pancaroba bikin tubuh rentan sakit. Konsumsi makanan yang bergizi, istirahat cukup, dan jangan lupa minum air putih. 5. Pantau info cuaca. Gunakan aplikasi BMKG atau dengarkan radio lokal untuk update cuaca harian. Penting buat merencanakan aktivitas loh. Terakhir, kenali titik awan. Kalau tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, kenali jalur evakuasi dan siapkan tas siaga berisi kebutuhan penting seperti obat, dokumen, dan makanan ringan. Ingat ya sobat, siaga bukan panik, tapi siap menghadapi segala kemungkinan. Yuk saling mengingatkan dan jaga lingkungan agar kita semua selamat menghadapi musim pancaroba.

0: Tiap hari gawe kini, ngge duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah, kat tau.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawah batang nih.
0: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren GRRI, ada mod berita nampak HP nih. Boh, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul, gak ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gak jadi anyep, nengong muka.

Spredi Sahabat Budaya, kita masih di program Berobat. Bagi spredi yang berinteraksi kayak kami menyediakan ruang interaktif yang pacak spredi gunakan dengan nelpon kami di nomor 08 12 13 14 10 39. Terus pacak ngirim pesan ke kami melalui nomor WA 08 12 13 14 10 39. Oke, halo, selamat pagi. Oke, mungkin bisa coba lagi nanti ya. Seperti sahabat budaya, asap kebakaran hutan dan populasi yang bikin meningkat risikonya. Jadi seperti sahabat budaya, sebagian besar orang dewasa yang sehat akan pulih dari paparan asap. Tapi ada beberapa individu tertentu yang punya risiko tinggi mengalami konsekuensi kesehatan yang serius. Pertama tuh adik budak kecil atau anak-anak kecil, yang mana anak-anak ini kan punya paru-paru yang masih berkembang, jadi cenderung lebih rentan. Terlepas dari apakah mereka ini punya kondisi yang sudah ada sebelumnya, mereka ini masuk dalam kategori individu yang rentan. Terus yang kedua itu ada perempuan hamil. Jadi menghirup asap kebakaran hutan menempatkan perempuan hamil ke anak yang belum lahir itu berisiko lebih tinggi dibandingkan populasi umum. Terus ada orang dewasa yang lebih tua. Jadi populasi ini berisiko soalnya meningkat angka penyakit jantung kayak paru-paru yang lah ada sebelumnya. Terus siapapun dengan penyakit pernapasan. Jadi individu dengan penyakit pernapasan kayak emfisema, bronkitis kronis, PPOK, asma, kayak penyakit pernapasan lainnya cenderung sangat berisiko tinggi mengalami konsekuensi kesehatan yang serius. Terus ada individu dengan penyakit jantung. Jadi penyakit sirkulasi meliputi tekanan darah tinggi, penyakit vaskular, gagal jantung, kayak kondisi cerebrovaskular. Kondisi ini ngebuat penderita itu rentan terhadap serangan jantung, kayak nyeri dada sementara, gagal jantung, stroke sampai kematian mendadak akibat aritmia jantung.

Asap kebakaran hutan nih juga dipengaruhi oleh macam-macam faktor. Pertama tuh ada faktor cuaca, terus selanjutnya medan geografis, tahap kebakaran sampai angin. Jadi supaya kita pacak tahu nih kondisi kesehatan atau tingkat kualitas dari udara di sekitar kita, kita tuh pacak memantau melalui peta yang tersedia tentang wilayah yang terdampak kebakaran hutan.

tips menjaga kesehatan di tengah kebakaran hutan tuh, Andi, pertama, jaga udara di rumah kita tuh tetap bersih. Jadi jaga jendela kayak pintu tuh tetap tertutup rapat, serta tutup semua bukaan keluar termasuk ventilasi untuk ngebantu ngecegah asap dari luar masuk. Terus waktu kita pakai AC, pastikan untuk mengatur ke mode resirkulasi, kayak menutup saluran masuk udara segar. Jadi saring udara saat ventilasi ruangan terbuka gitu. Pembersih udara untuk asap kebakaran nih, kita pasti ngebantu untuk menghilangkan partikel asap dari semua ukuran dari udara dalam ruangan, kayak ngebantu mengendalikan kadar ozon. Ini tuh penting, jadi biar kita tinggal di daerah perkotaan, misalnya tuh yang berada di area bawah berangin, cukup terjaga terutama di tengah situasi kebakaran hutan. Terus tips selanjutnya tuh, usahakan untuk tetap di dalam ruangan. Jadi ini tuh taktik atau tips yang paling efektif, jadi di bangunan yang mampu secara efektif mencegah udara luar masuk ke dalam. Jadi misal kita berpergian tuh, usahakan untuk berada di dalam ruangan yang tertutup, misal naik mobil, untuk meningkatkan atau mengevakuasi area yang terdampak asap kebakaran. Jadi biar kita tuh tetap berada di ruang atau ruang yang dengan udara bersih gitu. Karena mobil nih mampu menjaga udara di dalam kendaraan kita tuh tetap bersih, melintasi area asap terutama yang tercemar. Terus kita juga pakai pembersih udara pribadi portable untuk mendapatkan udara bersih di tempat yang tidak memiliki sistem ventilasi udara. Yang penting selanjutnya tuh, kita harus pakai masker, terutama misal kita nak beraktivitas di luar. Terus hindari aktivitas yang semakin mencemari udara dalam ruangan, misalnya hindari menyalakan lilin, terus menggunakan perapian, atau bahkan menyedot debu, kecuali kita tuh pakai vacuum cleaner. Terus yang selanjutnya, untuk menjaga kesehatan kita itu pantau kualitas udara dalam ruangan. Jadi gunakan monitor kualitas udara untuk ngelacak kadar polutan dalam ruangan kita itu, yang mana biasanya tuh berasal dari asap dan sumber polusi dalam ruangan lainnya. Jadi kita ambil tindakan jika polutan udara dalam ruangan ini meningkat ke tingkat berbahaya, kita nyalakan pembersih udara, mengalirkan udara segar melalui sistem HVAC, atau meninggalkan rumah sebentar jika udara dalam tuh tidak aman untuk dihirup. Selanjutnya kita pacak menggunakan aplikasi pemantau kualitas udara. Jadi untuk memantau polutan di lingkungan kita tuh, kita pacak pakai aplikasi, misalnya aplikasi yang cenderung misal disediakan oleh pemerintah, dan juga di Google Map itu juga ada. Jadi misal kita pakai aplikasi ini, kita pacak mantau nih udara di sekitar kita ini, tingkat polutan tuh seberapa tinggi.

0: Duh, pagi Mai, kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, gini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Yang ku ne, nak promosinya, kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Seperti sahabat budaya, kita lah di penghujung waktu. Tuh tadi informasi yang pacokku share ke Seperti di program Berubat Beragam Unsur Budaya Sehat. Kita ketemu lagi di program Berubat selanjutnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Pro 4 RR Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: Sudah lama nunggu. Maaf ya agak lama datangnya. Abis ambil pesanan barang dulu tadi.
1: Gak apa-apa kok. Lagian kan ada Tuti juga.
2: Eh, ngomong-ngomong mesen apaan sis? Kelihatan girang banget.
0: Dadah, keren kan? Impor dari Paris nih. Pesennya ngantri lagi. Untung masih kebagian.
1: Kirain pesen apaan? Ternyata tas impor. Padahal kan banyak produk dalam negeri yang gak kalah bagus kualitasnya.
2: Iya sis, bener kata Tini. Malahan udah banyak produk dalam negeri yang sampai diekspor ke luar negeri.
0: Aduh, baru tahu aku sis. Tahu gitu mending beli dan pakai produk dalam negeri.
2: Ya iyalah.
3: Banggalah menggunakan produk dalam negeri. Cinta produk dalam negeri, cinta Indonesia.

0: Aduh, pagi Mai. Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak ku nih, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan ku nih, cuman lah nak buat usaha ku nih. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Jangan oh, kini nih. Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini?
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es. Silakan komunikasikan baik lah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Selamat siang, sebenarnya sahabat budaya di 103,9 MHz RRI Sungai Liat. Iren hadir hari ini, Iren nganti kau, Iren kayak Marina. Nganti kak kembali seperti dari jam 10 nih hingga jam 3 sore seperti biasa, seperti sahabat budaya. Kita kelas lagi akan hadirkan pemakan Nusantara kita seperti hingga jam 11. Kemudian kita ke kabar berita kita, oh, sumber dari RRI.co. Jadi habis kabar berita jam 11 kita lanjut ke program acara selanjutnya, ke UMKM kita seperti hingga jam 12. Kita akan nantikan azan zuhur, kita relay kayak pro 1 RRI Sungai Liat. Habis itu kita instrumen selama 30 menit seperti. Habis itu kita ke Sekapuat, oh, di jam 12.30. Siang-siangnya emang nyaman, no, muter perempat, emang enak muter perempat. Udah, nah, jadi kak jangan kemana-mana di perempat Nelaora. Sampai jam 1 siang kelak kita akan hadirkan kembali relay perempat dari Jakarta mengikuti suara budaya Nusantara berjaringan nasional seperti, oh, hingga jam 2 siang. Kemudian jam 2 siang kita lanjut ke kabar berita sumber dari RRI.co.id. Habis kabar berita jam 2 kita lanjut kembali program acara selanjutnya, ada Begaya Beragam Unsur Budaya. Nah hingga jam 3 sore, oh, Iren hari ini ngantika, oda, oh, Iren kayak Marina, oda, oh, tapi Marina gak tahu sampai jam berapa. Jam berapa kan Marina? Sampai jam berapa Marina? Sampai jam berapa kok? Iren nganti kak hari ini dari jam 10 sampai jam 3 sore seperti, oh. Yo lapun kita hadirkan lagu-lagu Bangka Belitung nih, oh, menemani kak di pagi jelang siang nih seperti, oh. Jangan kemana nih, sesaat lagi kelak Iren hadirkan pemakan Nusantara kita seperti, oh. Kelak Iren lagi menggeluti. Mencari apa yang disampaikan ke Ika di pembakan Nusantara nih, oh. Tetaplah di 103,9 MHz RRI Sungai Liat seperti, oh.

Spready sahabat budaya, di sini sejarah tempe. Tempe ini adalah salah satu pemakan tradisional Indonesia yang telah dikenal di seluruh dunia. Jadi tempe ini dibuat dari kacang kedelai yang difermentasi pakai ragi. Tempe ini lah jadi makanan yang populer, kayak dianggap sebagai sumber protein yang baik. Jadi di balik nyaman enak rasa yang khas tuh, tempe ini punya sejarah yang kaya, kayak menarik. Jadi tempe ini awalnya dibuat dari zaman dulu, yang mana tempe ini lah mengalami perjalanan panjang seiring berjalannya waktu. Asal usul tempe ini, kata tempe ini sendiri asalnya dari bahasa Jawa kuno yang mirip dengan makanan tumpi berwarna putih. Jadi pembuatan tempe ini dimulai di era tanam paksa di Jawa. Waktu masyarakat itu pakai singkong, ubi, kek, kedelai sebagai sumber pangan, belum ada beras. Jadi kedelai ini terus difermentasi dengan kapang aspergillus. Jadi ini tuh teknik pembuatan tempe yang kemudian nyebar nih ke seluruh Indonesia. Ada juga nih sejarah yang nyebutkan yang nyatet kalau tempe ini lah ada sejak ribuan tahun yang lalu, bahkan sebelum datang agama Islam di Nusantara. Awalnya tempe ini dibuat pakai dengan cara ngegiling biji-bijian atau kacang-kacang itu jadi bubuk, terus diolah dengan bantuan ragi alami. Nah, di dunia perkembangan tempe ini ada unggulnya di nutrisi, yang mana ini tuh membuat tempe tuh jadi lebih populer di Indonesia, terutama sampai kemudian di seluruh dunia. Jadi tempe ini kaya akan protein nabati, serat, vitamin B kompleks, kayak mineral seperti zat besi, kayak kalsium. Selain itu tempe ini juga rendah lemak jenuh, kayak bebas kolesterol, yang mana nih tuh menjadikan tempe pilihan yang sehat bagi kita yang menjalani gaya hidup vegetarian atau vegan. Nah, kemudian seiring dengan meningkat kesadaran kayak pentingnya pola makan sehat, tempe ini semakin banyak yang terutama di macam-macam negara di luar Indonesia. Nah, di tahun 1961 tempe ini pertama kali diperkenalkan ke Amerika Serikat oleh seorang ahli gizi namanya William Surleaf. Jadi Surleaf ini mempopulerkan tempe di Amerika lewat buku yang berjudul The Book of Tempe. Setelah itu tempe ini makin dikenal negara-negara barat, kayak banyak restoran vegetarian, kayak vegan yang nyajikan tempe ini sebagai alternatif daging. Adapun varian keinovasi tempe, jadi seiring perkembangan industri ini, tempe ini lah ngalamin macam-macam inovasi kayak variasi. Jadi selain tempe kedelai, sekarang ini ada tempe dari bahan baku kayak kacang hijau, beras, ataupun jagung. Wow. Jadi beberapa produsen tempe ini juga lah nyubeo untuk memadukan tempe ini kayak makanan lainnya, kayak misalnya tempe ini diolah jadi tempe goreng, tempe mendoan, atau tempe yang untuk makanan ringan. Jadi sebagai pemakan tradisional Indonesia, tempe ini punya peran penting nih, terutama dalam budaya kayak kehidupan sehari-hari masyarakat kita. Tempe ini sering dijadikan sebagai lauk pendamping nasi. Kayak misalnya nih, tempe dimasak, digoreng, direbus, atau dak tempe itu diolah jadi macam-macam hidangan kayak sambal tempe. Jadi sambal goreng tempe, tahu tempe, atau tahu tempe bacem. Bahkan tempe ini lah jadi inspirasi dari macam-macam chef atau koki nih dalam menciptakan menu kuliner modern yang ngegabungkan cita rasa tradisional kayak kreativitas kontemporer. Sejarah tempe ini mencerminkan perjalanan panjang makanan tradisional yang lah mengakar nih dalam budaya Indonesia, kayak yang semakin lah nih makin luas dikenal dunia terutama. Terus tempe ini jadi pemakan yang banyak disuko oleh banyak orang soalnya
enak, lezat. Yang mana lezat ini juga banyak manfaat, nutrisi banyak. Jadi tempe ini bukti bahwa warisan kuliner ini pacak relevan bahkan berganti-ganti zaman kita.

Pernah nggak sih, sebelum hujan turun, kita merasa udara jadi panas dan gerah banget? Kenapa ya bisa begitu? Ternyata, sebelum hujan, udara hangat yang naik ke atmosfer membawa uap air. Saat uap air ini mengembun menjadi awan, energi panas dilepaskan kembali ke lingkungan sekitar, membuat kita merasa lebih gerah. Selain itu, awan tebal yang menutupi langit bisa menahan panas di permukaan bumi, menambah rasa gerah yang kita rasakan. Jadi, saat udara mulai terasa panas dan gerah, itu bisa jadi tanda hujan akan segera turun. Yuk, siapkan payung atau jas hujan dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca ya!

Seperti sahabat budaya, jadi tadi lah tempe, sekarang kita bahas tahu. Jadi tahu nih adalah pemakan yang kadang tuh kalau ada tempe pasti ada tahu gitu kan. Nah ini tuh pemakan yang familiar, terutama kayak kalangan yang pacak, mudah dijangkau nih. Jadi tempe nih lah ada sejarahnya panjang yang berhubungan kayak Tiongkok. Yang mana nih itu tempat asalnya sekitar 3000 tahun yang lalu. Tempe ini adalah pemakan yang dibuat dari endapan perasan biji kedelai yang mengalami koagulasi. Jadi tahu nih, bukan tempe yo, tapi tahu. Tahu nih lah dikenal di Tiongkok sejak zaman dinasti Han sekitar 2200 tahun yang lalu. Jadi penemuannya nih oleh Liu An yang dia nih adalah seorang bangsawan cucu dari Kaisar Han Gozu. Liu Bang nih yang mendirikan dinasti Han. Jadi ada beberapa jenis tahu nih. Jadi jenis tahu yang pertama tuh ada yang dikenal di Jepang namanya tahu sutra. Tahu sutra nih lebih lunak kayak kurang tahan terhadap pengolahan lebih lanjut. Jadi biasanya dikonsumsi mentah. Sedangkan ada dubu nih. Dubu nih tahu Korea. Orang Korea memanfaatkan tahu nih untuk macam-macam jenis masakan di orang. Tahu di Korea nih pacak ditemukan dalam catatan Mogunu Jip yang ditulis oleh Si Saika. Jadi seperti sahabat budaya tuh tadi info tentang pemakan Nusantara yang pacak ku share ke Ika. Semoga info bermanfaat. Ketemu lagi di program Pemakan Nusantara selanjutnya.

0: Angkat belitung ni. Ni nyah.
1: Seperti sahabat budaya, sebanyak 50 mahasiswa ke pelajar mengikuti studi edukasi flora di Kampung Daun, Sungai Liat, Bangka pada Minggu 11 Oktober 2026. Peserta dari Prodi KSDA Unmu Babel, SMA Negeri 1 Merawang, SMA Negeri 2 Sungai Liat, ke SMA Negeri 1 Pemali. Owner Kampung Daun Yuli Tulis Tiano mengatakan peserta diajak mengenal tumbuhan di kawasan seluas 1 hektar. Penekanan ini ada di tumbuhan babel yang semakin terdegrasi, padahal banyak nama desa di babel pakai nama tumbuhan. Peserta G diajak untuk kenal kek jenis tumbuhan sebagai indikator keberadaan hewan kek terbentuk ke rantai makanan. Kegiatan ini menghadirkan pemateri Dian Rosana Anggraini selaku ketua BFS Babel, Yuli Tulis Tianto sebagai owner Kampung Daun, kek Fahmi Andika selaku sekretaris BFS. Sekretaris BFS Fahmi Andika menegaskan komunitas bukan sekedar bertualang, tapi mengidentifikasi tanaman, khususnya anggrek di Babel. Mereka diantaranya telah menginventarisir anggrek yang ada di Maras, Pulau Nangka, Pulau Putri, ke wilayah lainnya. Mahasiswa Unmuh Babel Murawati mengatakan kunjungan ini merupakan program kerja Divisi Flora Himes Serda. Tujuannya belajar langsung jenis, karakteristik, habitat, perawatan, ke konservasi anggrek. Hasil studi memberi wawasan baru bagi peserta. Mereka menemukan Bangka punya tanaman merambat terbesar, yaitu Hoya Imperilias. Dia berharap kegiatan ini jadi silaturahmi kayak membuka peluang kerjasama Himer Serda dengan Bangka Flora Society. Kolaborasi untuk mendukung pelestarian keanekaragaman flora khusus anggrek di Bangka Belitung. Sekian kabar Bangka Belitung di jam 11 pagi.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pagi, Mai. Kini ngangguku terus. Ngapa?
2: Nyepo dak kemana, Es?
1: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa, penan, Es?
1: Bukan, kone. Cumana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh. Pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
2: Dapat oh, gini, nih. Oh, menak. Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Ya, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Yang kau nenek promosinya, kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke,

0: kita memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah. Huh?
2: Oh, memang, be. Penunggu batang pelawan nih, adik ulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
1: Dek, usah ngeracau. Mana ada batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, adik ulat kek madu pelawan, no? Ngade-ngade.
2: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
2: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
1: Wah, cemana cara, guys?
2: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harus nak ada, ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren, GRRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara, yuk. Dek payah banten lagi, guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
2: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti nih.
3: FM Pro 4 RR Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
4: Batang koi ini di sarang burung, batang simpur bawa ke rumah. Ini lagu Remang Begantung untuk menghibur kita bersama.

Menambah rasa dalam memasak merupakan hal yang sangatlah penting bagi masyarakat. Salah satu caranya dengan menambahkan berbagai jenis rempah-rempah sesuai dengan kebutuhan. Tak heran lagi bahwa rempah-rempah hingga saat ini amatlah berharga di dunia, terutama di Indonesia. Kebanyakan dari masyarakat di Indonesia menggunakannya untuk mengawetkan makanan, untuk mencegah rasa makanan menjadi tak sedap, bahkan untuk obat herbal. Rempah-rempah di Indonesia diantaranya merica yang kadang-kadang disebut raja rempah-rempah, jahe yang merupakan umbi batang dari salah satu tumbuhan tropis, cengkih, kuncup kering sebuah pohon selalu hijau tropis, pala dan puli berasal dari buah suatu pohon selalu hijau yang aslinya tumbuh di Maluku atau Kepulauan Rempah-Rempah, caba yang rasanya amat pedas dan merangsang, kemudian kayu manis yang merupakan babakan dalam yang kering dan tergulung dari tunas pohon tropis kecil. Perlu diketahui pula bahwa sampai sekarang Indonesia masih merupakan produsen cengkih dan pala terbesar di dunia.

Pradik Sahabat Budaya di UMKM kita, ide bisnis 2026 yang menjanjikan untuk pemula kayak dengan modal yang minim. Jadi ini ada 20 ide bisnis nih. Pertama tuh kita pakai jasa konten AI untuk UMKM kita. Jadi kita buka jasa nih, jasa konten untuk promosi UMKM. Jadi banyak nih yang punya UMKM yang kadang tuh butuh konten untuk promosi. Tapi dia nih gak ada tim untuk tim khusus nih sebagai konten creator. Nah, Pacak nih pakai kita tuh menawarkan jasa pembuatan caption, artikel atau deskrip video dengan bantuan AI supaya lebih cepat kayak efisien. Terus yang kedua tuh ada affiliate marketing produk digital. Jadi kita tidak perlu ngebuat produk sendiri untuk mulai bisnis. Kita pacak pakai sistem affiliate. Jadi kita tuh cukup mempromosikan produk digital dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan. Terus yang ketiga itu ada jasa desain Canva untuk branding. Jadi bagi kita yang suka nih desain grafis, kita itu pacak buka jasa desain yang sederhana untuk camping media sosial. Tentu jadi bisnis yang menjanjikan nih. Jadi tidak usah ribet kok, soalnya pacak pakai template atau tidak desain cepat lewat Canva. Yang selanjutnya itu reseller buku atau produk edukasi. Jadi bisnis ini cocok untuk kita yang jualan itu tanpa produk sendiri. Jadi kita tuh kerja sama kayak supplier atau penerbit yang ngejual produk di orang tuh lewat sistem dropship. Terus ada jasa pembuatan CV kayak LinkedIn. Jadi banyak fresh graduate kayak profesional yang ngebutuhin CV yang lebih menarik. Jadi kita tuh pacak ngebantu dia orang untuk nyusun CV dan juga ngebantu ngebenerin profil LinkedIn supaya lebih terlihat profesional. Terus selanjutnya tuh ada jasa editing video short content. Jadi konten video pendek nih semakin diminati banyak orang, terutama bertebaran di macam-macam platform. Jadi kita tuh pacak menawarkan jasa editing untuk TikTok atau Instagram Reels dengan gaya yang ngikutin tren. Terus ada jasa voice over. Jadi selain desain, sekarang nih banyak brand atau content creator yang ngebutuhin voice over untuk konten di orang. Nah ini tuh pacak jadi peluang bisnis untuk kita, ide jualan kita juga lumayan nih untuk dapat upah dari jasa tersebut. Terus selanjutnya tuh ada bisnis print on demand. Jadi kita tuh pacak ngejual produk kayak kaos, tote bag, tanpa harus memproduksi sendiri. Jadi sistem ini mudah. Kita tuh tinggal ngecetak produk itu. Jadi produk ini kita cetak kalau ada yang mesen by. Terus juga supaya kita tuh ngindarin overstock. Jadi misal dipesen, kita baru nyatakan nih. Terus ada jasa admin media sosial. Jadi macam-macam jenis usaha, mulai dari warung, makan, fashion, sampai salon nih. Kadang nih sekarang ngebutuin media sosial aktif untuk branding ke interaksi dengan customer. Jadi kita tuh pacak ngebantu diorang ngolah akun media sosial diorang. Kayak misalnya ngebalas pesan pelanggan, sampai ngebuat jadwal posting secara rutin. Jadi selain ide bisnis nih atau jasa nih cocok untuk pemula, bisnis nih juga pacak kita gawe dari rumah atau secara WFA. Terus ada jasa penulis e-book. Jadi tidak semua orang nih pacak nulis buku dengan baik. Tapi kita pacak nih menawarkan jasa ghost writing untuk ngebantu diorang ngebuat e-book sesuai kebutuhan masing-masing. Terus selanjutnya nih jasa yang berhubungan dengan AI. Jadi kita pacak ngebuka jasa bikin prompt AI. Jadi sebagian besar orang nih kan sekarang lah pakai AI yo kebanyakan tuh, tapi sebagian besar tuh kadang enggak tahu nih cara pakai AI dengan maksimal. Kita tuh pacak ngambil nih sebagai peluang dengan ngebantu nyusun prompt yang lebih efektif supaya hasil AI tuh lebih sesuai kayak kebutuhan dari calon customer kita. Terus yang
kita pacak muka jasa konsultan konsultan personal branding. Jadi personal branding ini kan jadi kebutuhan yang sangat penting kok, terutama di media digital sekarang. Kita tuh pacak ngebantu orang untuk ngebangun citra diri lewat strategi konten yang cepat. Terus ada ide bisnis healthy snack rumahan. Jadi kesadaran masyarakat sekarang nih kan terhadap pola hidup sehat tuh makin meningkat nih. Jadi kita tuh pacak nawarkan jasa frozen food atau dak minuman sehat dari buah dan sayur. Terus ada jasa laundry sepatu atau tas. Jadi layanan ini sekarang banyak dicari, terutama di area perkantoran. Jadi bagi orang-orang yang kadang begawi atau sampai malam mau dak sempat nyuci sepatu atau tas, jasa laundry ini sangat berjasa bagi di orang. Terlebih kalau misalnya kita buka bisnis nih di daerah kosan atau di kampus, kita tuh pacak mulai dari cuci rumahan, lalu kita pacak berkembang secara bertahap. Terus ada jasa fotografi produk sederhana. Jadi ini tuh adalah UMKM yang ngebutuhin foto produk yang menarik untuk meningkatkan penjualan. Jadi kita tuh pacak nawarkan foto dengan konsep yang simple dan profesional. Terus ada bisnis dropship produk viral. Jadi kita tuh pacak menjual produk yang tengah tren tanpa harus nyimpen stok. Jadi cukup fokus ke pemasaran, kayak milih supplier baik yang terbukti nih supplier tuh bisa diandalkan. Terus ada jasa pembuatan website sederhana. Jadi sekarang nih banyak bisnis yang mulai sadar pentingnya punya website. Kita tuh pacak nawarkan nih produk website nih yang sederhana dengan tools yang pacak digunakan dengan mudah. Terus ada jasa penerjemah atau subtitle. Jadi konten digital sekarang ini kan banyak dikonsumsi masyarakat yang kadang tuh mereka tentu dari mancanegara yang dengan bahasa-bahasa mereka, yang mana ini tuh sangat membutuhkan translate atau subtitle itu tadi. Terus ada jasa bisnis produk ramah lingkungan. Jadi produk ramah lingkungan ini jadi ladang usaha yang menjanjikan karena kesadaran masyarakat terhadap lingkungan ini terus meningkat. Jadi kita tuh pacak ngejual produk kayak tas kain, kemasan eco-friendly, atau sedotan dari bahan alami.

Terus spready adli bisnis hampers kayak gift books. Jadi kita tuh paca. Dengan bisnis ini kita nawarin hadiah untuk ulang tahun, wisuda, pernikahan, atau udah hari-hari besar lainnya. Yang mana ini tuh sekarang banyak dicari oleh masyarakat. Jadi kita tuh pacak pakai peluang nih untuk ngebuka bisnis hamper custom, buket, gift books, atau sebagainya dengan modal sesuai pesanan. Terus ada juga nih seperti tips memulai bisnis atau dengan ide-ide tadi kita pacak. Mulai dengan pertama tuh pilih ide bisnis sesuai dengan skill dan passion.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sepada, good morning, sepada.
1: Capek pagi cening ngerik-ngerik sepeda tuh.
0: Abai, nak beli kue kuda? Enak tau dah rasanya. Rasanya klubi gimana gitulah pokoknya.
1: Adoy, iem nih rupe sepeda-sepeda tadi. Kue rasanya klubi, masem pun toh. Kue apa ya memang?
0: Kue herta. Kada tahu kan? Ha nih bay, ha. Enak rasanya. Nih, cobe ha. Buka mulut kan, cobe nih, cobe. Nyaman.
1: Kue herta. Cobe aku ningong. Nih, kue rinta, iem. Mana ada pulih rasai klubi, gak tau pun kan nyipta rasai baru.
0: Wes lah, kue ngono maksud kue. Kurang ngerti aku, tapi kan nyaman.
1: Ya ampun yem, gak jualan tapi gak tau kue apa. Asal nak dapat duit bayi. Nih kue rinta, kue manis khas Bangka Belitung. Terbuat dari tepung sagu, pun dimakan pacak manyon. Lah dia ini ketawa daripada orang, imang-imang lah. Lain kali ya, kalau nak jualan tuh cari tahu lu benar-benar apa nama yang kau jual nih. Apa lagi khas daerah orang. Jangan sampai salah. Pacak-pacak ditegem ke toko kah?
0: Ditegem ke toko?

0: Spreading Sahabat Budaya, sebentar lagi kita bakalan relay kayak Pro 1. Kita mendengarkan suara azan zuhur. Kami segenap angkasawan dan angkasawati RRI Sungaliat, saya mewakili mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal-hammam. Akhrajahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah.
2: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh bumi adalah tempat sujud kecuali pekuburan dan kamar mandi. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan at-Tirmidzi.

dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Wew, akhir-akhir ini cuaca macam berubah-ubah terus, oh. Kadang suat panasan weh, suat lagi hujan besar kayak petir.
1: Oh Nian, karena itulah kita harus lebih menjaga kesehatan mencuaca ekstrim macam nih. Lah ade beberapa kawan kita tumbang soale lah batuk, demam, segala macam gak ade.
0: Hau gi, kemarin gi baru lah ada kawan kita yang izin gak masuk gawe soale meriang. Nah cuman itu cara ya kita jaga kesehatan di saat cuaca ekstrim nih.
1: Tenang bayi, ada banyak cara ya. Pertama, perkuat sistem kekebalan tubuh kita. Makan makanan bergizi seimbang yang ada antioksidan, vitamin, mineral, apalagi vitamin C, K, vitamin E. Terus perbanyak asupan buah kayak sayur segera. Kedua, jaga kesehatan kita kayak lingkungan. Cuci tangan secara teratur, pakai sabun kayak air mengalir. Yang ketiga, perbanyak perlindungan fisik kayak sesuaikan baju kita. Selalu sedia jaket, apeda, sweater kayak dipakai mencuaca dingin. Sedialah juga payung, jas hujan, kayak masker. Dan yang keempat, menikahlah ngerasa ada gejala macam kayak flu, batuk, demam ringan. Nah, jangan terlalu dipaksa begawe yo. Istirahatlah dan jangan terlalu banyak berkontak kayak orang lain biar sakitnya tidak menular.
0: Oh, macam tua yuk. Oh yuk, mulai sekarang ku lebih ekstra ngejaga kesehatan kita biar terhindar dari macam-macam penyakit pas cuaca macam nih.
2: Jaga kesehatan kita, tangkal pengaruh buruk cuaca ekstrim.

0: Dulu, lautku biru alami. Namun sekarang tidak lagi. Dulu, bintang laut bermain di pesisir bersama kami. Sekarang, tidak lagi. Dulu, kepah mudah kami nikmati. Namun sekarang, kerang tinggallah cangkang. Inilah karya penambangan merambah pesisir. Semoga timbul kesadaran bersama untuk memperbaiki, menjaga dan melestarikan laut Indonesia. Karena kepulan asap hitam di tengah lautku tidak akan menjadi kekayaan bagi generasi yang akan datang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: ...103,9 FM, Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
2: ...103,9 MHz Pro 4 RRI Sungai Liat, seperti sahabat budaya, kita lanjut kembali seperti sahabat budaya setelah kita tadi menunaikan ibadah sholat zuhur seperti yuk. Nah, kita lanjut kembali seperti sahabat budaya di Sekaput. Nah, siang-siangnya emang nyaman no, muter perempat nih udah. Nah, informasi yang Iren hadirkan untuk ikat seperti sahabat budaya di siang hari ini yuk. Apakah kelebihan berat badan same dengan obesitas? Nah, ada penjelasan seperti yang kita kutip dari rri.co.id kita seperti yuk. Nah, seperti sahabat budaya, istilah kelebihan berat badannya overweight udah. Dan obesitas seringkali digunakan secara bergantian dalam percakapan sehari-hari. Jadi banyak orang menganggap keduanya memiliki arti yang same, yaitu kondisi ketika tubuh seseorang memiliki bobot di atas rata-rata normal. Padahal dari sudut pandang medis, kayak klinis, kelebihan berat badan dan obesitas adalah dua kondisi yang berbeda secara signifikan. Baik dari segi definisi, persentase massa tubuh, kemudian maupun tingkat risiko kesehatan seperti itu. Jadi secara sederhana, perbedaan utama antara kelebihan berat badan kayak obesitas terletak pada jumlah akumulasi jaringan lemak di dalam tubuh. Nah, sebagai sahabat budaya, kelebihan berat badan atau overweight, kondisi di mana berat badan seseorang secara keseluruhan berada di atas kisaran berat badan sehat yang dianggap normal untuk tinggi badan seperti itu. Jadi kelebihannya tidak selalu berasal dari timbunan lemak, berat tersebut juga disumbangkan oleh massa otot yang besar, kemudian kepadatan tulang yang tinggi, atau retensi cairan tubuh, umumnya sering dialami oleh atlet atau binaragawan. Nah, obesitas atau obesity seperti kondisi medis kronis yang ditandai dengan akumulasi lemak tubuh berlebihan atau abnormal yang dapat merusak kesehatan secara keseluruhan. Jadi pada obesitas nih, kelebihan bobot tubuh murni disebabkan oleh penumpukan jaringan lemak atau adipose tissue atau bukan karena massa otot. Standar medis global yang paling sering digunakan untuk mengukur dan membedakan kedua kondisi ini adalah indeks massa tubuh atau IMT atau body mass index atau BMI yo. Nah, IMT ini dihitung dengan membagi berat badan atau dalam kilogram dengan kuadrat tinggi badan dalam meteran. Nah, seperti sahabat budaya, berdasarkan klarifikasi standar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, jadi untuk orang dewasa Asia Pasifik kategori ini adalah sebagai berikut. Berat badan normal IMT 18,5 hingga 22,9. Kemudian kelebihan berat badan atau overweight IMT 23,0 hingga 24,9. Kemudian obesitas tingkat 1 IMT 25,0 hingga 29,9. Oke, yang terakhir obesitas tingkat 2 nih atau berat nilai berat ada IMT ya garing G 30 kg. Jadi melalui pengukuran IMT nih, seseorang yang memiliki IMT di kisaran 23 hingga 24,9 dikategorikan mengalami kelebihan berat badan, sementara mereka yang berada di angka 25 atau lebih sudah masuk dalam kategori obesitas. Nah, seperti sahabat budaya, karena obesitas melibatkan jumlah jaringan lemak yang jauh lebih besar, terutama lemak visceral visceral atau lemak yang membungkus organ dalam di sekitar perut. Nah, dampak terhadap kesehatannya pun jauh lebih serius dibandingkan sekedar kelebihan berat badan ringan. Nah, jadi jika seseorang berada dalam kategori overweight tanpa disertai penumpukan lemak perut yang signifikan dan memiliki gaya hidup aktif, nah risiko kesehatannya relatif lebih rendah. Namun, kondisi ini tetap bisa menjadi pintu gerbang menuju obesitas jika tidak dikontrol. Nah, kemudian yang kedua, Spradio, obesitas dikaitkan secara langsung dengan berbagai penyakit degeneratif, degeneratif dan metabolik kronis seperti penyakit jantung koroner, stroke, diabetes mellitus tipe 2, hipertensi, sleep apnea hingga beberapa jenis kanker. Kemudian kelebihan berat badan belum tentu obesitas, namun obesitas sudah pasti merupakan bentuk lanjutan dari kelebihan berat badan yang telah mencapai tahap penumpukan lemak berbahaya. Jadi mengetahui komposisi tubuh yang kuat, yang akurat, bukan hanya menimbang berat total di atas timbangan, sangat penting untuk mengevaluasi status kesehatan yang sesungguhnya, Sepradi. Nah, Sepradi Sahabat Budaya, itulah dia informasi yang ingin hadirkan di Sekaput. Siang-siang ini memang enak muter perempat di Serestik 3,9 MHz. Nah, seperti Sahabat Budaya, kita lanjut kembali. Seperti Sahabat Budaya, yang hadirkan satu buah lagu sebelum kita kelak bergabung jam 1 siang, kita bergabung ke Pro 4 RRI Jakarta guna mengikuti Suara Budaya Nusantara. Hose edisi hari ini, hari Senin 12 Oktober 2026, dari RRI Kupang dengan tema tradisi suku Boti di Timur Barat. Ada narasumber kelak Sepradi dari peneliti suku Boti, Dr. Anes Primus Laki MSI. Nah, Sepradi Sahabat Budaya, kelak dipandu ke host RRI Kupang, ada Jani Anggriani ke host RRI Jakarta, ada Najwa. Nah, Sepradi Sahabat Budaya, jangan kemana-mana, Kak, tetaplah di 103,9 MHz.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Kota Global dalam memperingati Hari Lansia Internasional di Plaza Monas Sabtu kemarin. Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Iqbal Akbarudin menyampaikan bahwa kemajuan dan berbagai penghargaan transportasi hingga keamanan kota tidak lepas dari peran serta warga senior. Menghadirkan ratusan lansia untuk mengikuti senam sehat dan pemeriksaan kesehatan yang gratis, kegiatan ini turut menjadi ajakan bagi masyarakat untuk terus menghormati dan memprioritaskan kelompok lanjut usia di ruang publik. Beralih ke berita yang lain, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mendorong penelitian bersama pemerintah Belanda guna memperluas upaya pemulangan benda budaya bersejarah, termasuk koleksi Raden Saleh dan kerangka leluhur koleksi Theodor Verhoeven. Dalam pertemuan bilateral di Amsterdam pada Jumat lalu, Menbod Fadli Zon bersama Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan Belanda, Rianne Lestrijk, juga memperkuat komitmen repatriasi puluhan ribu artefak bersejarah seperti koleksi Du Bois dan berlian Banjarmasin ke Indonesia. Langkah berbasis kajian ilmiah ini dilakukan untuk memulihkan hak bangsa dalam merawat, meneliti, dan melestarikan identitas sejarah bagi generasi mendatang. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu di berita jam 14.

0: Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan pendengar Perempat se-Indonesia barengan Ayana Jona Visa. Siang ini siaran budaya Nusantara berjaringan nasional seluruh RRI Perempat Indonesia. Kita bakal ngobrolin bareng RRI Kupang. Nah, di sana ada Kak Jane. Selamat siang Kak Jane. Selamat siang Kak Jane. Nah, Bang Po mungkin ini belum belum tersambung dengan RRI Kupangnya. Nah, kali ini kita bakal ngomongin tentang tradisi suku Boti di Timur Barat nih ya Bang Po.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: 92,8 Perempat Suara Budaya Jakarta. Bang Po, coba kita sapa-sapa lagi nih ya. Kita coba sekali lagi nih. Halo. Halo, Kak Jane. Ya, apakah sudah terhubung ini ya dengan Bapak Primus?
2: Bung ya.
1: Nah, dengan Bapak Primus Lake ya. Halo, Kak. Selamat siang.
3: Halo, selamat siang, Bu. Selamat
1: iya. Siang. Boleh Kak Jane diperkenalkan untuk narasumbernya?
2: Diperkenalkan
1: untuk narasumbernya?
2: Baik. Baik, selamat siang pendengar Perempat di seluruh Nusantara ya. Kali ini di Suara Budaya Nusantara. Dari Kupang kita mengangkat topik tradisi suku Boti di Timur Barat. Nah, dan sudah hadir narasumber kita siang hari ini ada Bapak Dr. Randus Primus Lake MSI selaku peneliti suku Boti. Beliau juga merupakan mantan staf pengajar Fisik Undana jurusan Administrasi Negara dan punya bidang minat khusus ya sebagai studi-studi kelembagaan dan masyarakat adat. Selamat siang Bapak Primus.
3: Selamat siang. Selamat siang, Bu.
2: Iya.
3: Selamat siang, Bu.
2: Iya. Oke, terima kasih Bapak Primus sudah bergabung bersama kami di Suara Budaya Nusantara siang ini. Suara saya Nusantara. Gaung ya, Mpok Najwa ini bergema di sini. Oke. Apakah mungkin bisa kita bincang-bincang dengan Pak Primus? Waktunya sudah. Iya. Waktunya. Iya. Baik, pendengar, kita akan menyapa Bapak Primus. Selamat siang, Bapak.
3: Selamat siang, Bu. Selamat siang. Iya.
2: Terima kasih. Apa kabarnya siang hari ini?
3: Syukurlah, Bu. Baik.
2: Iya, puji Tuhan. Iya. Bapak Primus, ini kita berbicara tentang tradisi suku Boti di Timur Barat. Tapi mungkin sebelumnya, Bapak bisa menceritakan untuk kita sedikit ya tentang sejarah dan identitas suku Boti itu seperti apa asal-usul masyarakat suku Boti di Timur Barat itu, Pak Primus?
1: Timur Barat itu, Pak Primus.
3: Baik, Bu. Terima kasih banyak. Selamat siang, pemirsa. Boti itu sekarang, Boti itu sebenarnya sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kie, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Nah, tetapi banyak orang mengenal Boti itu juga sebagai sebuah kerajaan. Nah, asal-usul orang Boti ini menurut informasi yang saya peroleh langsung dari Bapak Rajanya itu, Namah Binu sekarang, yeah, itu orang pertama yang dikenal dengan nama Binu Nasi, itu datang dari matahari terbit. Dugaan saya itu dari Melaka, dari Kabupaten Melaka sekarang. Nah, kemudian dia bersama-sama dua putranya bergerak ke arah barat dan mereka tiba di satu puncak gunung yang namanya Lunu. Gunung itu namanya Lunu dan mereka berdiam di sana. Kemudian dua putranya itu oleh sang ayah Bapak Binu Nasi itu disuruh untuk berperang. Nah, si bungsu berhasil membunuh musuhnya sedangkan si abangnya, sang kakak tidak berhasil membunuh musuh. Nah, bagi sang kakak, sang adik yang berhasil membunuh musuh, dia kemudian diberi jabatan Meo. Meo itu adalah panglima perang.
2: Iya.
3: Dan dia ditempatkan di satu puncak bukit yang lebih lebih rendah. Namanya itu adalah Lunuk Liko atau Lunusimo. Sedangkan sang abang yang tidak berhasil membunuh musuh, dia diangkat sebagai raja. Dan kemudian dia ditempatkan atau tinggal di Bukit Lunu yang lebih tinggi, yang namanya Lunu Fini. Jadi di sana dua bukit. Bukit yang lebih tinggi itu namanya Lunu Fini, tempat berdiamnya raja. Sedangkan bukit yang lebih kecil namanya Lunu Liko atau Lunu Simo, itu tempat berdiamnya Meo. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut supaya kita bisa paham, karena sebentar dalam pembicaraan selanjutnya kita bicara ada jabatan-jabatan dalam kerajaan. Jadi kerajaan Boti itu adalah satu kerajaan tradisional yang memiliki struktur organisasi yang jelas sekali. Penguasa tertinggi itu namanya raja. Di bawah raja itu ada satu jabatan yang disebut sebagai Ama Akabut Mipu atau juga diberi istilah Mafefa. Mafefa itu artinya juru bicara. Atau juga diberi nama itu sebagai Atonis, orang yang menuturkan tutur adat. Jadi di bawah raja itu ada satu jabatan penting sekali yang kalau bagi saya itu saya anggap sebagai wakil raja. Dia itu berperan melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh raja dan diteruskan kepada rakyat. Nah, di bawah yang jabatan Amaf Akabut Mipu itu ada dua meo. Meo itu adalah panglima perang. Panglima perangnya ada dua macam. Ada meo mone, itu untuk panglima perang laki-laki, dan ada meo feto, panglima perang perempuan. Meo mone, panglima besar apa perang laki-laki, tugasnya itu adalah menjaga keamanan kerajaan, mencegah atau berperang dengan musuh dari pihak luar. Sedangkan jadi kira-kira sebagai seperti tentara itu. Sedangkan meo feto itu adalah semacam polisi, dia menjaga keamanan dalam kampung. Nah, meo benu itu yang tinggal di Lunuk Liko itu adalah adik dari sang kakak yang sebagai raja di Lunu itu. Nah, dia berperan sebagai meo mone. Kenapa kemudian ada meo veto? Nah, satu saat itu ada satu laki-laki dari Amanatun itu datang Tefsain. Dia kemudian menikah dengan saudari dari meo benu itu, dan menikah dengan meo benu punya saudari. Kemudian kepada Tefsain itu diberi jabatan sebagai meo veto. Maka dia pada saat itu di kerajaan Buti itu ada dua yang namanya meo mone dan meo veto. Nah, di bawah jabatan ini panglima perang itu ada Amaf itu adalah ketua marga. Dan di bawah ini Amaf itu ada to atau rakyat. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa waktu mereka datang dari Malaka, matahari terbit, kemudian mereka tinggal di Lunu. Suatu saat ada satu orang dari Lunu, di Lunu Finit yang tempat kediaman raja itu, dia turun dari gunung ke satu tempat namanya Upun. Upun itu sekarang itu tempat itu sekarang itu ada terletak di sebelah di bagian belakang rumah raja Buti sekarang itu. Tempat itu namanya Upun. Di situ dia buat kebun. Nah, orang yang datang bikin kebun pertama di tempat yang nama Upun itu namanya Buti Benu. Sehingga dalam tutur adat sekarang itu tempat Upun itu disebut sebagai Upnam Buit Benu, Upun Boti Benu, tapi bahasa lancar jadi Upnam Buit Benu itu tutur bahasa yang indah sekali. Nah, lama kelamaan itu orang yang lain dari atas gunung Lunu itu turun ikut berkebun di tempat Upun itu, dan kemudian yang sekarang itu tempat itu yang kita kenal sebagai Boti itu. Maka nama Boti itu sebenarnya berasal dari seorang laki-laki yang dari puncak gunung Lunu datang pertama kali berkebun di Upun, namanya Boti Benu. Maka tapak sekarang itu namanya Boti. Begitu. Itu asal usul orang Boti sekarang yang. Nah, kemudian itu ketika mereka sudah tadi saya katakan bahwa mereka itu ada satu kerajaan, berbentuk satu kerajaan dengan struktur pemerintahan yang jelas sekali, mulai dari raja, Amaf Akabut Mipu, meo mone, meo veto, kemudian ada Amaf, kemudian to. Sekian untuk sementara.
2: Oke, itu dia tadi ya, sudah diceritakan ya dari Pak Primus ya tentang asal-usul masyarakat suku Boti di Timor Barat ya. Ini mungkin dari Pak Primus juga bisa menceritakan untuk kita semua juga tentang hal-hal unik begitu yang menjadi pembeda ya, atau jangan menjadi identitas dari masyarakat suku Boti dari komunitas adat lainnya itu seperti apa?
3: Baik Ibu, terima kasih. Jadi sekarang itu Boti itu satu desa sekarang ini.
2: Iya.
3: Tetapi sebenarnya wilayah ulayat yang namanya kerajaan Boti itu meliputi 7 buah desa. Nah, sekarang yang saya bicarakan itu adalah orang Boti yang tinggal di Desa Boti sekarang ini.
1: Iya.
3: Nah, di Desa Boti itu ada 4 dusun. Nah, ada dusun apa A sampai dengan A, B, C, D. Nah, di dusun A itu ada 4 RT.
1: Mm-hmm.
3: 3 RT, 1 RT, 1 RT, 2 RT, 3 itu yang orang kenal sebagai Boti Dalam.
1: Okay.
3: Karena apa? Karena mereka orang Boti yang tinggal di 3 RT itu masih menganut aliran kepercayaan Halaika.
1: Mm.
3: Nah, sekarang Ibu saya jelaskan sedikit, karena ini Boti ini kan sudah terkenal sekali. Jadi orang sebut kalau pergi ke Boti bilang ada Boti Dalam, Boti Luar. Betul. Yang disebut Boti itu sebenarnya Boti Dalam, Boti Luar itu bukan nama orang di situ. Itu nama yang diberikan oleh orang dari luar untuk membedakan komunitas masyarakat adat di Boti yang ada dua itu. Yang disebut Boti Luar itu adalah orang-orang Boti yang sudah lebih maju, sudah apa menganut agama-agama modern seperti agama Katolik, agama Protestan. Sedangkan yang Boti Dalam itu adalah masyarakat Boti yang tinggal di dusun A yang di 3 RT itu yang sampai sekarang masih menganut aliran kepercayaan yang disebut dengan aliran kepercayaan Halaika. Dan ini mereka itu jumlahnya tidak banyak, sekitar 76 kakak atau sekitar 360-an jiwa sekarang. Nah, kenapa mereka itu bisa berbeda itu karena apa? Mereka itu apa, selain mereka menganut aliran kepercayaan, tetapi juga itu mereka itu dikenal dengan orang-orang yang sangat apa, kuat memegang adat istiadat sampai sekarang. Begitu. Jadi itu terkait dengan nama Boti Luar, Boti Dalam.
1: Nah,
3: pasti ada keistimewaan-keistimewaan. Memang Boti Dalam itu istimewa, bagi saya itu luar biasa. Sampai sekarang, kalau saya ini kan, saya lahir tahun 59. Jadi sedikit-sedikit yang tua-tua, bekas-bekas tua, dulu saya masih dapat di tahun-tahun 60-an itu. Sebenarnya yang namanya orang Boti Dalam sekarang ini, yang orang Boti Dalam yang punya budaya yang khas, sebenarnya bukan hal yang luar biasa. Itu orang Timur dulu, itu hidupnya seperti itu. Hanya setelah mereka mulai ada modernisasi, terima agama-agama modern, kemudian mereka ada meninggalkan beberapa aspek kehidupan yang sampai saat ini justru masih dipertahankan orang-orang Boti. Jadi waktu saya pergi ke sana, saya juga tidak terlalu heran, karena apa yang dipraktikkan orang Boti sekarang sebenarnya itu sudah itu adalah bentuk kehidupan orang-orang Timur dulu, khususnya Atunipah Meto dulu seperti ini. Nah, mungkin saya lanjut kenapa mereka itu menjadi sangat khusus. Tadi saya katakan bahwa mereka itu adalah penganut aliran kepercayaan yang disebut Halaika. Nah, kata Halaika ini juga mereka sendiri bingung. Orang-orang Boti sendiri bingung, tidak tahu Halaika itu artinya apa. Nah, tetapi itu ada juga yang hubungkan dengan ini apa, ya, satu pengertian bahwa mereka itu belum apa menganut agama-agama modern. Mereka masih aliran kepercayaan seperti itu. Cuma orang Boti ini punya sistem kepercayaan satu apa yang luar biasa. Mereka itu percaya, sistem kepercayaan orang Boti itu mereka percaya bahwa ini hidup ini dikuasai oleh 3 kekuatan yang besar. Yang pertama itu ada 3 kekuatan agung yang besar yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Itu yang pertama disebut Wisneno. Wisneno itu kalau kita terjemahkan lurus itu seperti penguasa langit atau dewa langit. Begitu. Kemudian yang kedua itu namanya Wispa, penguasa bumi. Dan yang ketiga itu adalah Smanak atau arwah-arwah nenek moyang, arwah-arwah para leluhur. Jadi orang Boti yang Halaika itu mereka percaya bahwa hidup manusia itu diperintah oleh 3 kekuatan agung. Yang pertama Wisneno, dewa langit. Yang kedua Wispa, dewa bumi. Dan yang ketiga adalah Smanak, itu artinya arwah para leluhur. Nah, ini bagaimana mereka memaknai 3 kekuatan agung. Yang pertama, Wisneno dan Wispa itu bagi orang Boti itu layaknya suami istri. Jadi dewa dewa langit dan dewi bumi, kalau mungkin istilah lebih tepat ya, karena hubungan antara apa menurut mereka itu ini dewa langit dan dewa bumi itu hubungan itu seperti layaknya suami istri. Jadi dewa langit atau Isneno itu adalah suami, sedangkan Wispah itu atau dewa bumi itu adalah istri. Nah, Wispah itu, Wisneno atau dewa dewa langit itu, dia memberi bibit kehidupan, dia memberi nafas kehidupan. Sedangkan Wispah itu atau dewa bumi itu dia menerima, memendam, merendam bibit tersebut sehingga bertunas dan berkembang. Ini ada istilahnya yang sangat bagus. Mereka sebut itu sebagai Amelak Aaikat. Nah, istilah Amelak Aaikat ini itu berkaitan dengan mereka terima bibit dari Wisneno, itu kemudian dipendam, direndam sehingga bibit itu bisa bertunas dan kemudian berkembang. Nah, Wisneno atau dewa langit itu adalah sumber dan pemberi cahaya, yang dalam bahasa orang Buti sebut sebagai Apinat Aklaat. Jadi pemberi cahaya. Dewa apa Wisneno atau dewa langit itu juga adalah pemberi nafas kehidupan, atau mereka sebut sebagai Afe Snasa Honis. Dewa langit itu juga adalah pencipta, yang dalam bahasa sana itu disebut Apakaet. Dan dia juga adalah pelindung, atau yang disebut sebagai Aneot Ahafot. Nah, itu yang apa apa namanya predikat-predikat yang diberikan kepada apa yang disebut sebagai Wisneno atau dewa langit. Nah, kita sekarang ini ibu, kalau kami orang timur yang berbahasa Dawan, yang walaupun sudah beragama itu menyebut Tuhan Allah itu dengan istilah Wisneno. Jadi Wisneno itu sama seperti yang mereka sebut itu sebagai apa orang Buti itu sebut yang ditujukan untuk apa dewa langit. Nah, yang berikut itu adalah Wispah. Wispah itu atau dewa bumi atau dewi bumi itu, dia itu adalah pemangku, istilahnya itu Amnaifat. Dia itu perawat atau Afafat, pemberi makan Ahaot dan pemelihara Afatis. Nah, jadi Wispah itu atau dewa bumi itu dia adalah pemangku, perawat, pemberi makan dan pemelihara untuk semua ciptaan. Nah, dewi langit, dewi bumi atau dewa bumi atau Wispah itu adalah ibu yang mengandung, melahirkan, membesarkan dan merawat serta melindungi semua ciptaan. Bumi itu adalah tempat di mana semua ciptaan itu berada. Kehidupan manusia dan seluruh ciptaan itu diatur oleh dua kekuatan agung, Wisneno dan Wispah, sehingga manusia itu harus hidup sesuai dengan kehendak dewa langit dan dewa bumi itu sehingga hidup mereka itu bisa bahagia dan sejahtera. Nah, selain itu, orang Boti juga percaya bahwa manusia itu memiliki jiwa yang disebut sebagai semanah. Nah, tubuh bisa mati dan musnah, tetapi jiwa itu tetap hidup. Oleh karena itu, orang Boti percaya pada peran arwah-arwah atau peran semanah. Nah, arwah-arwah atau arwah nenek moyang itu bisa nenek, kita punya nenek moyang, leluhur, kaum kerabat yang sudah meninggal dunia. Istilah mereka itu ina ama bena yang sudah meninggal, itu yang disebut semanaf. Nah, semanaf ini atau jiwa-jiwa dari arwah nenek moyang itu dipercaya itu bisa membantu sebagai perantara menghubungkan antara manusia yang masih hidup ini dengan Wispah atau dengan dewi bumi. Tetapi seperti tadi sudah dikatakan bahwa ini tiga kekuatan agung, kan kekuatan yang tidak bisa dilihat. Yeah. Makanya untuk berkomunikasi dengan ketiga kekuatan agung ini itu dilakukan dengan cara onen atau sembahyang.
1: Okay.
3: Nah, tapi masalah sembahyang ini ada aturannya, Bu.
1: Iya, yeah. Iya. Yeah.
3: Untuk masyarakat biasa yang bukan rakyat, bukan raja, dia apakah dia amaf-amaf, atau tua-tua adat, atau masyarakat biasa, dia hanya boleh berdoa kepada yang namanya semanaf. Kepada arwah nenek moyang saja. Tetapi doa juga ada batasnya, itu hanya menyangkut misalnya sakit penyakit atau keperluan pribadi apa orang yang bersangkutan. Okay. Dia berdoa kepada leluhurnya sendiri.
1: Oke, Pak.
3: Tetapi
1: mohon maaf, Kak Jane, mungkin udah waktunya untuk sesi tanya-jawab ya, Kak.
2: Oh iya.
3: Terlalu pendek, sorry.
1: Gak apa-apa, Bapak. Ceritanya seru banget ini, Pak.
2: Iya, sangat menarik ya.
1: Iya, betul.
2: Untuk mengenal suku Boti di Timur Barat,
1: iya.
2: Pak Primus. Mungkin kita berikan kesempatan dulu ya ke Mpok Najwa. Barangkali ada pertanyaan begitu.
1: Iya, kalau dari Jakarta ini ada pertanyaan dari Pak Hares Prasetya di Kupang, di Jogja, mohon maaf. Ini pertanyaannya terkait penjelasan sistem kekerabatan dan meditasi menurut suku Boti itu bagaimana, Pak? Seperti itu.
3: Sistem kekerabatan, kan?
1: Ya, sistem kekerabatan dan meditasi, Pak.
3: Dan dengan apa? Dan apa?
1: Dan meditasi, Pak.
3: Oh, iya. Jadi ya. Ini saya sambung sedikit ada itu, supaya baru bisa nyambung.
1: Oke,
3: jadi
1: boleh.
3: Ini, ya, jadi untuk sembahyang itu orang-orang Boti itu, orang biasa itu hanya bisa sembahyang kepada arwah nenek moyang mereka. Sedangkan kalau berbicara apa, sembahyang kepada Wispa, Dewa Bumi, itu hanya boleh dilakukan oleh raja. Nah, nanti setelah itu kebutuhan keperluan apa yang disampaikan oleh raja kepada Dewa Bumi, nanti Dewa Bumi itu kemudian melanjutkannya kepada yang namanya Wisneno atau Dewa Langit. Nah, sehingga ini Boti itu sebenarnya itu yang berdoa khusus hanya berdoa untuk yang dua kekuatan agung itu hanya raja itu. Dan doa raja itu berdoa juga bukan berdoa seperti berkumpul orang macam ada jemaat di mana dia pimpin apa acara sembahyang, tidak. Raja itu dia berdoa seorang diri. Ada tempat khusus para raja itu berdoa. Nah, kemudian ini orang-orang Boti ini kan orang-orang yang ini patriark. Jadi itu apa namanya? Kalau mereka berkeluarga itu nanti pihak perempuan itu akan mengikuti suaminya. Tetapi ada aturan-aturan terkait dengan itu. Kalau orang Boti laki-laki dan perempuan yang boleh menikah itu mereka tidak boleh dari marga yang sama, harus berbeda marga. Tidak diperbolehkan untuk menikah dengan orang yang bermarga sama. Dan ada mungkin pertanyaan lebih jelas supaya saya jawab lebih tepat itu.
2: Iya.
3: Halo?
2: Iya. Sistem kekerabatan tadi. Seperti itu tadi.
1: Sistem kekerabatan. Oke, baik. Nah, mungkin untuk yang mau lewat telepon bisa di Jakarta itu di 0213504510. Kalau untuk di daerah Kupang?
2: Ya, di Kupang 0380833499 atau juga di WhatsApp 0811-3820-1043.
1: Oke, mungkin dari Kupang ada yang menelpon atau?
2: Iya. Kita terima dulu ya, Mpok ya. Ini kebetulan sudah ada yang bergabung. Halo,
1: Rompat
2: Kupang. Iya.
4: Nanti.
2: Iya.
4: Saya di Kupang sama Kak Jen ya?
2: Iya, benar sekali Cik Gu ya.
4: Tahu nggak ini siapa yang telepon?
2: Siapa yang telepon?
4: Ciguri.
2: Ciguri ya, benar. Iya, Cigu.
4: Jangan lupa lah.
2: Tidak lupa, selalu ingat ini.
4: Kakak.
2: Iya. Iya.
4: Juga salam kenal ini. Halo Pak Naswa yang presenter baru Jakarta.
1: Iya, halo, salam kenal Ciguri ya.
4: Ciguri ya.
1: Iya. Namanya
4: baru soalnya nih, kita harus kenalin dulu Kak Jen.
1: Iya, betul, salam kenal semuanya. Ya,
4: semoga betah dia di lompat.
2: Oke, silakan Cigu.
4: Salam kenal buat Bapak Narasumber, Referens Primus Lake. Selamat. Jangan Ciguri ya, karena aku biasa orang Cigu tuh, guru Cigu, namanya Ria gitu. Nah, Bapak Primus ini peneliti suku Boti ya, luar biasa. Jadi temanya ini, memang kalau suku, apa nih, tradisi suku Boti ini di Timur Barat ya, termasuk masih NTT ya, ini.
3: Iya, NTT di Timur, Bu. Pulau Timur.
4: Nah, jadi kalau memang dari suku, apa namanya ini tadi, yang suku Boti Timur Barat ya, Nusa Tenggara Timur atau NTT ini dikenal sebagai salah satu komunitas adat yang paling teguh menjaga tradisi leluhur mereka. Apa ya? Halaika,
2: ya.
4: Di tengah gampuran modernisasi masyarakat Boti dalam memilih untuk hidup mandiri, menolak sekolah formal serta tidak menggunakan listrik atau kendaraan motor. Benar nggak ya, Pak Narasumber? Ya, ya. Ini Pak, kalau dari segi positif ini dan keunikannya kelebihan. Pasti sudah ada, apa namanya, sudah ada kemandirian dan ketahanan pangan, ada kelestarian lingkungan yang luar biasa, terus ada keadilan sosial dan nilai moral, itu sudah terlalu. Nah, pertanyaannya dari Tiguria, bagaimana dengan tantangan tradisi di era modern? Seperti akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Satu. Ya.
2: Yeah.
4: Terus kerentanan generasi penerus. Nah, itu aja seperti pertanyaan figur ya.
2: Yeah.
4: Semoga dari kesimpulan dan pandangan ini, tradisi suku Bot ini bukanlah bentuk ketertinggalan, melainkan sebuah pilihan hidup yang sadar untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Begitu kan, Bapak Narasumber? Itu saja, Kak Jen.
2: Iya, Cigu. Terima kasih banyak.
4: Siang.
2: Selamat siang. Salam sehat, Cigu. Iya. Iya, Mpona, cuma itu pertanyaan Bapak Primus. Ada dua.
3: Iya, baik. Memang kalau kita bicara Bot ini sebenarnya waktu tidak cukup. Ini terlalu panjang, ada banyak sekali.
2: Iya, benar sekali.
3: Secara utuh, tidak bisa satu jam. Tapi, baik, saya coba meringkas. Jadi itu memang sampai sekarang itu Bot masih... masih orang-orang Bot masih kuat mempertahankan tradisinya. Jadi sampai sekarang itu, kalau saya pertama kali masuk ke Bot tahun 88 pertama kali saya masuk ke Bot dan hampir setiap tahun itu saya ke sana. Jadi saya ke Bot itu sudah banyak sekali ke sana. Pertama kali tahun awal 90-an saya masuk ke sana itu semua masih menggunakan, makan juga masih di tempurung, pakaian juga masih yang ditenun. Apa ini, kancing-kancing juga masih dibuat dari apa, cendana atau dari tempurung dan sebagainya. Tetapi ketika masuk tahun 2000-an saya ke sana, sudah ada yang menggunakan baju kaos, terutama baju kaos yang berasal dari partai-partai politik itu.
2: Iya.
3: Nah, itu berarti sudah ada perubahan. Kemudian waktu itu juga memang Bot belum ada listrik, sekarang sudah ada listrik. Di rumah-rumah penduduk itu mereka menggunakan listrik. Hanya di Sonak, di Istana Raja itu tidak. Tidak digunakan listrik. Dan untuk pendidikan itu, Bu, ini luar biasa Bu, sebenarnya ceritanya. Jadi orang Bot itu, mereka begini. Jadi kalau ada dua anak, satu keluarga punya dua anak, satu anak akan dikasih sekolah, satu anak tidak dikasih sekolah. Yang saat anak yang dikasih sekolah itu biasanya anak yang dilihat itu anak yang hidup-hidup, anak yang ceria. Nah itu dikasih sekolah itu, yang lincah-lincah itu dikasih sekolah supaya mereka itu bisa memperoleh ilmu pengetahuan. Tetapi ada satu anak itu yang tidak dikasih sekolah. Itu tujuannya apa? Mereka bilang begini, kalau anak-anak yang sekolah itu kan dia banyak berkenalan dengan dunia luar, mudah dipengaruhi. Mereka khawatir jangan sampai satu saat kemudian mereka punya adat istiadat itu kemudian hilang. Maka untuk menjamin keberlanjutan adat istiadat itu, ada satu anak yang tidak dikasih sekolah. Nah, tetapi nanti anak-anak itu dilatih. Jadi mereka sejak anak-anak Bot sejak kecil itu sudah dilatih untuk bekerja, untuk ikut ritual-ritual adat. Mereka tahu. Jadi semua apa seluk-beluk adat istiadat itu sudah tahu. Nah, kemudian itu tadi saya sambung itu kepercayaan itu orang Bot itu mereka percaya itu begitu percaya terhadap apa Wisnu Ispah dan Ismanah itu kemudian terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu orang Bot adalah orang-orang yang hidup dari pertanian. Ada tiga ritual penting yang terkait dengan ritual pertanian itu. Ritual yang pertama namanya kerja kebun, onen netoflene, kemudian ritual sebelum tanam, onen netchen, kemudian ritual yang paling besar setiap tahun sebenarnya kalau bagi saya itu punya potensi untuk dijadikan event apa wisata itu, yang ritual apa memanen hasil kebun itu. Itu satu ritual besar yang disebut sebagai kuepah, dan kuepah itu dilaksanakan itu ya itu bisa 3-4 hari itu, satu upacara yang luar biasa. Itu ceritanya sangat menarik itu, saya ikuti apa ritual-ritual itu dengan rinci sehingga saya tahu apa bagaimana itu ritual-ritual dilakukan, kenapa ritual-ritual itu harus dilakukan dan sebagainya. Kemudian itu juga ada larangan-larangan. Orang Bot itu ada mengenal tiga larangan. Yang satu itu talas, yang kedua itu namanya banu, yang ketiga namanya kae. Talas itu adalah larangan terkait dengan hutan. Jadi di Buti itu ada satu apa lokasi tertentu yang dibuat dijadikan sebagai hutan larangan atau naestalas, itu sama sekali orang tidak boleh masuk. Jangankan mau ambil kayu bakar, masuk saja itu tidak boleh. Nah sekarang kalau saya omong tentang naestalas, kalau kita lihat sekarang hutan larangan yang ada di Indonesia modern seperti apa?
1: Yeah.
3: Kan berbeda sekali kalau kita lihat. Yang kedua itu Banu. Banu itu ada larangan untuk memetik dan mengkonsumsi hasil bumi tertentu sebelum waktunya. Di Boti itu ada apa Banu itu atau larangan disebut Banu itu dikenakan pada kelapa dan pinang. Jadi kelapa dan pinang itu tidak boleh dipetik sembarangan walaupun dia sudah masak. Ada waktu-waktunya tertentu baru boleh dipetik, sesudah itu nanti larangan itu dilakukan lagi. Dan yang ketiga itu kae. Ada larangan yang ketiga. Istilah kae itu sebenarnya mencakup pengertian larangan dan pantangan. Nah, ada yang misalnya itu terkait dengan jenis tanaman atau tumbuhan tertentu yang tidak boleh dipotong atau dirusak. Dan ada juga yang mengandung pengertian pantangan, itu ada jenis tanaman atau tumbuhan tertentu yang tidak boleh dimakan.
1: Iya.
3: Walaupun itu. Nah, itu ada, ini saya akan cerita panjang, Bu. Ini ceritanya.
2: Iya, betul, waktunya juga terbatas ya, Pak Primus.
3: Kita tidak punya waktu.
2: Iya, ya. Iya mungkin.
3: Iya. Ada 17 macam jenis bahan, iya, baik tumbuhan atau makanan yang termasuk dalam kai. Kemudian, itu di setiap marga, di Boti itu ada 22 marga.
1: Iya.
3: Dan setiap marga itu juga ada dipunya pantangan tertentu. Saya kasih contoh satu saja. Itu misalnya marga raja itu Benu. Marga raja itu tidak boleh makan jagung merah, tidak boleh makan tebu merah, dan tidak boleh makan pisang merah, dan tidak boleh bakar kayu cendana. Nah, mereka punya larangan ini, pantangan marga Benu itu persis seperti saya punya lah.
1: Iya.
3: Gitu. Nah itu setiap marga itu ada dia punya
2: pantangan tersendiri, ya.
3: Ada akibatnya. Nah ini semua ini berhubungan dengan bagaimana melestarikan lingkungan.
1: Okay.
3: Nah kemudian kita masih bicara tentang ritual kelahiran, ritual kematian dan sebagainya. Ada satu hal yang menarik, Bu, yang saya mau omong di sini sebenarnya ada beberapa poin yang saya mau ini bicarakan itu yang kita bisa tiru. Yang masyarakat sekarang itu bisa tiru bagaimana orang Buti itu mereka punya menghargai alam dan lingkungan. Mereka itu menanam itu sampai makanan burung, pohon-pohon untuk makanan burung itu ditanam, Bu.
1: Iya.
3: Ya, itu tanam, jadi mereka menanam apa pohon dengan buah yang berbuah tertentu,
1: iya,
3: yang biasanya dijadikan makanan burung itu mereka tanam.
1: Iya. Oh, iya. Terima kasih.
3: Iya. Kalau mereka mau potong kayu untuk misalnya kebutuhan mau bikin bahan bangunan, itu mereka omong ke pohon, mereka omong pada pohon itu, kami butuh kau untuk kami tidak merusak, tapi kami membutuhkan. Untuk itu kami akan ganti. Jadi orang Buti itu kalau tebang pohon, mereka ganti dengan tanam pohon yang lain. Ini yang kita perlu pelajari. Kemudian orang Buti itu punya 9, ya hari itu ada 9. Kalau kita biasanya 7 hari, mereka punya 9 hari. Salah satu apa hari adalah hari anak. Hari di mana mereka memberikan perhatian untuk anak-anak. Kalau kita omong tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan, kita belajar ke Buti.
2: Iya. Baik, Bapak Primus mungkin
3: ya.
2: Waktunya juga sudah terbatas. Kita kembali dulu ke Mpok Najwa. Apakah mungkin ada satu pertanyaan lagi dari sana?
1: Sudah cukup, Pok, karena memang sudah waktunya cukup. Juga sudah habis ya. Mungkin kita berpisah di sini nih. Terima kasih.
2: Iya. Tapi mungkin ada closingnya Bung juga mungkin ya.
1: Mungkin closing
2: dari Bapak Primus, silakan.
3: Ini untuk yang terakhir kan?
1: Iya.
2: Iya.
3: Saya punya catatan itu terkait yang terakhir itu apa namanya itu tentang orientasi nilai budaya orang Buti. Jadi kalau kita lihat ini kita belajar pertama itu bagaimana pandangan orang Buti tentang hakikat hidup, pandangan orang Buti tentang hakikat karya kerja, pandangan orang Buti tentang waktu, bagaimana mereka memandang waktu, memanfaatkan waktu. Bagi pandangan orang Buti terhadap alam itu sebagaimana dan hakikat hubungan manusia antara sesama manusia. Saya mau omong yang terakhir bagaimana hubungan dengan sesama manusia. Orang Buti itu orang yang tidak suka cari masalah. Bayangkan kalau seorang yang datang curi orang punya ini apa misalnya pisang, seperti orang datang mencuri orang punya pisang. Nanti orang Buti yang orang-orang yang disebut halaib itu mereka akan sama-sama itu bawa anakan pisang dan tanam itu anakan pisang di kebunnya pencuri. Dan itu nanti tahun depan tuh orang itu dia akan menjadi orang yang paling banyak pisang karena dia curi pisang kemudian dia tidak dihukum, dia itu oleh raja, raja itu perintah rakyat tanam kasih orang itu apa pisang sebanyak-banyak. Dan dan termasuk curi hewan juga diganti dengan hewan. Jadi itu bagaimana, dan kemudian misalnya orang menikah kemudian mereka mau cerai atau apa, itu mereka akan ada mekanisme di mana kemudian perceraian atau orang hamil itu kemudian tidak boleh menimbulkan apa sakit hati di antara kelompok-kelompok itu. Ada mekanisme tertentu yang luar biasa yang perlu kita pelajari sebab bagaimana sebenarnya kita harus menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan hubungan antar manusia. Saya kira itu, Bu.
2: Terima kasih Pak Primus, luar biasa ya cerita tradisi suku Boti di Timur Barat. Saya kembalikan ke Mpo Najwa.
1: Ya, terima kasih Bapak, ceritanya sangat-sangat menginspirasi dan juga memberikan kita pengetahuan baru ya. Oke, sebelumnya terima kasih ya Mpo Jen sama Bang Primus nih ya. Sukses terus, sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Dadah.
3: Terima kasih.
1: Nah Bang Po dan pendengar Perompas Indonesia, itulah rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi Senin 13 Oktober 2026. Ayam Po Najwa pamit, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompas Suara Budaya Nusantara. Perompas Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: ayah gual.
1: Jam berapa lah hari ni?
0: Jam 2 gulah. Jam 2.

Selamat siang, Separadik, sahabat budaya. Kabar Bangka Belitung kita di jam 2 siang kali ini dibaca Keku Iren, bersumber dari rri.co.id. Kali ini kabar Bangka Belitung kita di jam 2 siang ini dari Pangkal Pinang, Separadio. Kebakaran hebat yang melanda kawasan permukiman dan lahan rawa di Dusun Serdang, Jelutung 2, Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, menyisakan duka mendalam bagi warga setempat. Salah satu korban terdampak, Leni, menceritakan detik-detik mencekam saat api melahap tempat tinggalnya. Menurut kesaksian Leni, kobaran api bermula dari kawasan rawa-rawa yang cukup jauh dari permukiman warga. Namun, kondisi angin yang bertiup sangat kencang membuat arah api berubah dengan cepat dan memutar menuju arah perkampungan. Bersama warga lainnya, Leni sempat berupaya memadamkan api secara mandiri menggunakan 2 unit mesin pompa air atau mesin robin. Kendati demikian, hebat amukan si jago merah membuat upaya tersebut kewalahan hingga akhirnya warga terpaksa menyelamatkan diri. Akibat musibah tersebut, Leni dan keluarga tidak sempat menyelamatkan harta benda berharga. Seluruh aset ke isi rumah ludes terbakar tanpa ada yang tersisa selain pakaian yang melekat di badan. Hingga kini, para korban kebakaran yang kehilangan tempat tinggal mengungsi ke tempat aman, sementara sebagian warga lainnya mengandalkan posko pengungsian dan kerabat terdekat sembari menanti bantuan lanjutan dari pemerintah setempat. Diberitakan sebelumnya, laporan resmi Badan Penanggulan Bencana BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga Minggu 11 Oktober 2006 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, diperkirakan sebanyak 500 rumah warga terdampak yang mencakup sekitar 500 kepala keluarga atau KK dan 2.000 jiwa. Diketahui kebakaran hutan ke lahan atau karhutlah hebat melanda kawasan Dusun Serdang, Desa Jelutung 2, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung. Kebakaran yang bermula pada Sabtu 10 Oktober 2026 sore tersebut merambat cepat ke permukaan warga dan menghanguskan ratusan rumah penduduk. Pelaksana tugas PLT Kepala BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agus Afandi, ngomong, api pertama kali terdeteksi menyala pada Sabtu kemarin sekitar pukul 3:10 waktu Indonesia Barat di area lahan dekat permukiman warga Dusun Serdang. Kombinasi tiup angin kencang, cuaca kering, serta mayoritas bangunan rumah warga yang terbuat dari dinding papan membuat kobaran api cepat membesar kayak meluas ke kawasan permukiman. Mendapat informasi tersebut, BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama tim gabungan langsung mengerahkan personil serta armada pemadam kebakaran ke lokasi kejadian di bawah koordinasi Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Suryadi.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Dugo, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyapa dak ke mana, Es?
1: Penen palak ku ne, Mai.
2: Ya ngapa penen, Es?
1: Bukan ku ne cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
2: Dapat oh, kini ne. Oh, menak ya pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini.
2: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
1: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
2: Oh dek lah Es, pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari

0: dekat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini nge duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam ni, kek jadi penunggun batang pelawat ni kelah.
2: Oh memang be, penunggu batang pelawat ni, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
1: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa ni warna merah ni, pelawan oh. Nah batang pelawan ni, adik kulat kek madu pelawan ne, ngade-ngade.
2: Yalah mendek tahu ke isi dunia ne. Harga cabai mahal ialah kat tawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
2: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kek neng radio nampai bawah batang ne.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ialah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko ne, ok. Di dalam HP ne ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
2: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, aolah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP ini. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
2: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi setik neh.

0: Kamu kenapa, Long? Bajumu merah banget. Tumbenan.
1: Ip, kamu mau merayakan Imlek juga ya?
2: Kalau iya, kenapa?
0: Kamu ini, Pek Long. Orang lebaran, kamu ikutan lebaran. Orang natal, kamu ikutan natal. Orang
1: nyepi, kamu ngeramein.
2: Hanya, oh ini memang muslimah, mu'alaf masuk Islam. Jadi masih banyak saudara-saudara oi yang melayakan Imlek. Itu budayanya.
1: Oh, saya tahu itu. Tutwuri Handayani.
2: Hanya, bukan Bineka Tunggal Ika. Sudah, oi pergi dulu Nanti angpau habis
3: Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua, merupakan warisan nenek moyang kita yang sangat menginginkan kebinekaan itu terawat dan terjaga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bungkusan rapi Bhinneka Tunggal Ika itu hendaknya mampu menjadi pemacu motivasi keberagaman di Indonesia. Begitu banyak budaya lahir di negeri ini, begitu banyak bahasa yang ada di negeri ini, namun semua menjadi satu dan bersatu dalam nama Indonesia. Apapun warna kulitnya, apapun bahasanya, apapun budayanya, semua satu dalam naungan negeri tercinta Indonesia. Banyaknya perbedaan seharusnya menjadi pemersatu keberagaman dalam mengembangkan kreativitas, bukan untuk saling menyalahkan dan saling membenarkan kepentingan masing-masing.
1: Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

Spread sahabat budaya, di sini kita di program Bergaya Beragam Budaya. Nah, di sini aku nak bagi info ke Ika, menguji keberanian lelaki melalui tradisi tari presen di Lombok.

Perisian ini terjadi awal mula waktu para prajurit meluapkan kegembiraan setelah bertempur di medan perang. Tradisi upacara tradisional tari Preseni juga dilakukan suku Sasak, suku asli Lombok, untuk meminta hujan pada bulan 7 kalender Sasak. Tapi seiring berjalannya waktu, Preseni jadi pertunjukan yang hadir untuk ngisi perayaan kesenian kayak kebudayaan di wilayah Lombok. Bahkan saat nih Preseni juga jadi atraksi wisata unggulan kayak rutin digelar dalam festival besar kayak Bau Nyaleh atau perayaan HUT kemerdekaan di NTB. Pertunjukan seni tari ini semacam upacara tradisional yang syarat dengan unsur kekerasan. Jadi ada dua lelaki yang disebut pepadu beradu keterampilan bertarung di area yang telah disiapkan dengan tongkat rotan yang atau namanya tuh pejalin sebagai senjata KND yang terbuat dari kulit kerbau yang sebagai tameng. Mereka nih saling pukul untuk mengalahkan lawannya. Nah, di sini tuh dipimpin oleh wasit ya, namanya Sedi yang sebutnya tuh sebagai Pakembar Sedi. Kayak Pakembar tengah. Nah, namanya nih adalah wasit di bagian tengah. Jadi Pakembar tengah nih wasit di bagian tengah. Presian nih dilakukan dengan cara yang adil dan jujur. Pertarungan ini dilakukan dalam 5 ronde dengan durasi 3 menit tiap ronde, menawarkan aksi yang mendebarkan. Tentu saja kita bertarung pasti kita berdebar-debar. Jadi bertarungan tuh pakai besatan rotan yang kemudian cara berkelahi tuh kayak tersaji. Jadi cara berkelahi tuh pacak ngebuat jantung kita tuh orang yang menyaksikan tuh kayak deg-degan, berdegup dengan kencang. Pukulan yang dihasilkan tuh pacak ngebuat pemandu mengalami luka di bagian badan. Bahkan pacak ngebuat luka bocor di kepala. Jadi kalau lah macam nih, presenya nih bakal dihentikan kayak diganti dengan pepadu lainnya. Pakembar Sedi ini punya tugas memilih penonton yang akan melakukan pertarungan presian. Jadi penonton yang dipilih ini dari pinggir lapangan biasanya nolak ajakan ataupun bersedia untuk melakukan presian. Jadi jika sudah ada dua pemandu yang dipilih, wasit tuh bakalan memukul ND dengan rotan tanda pertarungan siap dimulai. Sebelum pertarungan dimulai, pepadu tuh bakalan pakai kain khas Lombok yang diikat di kepala dan di pinggang dengan arahan Pak Kembang Sendi. Pepadu nih bakal diberi instruksi dan juga memanjatkan doa untuk melancarkan jalannya presian. Jadi bebunyi musik tuh terdiri dari dua buah gendang, satu buah petuk rencek gong kayak suling yang mengiringi pepadu saat melakukan presian. Dulu presian ini cuma dilakukan oleh orang dewasa, tapi sekarang seiring berjalannya waktu mulai banyak dijumpai kompetisi presian untuk kategori anak-anak atau remaja. Hal ini tuh sebagai salah satu upaya pelestarian budaya sejak dini, tapi tetap dilakukan dengan pengawasan ketat dan menggunakan rotan yang lebih ringan supaya aman untuk anak-anak.

Rika. Tuhan, yang ada konser Indonesia kemarin tuh Korea kan. Wemut, miris ku kek kane. Ngape jutku? Kita nih diem di kleka. Cube denger dambus bayi. Pacap joget ge kita. Pun ukan kita generasi muda nih. Siapa lagi nak denger? Au, oh jut. Bener uli kata kato. Tapi ku ingin ke lagu tadi tuh. Au, mut. Dak de larangane.

0: Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman kebudayaan yang begitu luar biasa. Namun, apakah sahabat budaya tahu bahwa makna tentang budaya dan kebudayaan tidak pernah lepas dari unsur-unsur kebudayaan secara universal? Guru Besar Antropologi Universitas Indonesia, Kunchara Ningrat, membagi unsur kebudayaan universal ini menjadi 7 bagian, yakni bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian. Keanekaragaman kebudayaan kita akan tetap bertahan jika kita juga mencintainya. Salam budaya.
1: Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: satu circle.
1: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Apa kabar Bangka Belitung, Nih? Nih, nyahe.

Selamat sore Supradit, sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 3 sore kali ini. Supradit dibaca kayak kuiran sumber dari RRI.co.id. Kali ini kabar Bangka Belitung kita dari Sungai Liat. Supradit, Posyandu pelayanan terpadu, Posyandu menjadi ujung tombak dalam mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Bangka. Melalui keterlibatan kader di tingkat desa kayak kelurahan, Posyandu menjadi salah satu titik penyaluran paket makanan bergizi bagi kelompok rentan mulai dari ibu hamil, ibu menyusui hingga balita. Subkoordinator Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Desianti Ngumong, terdapat 237 posyandu yang menjadi bagian dari jaringan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di Kabupaten Bangka. Kedekatan kader posyandu dengan warga menjadi salah satu faktor yang mendukung kelancaran pelaksanaan program, sehingga distribusi makanan lebih terarah dan mudah diterima oleh penerima manfaat. Desi menjelaskan mekanisme penyaluran MPG dilakukan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, yang didistribusikan ke posyandu untuk disalurkan oleh kader kepada kelompok sasaran sesuai dengan ketentuan program. Peran posyandu dalam program ini tidak hanya sebagai tempat berkumpul penerima manfaat, tetapi juga sebagai penghubung antara penyediaan layanan pemenuhan gizi dan masyarakat. Kader posyandu bersama bidan desa serta tim pendamping keluarga TPK terlibat langsung dalam proses penyaluran paket makanan kepada sasaran. Salah seorang warga yang menjadi penerima manfaat, Silvi Ngumong, keberadaan posyandu sebagai titik penyaluran memudahkan masyarakat karena lokasinya dekat ke tempat tinggal. Selain itu, warga sudah mengenal para kader yang membantu proses pembagian makanan. Menurut program MBG diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan makanan bergizi bagi ibu ke anak, terutama bagi keluarga yang membutuhkan dukungan tambahan dalam memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 3 sore ini Supradio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 4 sore kelas Supradi. Dan baca ika baca selengkapnya di situs rri.co.id. Nah, sahabat budaya, Iren juga harus pamit, undur diri dari ruang dengar perempat Supradi. Men Iren ada salah kata, tolong kak maafkan Supradi. Oh, akhir kata Iren ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ika kelak dikanti ke kawan kami yang lain dari jam 3 sampai jam 8 nih, ade UEGA nganti kak Supradi. Oh, jangan kemana-mana, tetaplah di 103,9 MHz.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: OS, nak mana OS?
2: Duh, apa gimai? Kini ngangguk terus. Ngapa?
1: Nyepo nak kemana, Es?
2: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
2: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
2: Duh, ngapa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
2: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman,

0: 1-800-981-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
4: Oh apa masalahnya?
3: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
4: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan kok.
3: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan no. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan ne. Ngade-ngade.
4: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
3: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
4: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
3: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih. Ada isi berita-berita, nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
3: Wah, cemana cara guys?
4: Kak ambil HP yang ada internet, kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
3: Nah, aolah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ademan berguna ya.

0: kita pulang nak.
1: Mai, mai cepat mai, lari mai. Mai, lari mai, lari mai. Mai, lari mai. Cepat mai.
0: Yuna.
1: Lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai, kita sembunyi di dekat batu batu mai. Mati lah aku lari mai. Oh, nak cakap mau lagi mai. Mati lah mai.
0: Apalah Rom, Rom.
1: Lagi ada tak mai?
0: Oh, Rom. Pok dak tahu dak Rom.
1: Apa?
0: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime, Fatime ya Rom.
1: Oh.
0: Nyanya seketok kayaknya di anak. Kelak oh imang pok ne putri yang tertukar maren Rom.
1: Deki ade.
0: Pok ne kelak anak Fatime udah Rom.
1: Deki ade. Mai.
0: Yang dibuang dalam kardus maren Rom.
1: Ngacau pok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku kita. Tapi ku ngeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kelak ditangkap begitu mai.
2: Ya Allah ya Tuhan, ape dosa dan salahku nih Allah, sampai aku dek sudi-sudi dikejar-kejar macam nih.

0: Rum.
1: Oh.
0: Kemarin di WC asu.
1: Aduh.
0: Di pelontang ru es dikejar baye.
1: Ya Allah.
0: Neh lah dikejar ngile hula. Gara-gara pok neh lah Rum.
1: Langgapi buli mai gara-gara ku mai. Mata
0: oh lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu baye. Ini dia malah diceleng buli orang gile ya.
1: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindi kek kata dek tuh. Sampai kek nyangka dia kek ngisik kita mai. Letih ku mai.
0: Yalah. Ingin dek kok Rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
1: Oh.
0: Cepetlah kempes kok Rom.
1: Hah? Apa yang katanya mai? Kali mai. Kepikirku di benuto mai apa cak kempes. Nimang mang kade mai. Weh mulut au.
0: Tapi Rom. Lucu gitu tadi Romo. Kata kembang gak kayak renggile di Rom. Tapi di Romnya nyari anak.
1: Oh imang. Tapi ngeri emang lah.
0: Nyari anak kepo Rom.
1: Tapi bener emang itu.
0: Bukan nyakire po anak. Ah. Tapi mirip imang Rom po kayaknya.
1: Ada kayak adehnya menang. Agi cakep ku selangit-langit be mai. Ngeri nyar bunges macam tu renggile ya. Baju cari baju lah. Ha?
0: Kekerianya renggile Rom. Mon po orang gile lebih kali Rom. Runges Rom.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Orang gile yang macam ni runges Rom.
1: Ya Allah mai. Mayok mulut kane mayok kerialah dia dicabi mai tapi kau aku dah ngerugi gak tak cabi dengan mahal ni mai 50 ribu mai sekilo mai. Oh mai ku heran eh apa keluarga orang gila tadi tu dek nyari oh lah tahu ada keluarga sakit cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tu mayok.
0: Oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan ndak ape pikir keluarga ndak punya pri kemanusiaan Rom.
1: Mai mendek de punya pri kemanusiaan jadi ya punya pri kebinatangan mayo.
0: Kena po Rom. Males ku ngejelas ah. Ku neh ge leteh Rom. Nyabe neh asenak putus lah asenya be ku neh Rom. Aduh ya.
1: Oh mai. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak mai yok kayak ngurus orang-orang macam tadi itu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu mai. Lah mati lah mai, men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang mai. Hah?
0: Oh pastilah Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Aku lupa pasal berapa yok. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kok Rom?
1: Wih, lah kenal li. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu, Bang? Undang-undangan.
0: Oh, nian. Sek Rom, undang-undang ya, Rom.
1: Oh,
0: undang-undang enggak, Rom?
1: Oh.
0: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya, Rom.
1: Oh.
0: Adalah kita belajar SD sari-mari, Rom.
1: Oh, adalah. Aku tahu lah, mentua, Mai.
0: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama, Rom.
1: Sekarang ini PKN, kata.
0: Oh,
1: Siko ya, deng P, Mai. Dia banyak, enggak?
0: Oh, lah pun, eh.
1: Oh my, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu. Tanggung jawab pemerintah mana ada undang-undang ada?
0: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat. Syukur-syukur pajak sembuh mana diubat Rom.
1: Oh lapor, oh my, mentu pulang nih, kita lapor bayi mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gile besar perut mayok. Hah, ngeri ku mai.
0: Besar perut cemana nya Rom?
1: Kayak nengok tadi tu. Hah.
0: Tak banyak macam sih orang gile ini Rom. Ada yang
1: lah ngapain boleh kita ketawa tuh Mai.
0: Apalah ada yang sensor masih orang gile banyak yang sensor Rom.
1: Iya
0: lah tuh yang paling parah Rom. Oh lah pun lah baseng pok lah Rom. Asa pok gede ikut gile kelar Rom.
1: Oh iyalah makin hari makin gile Mai.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Baik, kita coba angkat penelpon dulu Supradi di kesempatan sore kali ini. Perempuan sama sore, bedain cabai.
1: Wah, hai, sampai Yati.
0: Sampai, Yati apa kabar, Jul?
1: Mana bayi?
0: Weh, enggak sini lah, be. Ada sesuatu dan lain hal.
1: Iya,
0: enggak. Enggak usah dipadang ya, kalau tahu kayak suara pok ya.
1: Oh, yang tahu enggak yang mau leker?
0: Lah, pun cak bunga dahlia, tau kan?
1: Enggak, bak bocor.
0: Oke.
1: Apa tema, ha?
0: Ini ya, seputar hari museum. Hari museum. Oh, pernah enggak berkunjung ke museum?
1: Pernah lah dulu waktu sekolah.
0: Museum apa itu?
1: Museum Cimahi di Pangkal.
0: Kunyangka museum tas branded.
1: Tak lah.
0: Tuko muntuk. Tak
1: lah.
0: Terus?
1: Museum ni bukit apa di Bukit Mendumbing tu
0: ah? Iya.
1: Ada kepala kita tu yang Soekarno tu. Tu kan dia di Asingkan di situ.
0: Okay.
1: Dia kan suka kek kue pelite kan?
0: Kue pelite, iya. Jadi istilah itu
1: malas sasa ke museum tuh.
0: Ngapa?
1: Tempat bersejarah.
0: Ada edukasi malah sejarah.
1: Pelajaran sejarah.
0: Apa ya? Dak kawa mengulang sejarah lagi ya.
1: Oh, dak kawa yang kenapa ya mengulang sejarah apa lagi sejarah masa lalu yang kelam. Ke masa depan bela. Nak menuju masa depan tuh.
0: Yang lebih baik ada. Oh.
1: Sini dulu.
0: Baiklah kalau begitu mau dengar lagu apa?
1: Masih aku.
0: Apa yang ayahku tahu?
1: Aku sedang berpencan dengan pacarku.
0: Apa namanya itu? Mati lampu, mati aku.
1: Mati aku judulnya.
0: Mati aku.
1: Apa kalau versi cewek? Enggak tahu siapa banyak yang nyanyi banyak. Itu tuh.
0: Tuti Wibowo. Tuti Wibowo.
1: Dia ada remix itu.
0: Disco Adi. Oke. Salam-salamnya guys.
1: Untuk mama tu cintaku. Untuk tau tak mama mana?
0: Mama Rati kan sayangku cintaku.
1: Cintaku lah. Udah tu Bang Kak Min. Yang suka masuk angin. Apa? Koyau. Kek Imelda, terus Bu Marni, Mang Yan, Kek Martina, Pak Iing, Yu Aminalabu, udah tuh Bu Kori, Omalek, Bu Rida, Pak Abdul, Pak Ibrahim, Lapanak yang selalu menyala abangku,
0: Bu
1: Sumbi.

0: enggak minggat, enggak memang denger. Waduh, kata kan enggak seru lah, kan denger orang duit.
1: Weh, seru enggak lo?
0: Apa lah, umur ABG.
1: Oke.
0: Ah, terus untuk nih ya, ke siapa ya? Mbak Ria yang ada di Belitung, ya? Bang Rido, kayak Yuk Teriak Tuna. Kemarin tuh Yuk Teriak Tuna bilang, apa tuh namanya? Apa namanya Yuk? Tidak,
1: sensor
0: lo. Jadi anak ngomong sih, kita Yuk, apa tuh namanya? Kemarin tuh kan, kata Yuk nih ya, apa namanya? Bunda Mary ke rumah Yuk Rida minta dok. Gak masalah. Julia dia pergi ke kaban mama, ke Mang Yan, ke rumah Yuk Fitri, kami karaoke malam minggu. Nah, Yuk ikut dak. Dak kan? Oh, itu Bunda Mary ya. Mermaid kita toh.
1: Mermaid.
0: Itu nih, Yuk Cinta, Bu Cinta, Bu Cinta. Bu Sinta Dewi ada di Beruas. Pokoknya untuk gali-gali lah.
1: Oke lah.
0: Untuk mang protes, lah protes puli.
1: Abang protes.
0: Oh, mang protes. Tahu tak cak mang protes?
1: Tahu.
0: Siapa juga?
1: Ko Ah Yung.
0: Bukan.
1: Hah? Siapa pun?
0: Tok Jay-Z.
1: Ah, Tok Jay-Z ya? Oh, iyalah sih. Ah, Ko Ah Yung iyalah orang, eh. nyari agar-agar.
0: Nyanyok.
1: Nyanyok.
0: Ah, udah tuh. Siapa lagi? Bu Mang Bujang Pinang Sebatang. Kayak lain-lain lah, gali-gali lah pokoknya di Tresi.
1: Oke.
0: Pokoknya kayak gali-gali lah, kayak ega. Jangan lupa gak makanan sayur kesukaan favorit, kok. Sayur bayam.
1: Sayur bayam popai.
0: Makanan popai. Udah tuh, cemilannya coklat, kok. Ah, kalau beli martabak, kok. Ini ya, variannya coklat, kok.
1: Kode keras, nih. Kayak putra sambas, kayak.
0: Ini sih, kok.
1: Apa itu?
0: Ayam bebek.
1: Tanpa ya, Ti?
0: Oh, ayam bebek. Ayam bebek pulung.
1: Yang
0: spesial tuh.
1: Kau lah. Sampai ya, Ti. Apa? Oh,
0: yang di lubuk kulit pokoknya.
1: Oh.
0: Ada pantun tuh dia.
1: Dia, cakep.
0: Lom.
1: Oh, lom.
0: Pagi-pagi minum jamu.
1: Cakep.
0: Minum jamu biar badan segar.
1: Cakep.
0: Kalau kita sudah ketemu. Alangkah bunga dahlia yang sedang mekar.
1: Ah, cakep.
0: Pokoknya untuk Ega, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Dek, temuan Bangka Belitung lah perempat tadi.
1: Amin.
0: Bangka Belitung yuk.
1: Oke.
0: Yuk Fitri tadi tua, cek keluarga makasih banyak yuk. Salah maaf ya. Lah menyambut kami dengan hangat, toh. Menyambut dengan makanan yang very very spesial. Benar-benar baik keluarga Yuk Fitri.
1: Udah kata Yuk Fitri, ya. Udah kata Yuk Fitri, jangan galak-galak kok.
0: Jangan beda gerak, jangan gerak.
1: Kata Jo, ya. Wah wow, seru ya. Jangan jerak, oh.
0: Jangan jerak, oh, dak. Gak jerak, dak. Ica tuh yang jangan jerak. Oh, terak.
1: Aduh, iya.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Pradi kita, yuk. Bangka Belitung, yuk. Harapan. Semoga sehat selalu terhindar dari penyakit cinta.
1: Oke.
0: Apa tuh namanya? Kabut asap, kok.
1: Hari ini, ya.
0: Kemarin tuh, waktu siang, 500 rumah, kata, yuk. Kebakar,
1: yang kebakar.
0: Di Serdang, kata, yuk.
1: Iya, di Serdang. Bangka Selatan.
0: Hah?
1: Bangka Selatan.
0: Oh, Bangka Selatan, gak tau lah. Pokok semoga gak terulang lagi, oh, peristiwa tuh, musibah tuh, oh. Semoga bangsa kita ini selalu dilindungi, oh, dari musibah apapun, oh.
1: Amin.
0: Dari COVID bencana apapun, ya Allah. Pokoknya, didoain lah Julia yang meleknya Mbak Bunga Dahlia nih. Bukan Mbak Bocor, oh. Pokoknya, mudah-mudahan lah, oh, selalu terlindung dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin.
0: Negara kita Indonesia ini, terutama khususnya bangsa. Ya.
1: Amin. Siap, yo, amin.
0: Ega, aminin Bega.
1: Amin, dan nengger ge. Bunga Dahlia neh.
0: Alapun.
1: Yo.
0: Ke Ega yang serunoe, yang rumeh. Semoga sehat selalu.
1: Amin.

0: Amin.
1: Amin.
0: Dadah Julia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah juga Bunga Dahlia yang cantik, yang molek ya. Brady ya, tadi ada Julia yang rumah ya, asli rumah Brady. Ya, perempat. Perempat, selamat sore Bedinca Bedae.
2: Selamat sore Bedinca Bedae. Wah, sampai hati sayang Bedincaku.
0: Ada salam.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ada salam dari Julia, sayangku cintaku tadi katanya.
2: Sama dia. Cepat keriting dari kosa Julia lah. Mulai nyebut. Gepet ini buat deh.
0: Dan jari keriting, kepala emosi ya udah, oh.
2: Gepet kepala tensi naik.
0: Tensi naik.
2: Gepet nyebut.
0: Nak tuyumang dia tu, oh. Okay.
2: Mengingat kita waktu juga, oh. Banyak yang fan-fan RI juga di sana mengasih waktu lah sedikit, oh. Istilahnya. Mama judul anu dulu, lagu dulu, oh.
0: Lagu apa itu?
2: Ku minta maafmu.
0: Ku minta maafmu.
2: Versi cewek tapi, ya.
0: Oke. Okay.
2: Lagu lah adik salam-salam, oke. Sedikit pantun. Pantun Julia tadi, oh.
0: Oke. Okay.
2: Pergi ke pasar membeli bawang.
0: Cakep.
2: Jangan lupa membeli saham.
0: Cakep.
2: Untuk adik jangan dibuang. Biar jadi kenangan abang.
0: Iya.
2: Jalan-jalan ke pasar membeli sepatu.
0: Cakep.
2: Tinggal sebentar di pasar baru. Cinta adik sampai segitu. Semoga abang dapat yang baru.
0: Iya.
2: Salam buat Julia tadi. Mama, Bu Fitri juga. Buat bagian peserta maktinya, Bu Arni, Bu Mary, Pak Brahim juga, Bu Desumi, Ako Ayau kita, dan Pak Zizi, Pak Zizi yang disuka, ponakan Mama, Ya Herman dalamnya tidak bergabung. Ya Herman juga buat Mambu Jami tidak terbata, kakek kakak murah, bagi ini Kampung Jawa, Lajia, Yurida beserta Pak Tulemanya, Dunro beserta Riatunya, dan juga buat Amera. Amera lo masuk ya?
0: Belum, belum.
2: Suruh kedubi Amera, lo masuk.
0: Apa?
2: Julia, suruh kedubi masuk, lo. Pokoknya semua mualak dari atas saja di Tung Abi, malam sehat, selamat selalu. Ayah lagi kalian juga, selamat berpikir-pikir. Yang bisa jantung sekitar 20 lebih rumah.
0: Berapa?
2: Karena kawan mama juga terkena kemalam dengan mama kan. Jadi kawan mama yang diterdang, mudah-mudahan diberi awak coba aneh untuk musabah diri nggak kita istirahat.
0: Iya. Ada 400 rumah, Ma.
2: Alah, 400 rumah, Pak. Itu rumah, itu rumah. Ada rumah permanen.
0: Iya, iya, semi ya.
2: Itu banyak kedatang, kan?
0: Semi permanen. Iya,
2: itu berasal dari rawa-rawa asal. Dari tubuh mulai ada api, damkar datang luas yang lagi 19 lewat, katanya. Jadi mana air kering, jadi tidak bisa dibantu masyarakat, tidak bisa bantu.
0: Mana aksesnya mungkin jauh, ya?
2: Semakin jauhnya. Kita doa, semoga itu peringatan dari Allah, kita harus membesarkan diri. Insya Allah diberi Allah yang lebih baik.
0: Amin.
2: Kita doa aja, semoga beliau-beliau yang dikerah musibah ikhlas menerimanya.
0: Iya.
2: Kita doakan seperti kita berdoakan seperti kita semua.
0: Amin.
2: RI 24 malah semoga tetap jaya di udara, sekali mengudara, tetap mengudara.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Rati yang sudah bergabung ya untuk sore hari ini sepredi. Ya, dan kembali di belakang yang Mama Rati yang kena bergabung ya untuk kebersamaan kita di Bedinca Bedae. Silakan, masih kita nantikan kebersamaan. Ya, tujuh bangka penelpon kembali. Perempat, selamat sore Bedinca Bedae.
3: Perempat, selamat sore Bedinca Bedae. Wahai sampai Yati.
0: Sampai Yati, yuk Fitri kan.
3: Iya, Ega.
0: Ada salam tadi dari Julia ya.
3: Kembali Julia yang molek Mbak Bunga Dahlia.
0: Mama Rati juga tadi ya sudah bergabung. Oke, kalau yuk Fitri pernah ke museum enggak nih?
3: Pernah.
0: Pernah, museum mana tuh? Ceritain pengalamannya dong.
1: kalau museum apa namanya di Jogja dulu tuh, ayo lalu pak, kok pernah lah macam itu lah.
0: Pokoknya pernah lah gitu ya.
1: Nggak pernah, masuk-masuk, tapi tidak boleh dipegang alat yang di dalam tuh, kita nengok-nengok bayi.
0: Nengok-nengok bayi, oke. Okay. Dilihat boleh dipegang jangan.
1: Iya, benar.
0: Oke, baiklah. Nak dengar lagu apa nih, Yuk Fitri?
1: Ayo, nak dengar lagu Sonia.
0: Sonia?
1: Sonia.
0: Versi dangdut ya.
1: Iya, dangdut.
0: Abim Ngesti atau versinya Tia nih? Nak cewek apa nak cowok?
1: Cewek.
0: Yang Tia
1: cowok
0: berarti ya.
1: Lah.
0: Oke, baiklah.
1: Cowok deng, cowok.
0: Cowok deng, ya. Salam-salam, ma.
1: Salam-salam ke Julia tadi, Mama Rati, Pak Damiri, Pak Ii, Pak Ian, Putra Samba, Bang Kak Niin, terus Bude Sumi, Om Aleke, Ibu Kori, Cik Sinta, Cik Triatun, Bang Rido, sampai itu atau apa Bang Amat
0: Bang
1: Amat jualan komat kata dia yang ano yang berah wayau wayo pokok semua yang lah dengan kita perempat RRI ini ya. Semoga kita semua diberi kesehatan,
0: amin,
1: murah rezeki panjang umur, pokok kita dihindarkan oleh bala bencana.
0: Pokok, amin.
1: Kita semua dilindungi. Begitu juga untuk penyiar kita, Ega, selamat tugas. Semoga diberi kesehatan ke keluarga.
0: Amin.
1: Amin. Pulang hati-hati.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau macamnya Pradi, langsung kita hadirkan lagu yang untuk Sopradi Semena ya, di kesempatan sore hari yang sudah bergabung ke Ega tentunya untuk Bedingca Bedaik.

0: masuk siapa tadi oh?
1: Adik tahu kemai.
0: Dek ku racun ke suku rasu adik ya.
1: Aduh.
0: Mana? Dedegi Roma. Masuk adik Rom.
1: Dah. Gara-gara kan lah Mai. Kita dikejar rasu pagi-pagi nih. Lama nges ku nih Mai.
0: Ngapa huli? Kanyalah ku nih Rom. Ken kalah ngajak lari pagi adik Rom.
1: Dola malah bantai gak dipadekan nih Mai. Ku lah ngajak tadi lewat jalur dua bay. Tapi kalah ngotot nak lewat jalan nih. Nenyik soku Mai.
0: Mana aku tahu Rom. Di sini banyak asu Rom.
1: Jerak buntut jerak kepala. Ku Mai mengek lewat nih lagi. Ditimbak mati gak ku gak lagi lewat nih Mai. Ke abis nyawa ku nih Mai lah Mai.
0: Malah ditimbak mati gak gak Rom. Tapi men ku ingat tadi ya. Pacak ciga di wek ku Rom. Kuat umon pok lari Romo. Dak sio-sio dak kang ngebesak badan gak Rom.
1: Mai. Malah diusai asu ini kita tadi. Jangankan kamai. Siput ke pacak lari berdewing. Gajin badanku besar. Pacak berdepas ku belum pat Mai.
0: Aduh pok ni. Oh ni han Romo. Ku samelah. Dak tahu begi lah. Ku jerak liwat nih lagi. Penuh bener lah guguk nih Roma.
1: Lalu Mai, kau nak ngambil napas Mai?
0: Rom, ya pegel kaki ku Rom. Rom. Kelapa urut ku menih Rom.
1: Oh Mai yuk. Cubi lah kira amin orang miaro asu tu di piaru bener-bener. Jangan dilepas macam betul bayi yodak. Mati malah ngejar macam ni Mai. Man kita lagi pacak berlari. Man atok-atok nek-nek dikejar Mai.
0: Pok lagi pacak lari Romo. Buat umon pok lari men lomba lari di menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
1: Imang. Man kita diceker masuk tadi tu. Apa yang jadi ya Mayo? Kira-kira ya Mayo?
0: Positif lah rebies kita Rom. Nggak ku pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Hal isi ka daging lemak tak menkune. Ha.
1: Astagfirullahalazim. Libak nian mulkani Mai. Lah macam ke apa entah. Nyaman benar rasa kayak ngate ku nih. Tanuwe gawe ka di Mai.
0: Dek biherom ku kan nulong po adik Rom. Roma.
1: Oh Mai.
0: Woi, apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita nih harus tahu oh, aturan kayak ngidup binatang di rumah nih. Contoh macam yang miaro asu nih. Mendikandang kendek nganggurang. Dek ngusik kita tadi tu, dah.
0: Oh, ukan tu ketak, Rom. Dek sedikit orang yang miaro ayam.
1: Oh, iman. Bibek,
0: dilepas cem tu, bay. Nyadak mikir menayam apa bibek masuk rumah orang. Ngancok kembang tetangga. Biek sekaput ya yang dek tahan, nah. Oh, mendipade ngalah-ngalah kita yang ngeruce, ya.
1: Oh, imbang, Mai. Ku jadi ingat waktu tu bik bay kayak bik jurai berkelai gara-gara ayam bik bay ngancok kembang bik jurai, Mai.
0: Oh, Romo, gara-gara ayam bik bay sekampung heboh bertangkap-tangkap kayak jurang mukitak.
1: Untung ada ku waktu tu, Mai, jadi juri ya. Misah, ha?
0: Misah apa? Kok nangkap ayam, ma? Ukan nih misah orang dua atau mukitak?
1: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkap bik bay tapi ketangkap kayak ayam, ma, Mai.
2: Kasihan ayam mah bi sengah mati ku neng hidup ayam ku neh lah berhabis kayak memakan lah bi.
3: Oh jadi ayam kare kan bay dek asi kesian lah dek bay kalian diwe lah kembang ku neh lah belambor keberacai kayak ayam kane cuba menpot kembang kari rosak ayamku marah dak kami bay.
2: Oh marah lah kusek ke ayam bi mon berani ngana kembangku
3: neh jadi artinya dak salah lah kusek ayam ka menak tu kumadeka bayo menak ngidop ayam tau bener men se di kandang apa cemane jadi dak nganggu cemni ha
4: men miaro ayam kambing kucing ape pridup lainnya jangan dibiar sekeput anjup misala di kandang kan bayi jadi dak nganggu orang lain ude to men di kandang pridup kita ge jadi berseh yang miaro senang orang lain ge dak ngirang. Nah iyanya. Iklan layanan masyarakat nih disampaikan ke RRI Sungai Liat, Bangka Belitung.

0: Ya, kemudian 1.39 perempat Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung, perempat. Selamat sore, Bedincak Bedai.
1: Sampai ya, Ti.
0: Kayak siapa ini?
1: Sudah lama tidak ke ladang.
0: Tinggilah rumput dari lalang.
1: Kok bisa sih? Di kota Rosagi, berarti.
0: Tapi kayak siapa yang lupa enggak nih? Sering sih dengar pantun ini.
1: Ini kan laku pada jadi sudah lama tidak ke ladang. Terus lanjut.
0: Tinggi rumput dari lalang.
1: Terus
0: apa? Lanjut lagi, Be.
1: Ini dengan Ayak Bujang.
0: Oh iya, Ayak Bujang.
1: Di Pinang Sebatang.
0: Di Pinang Sebatang. Yalah, pun lama ada suah bergabung lagi. Ya, sekilas-kilas.
1: Lame, aku tidak bergabung dengan Ayak Ega nih. Apa kabar? Lame, tidak bergabung.
0: Kabar baik. Kayak Bujang baik.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, Ayak Bujang nih seputar hari museum ya. Ayak Bujang sendiri pernah wisata ke museum?
1: Dulu pernah sih ke museum tuh. Dulu kan di Kubak, tadi komplek Kubatin dulu. Sekarang kan dibuat museum lah di komplek Kubatin dulu. Kubatin kan naik jalan lagi. Komplek itu dulu dibuat museum. Jadi di situ tuh banyaklah yang barang antik-antik seperti motor tangguk dulu lagi ada di situ. Motor tangguk yang mobil kan ada bak kayu dulu.
0: Mobil ponis ya?
1: Mobil ponis yang bak kayu dulu. Kepala besar dan itu banyak tuh di situ. Banyak lah pokok alat-alat, cuman tak baca pun masuk ke dalam lah tu.
0: Sekarang ni ya?
1: Itu tu kan memang dikasih pagar kawat berduri tu.
0: Dijaga benar-benar gitu ya.
1: Jadi tak baca orang masuk ke situ, tidak.
0: Okey, cuma bisa dilihat baik.
1: Kula menit dengar sore Mbak Ega lah.
0: Sama lah.
1: Mana Yak Bujang lah sesuai. Tamu Allah Yak Bujang lah sendirian lagi.
0: Bujang terus lagi ya. Nama ya Yak Bujang terus.
1: Aulah, dia tu ngepean. Ini Mbak Ega, aku habis tinggal orang rumah aku kemarin. Aku sempat ke rumah lihat berubat tu dulu. Berubat ke rumah lihat di rumah sakit Bakti Timah Sungai Liat. Ada seminggu sekurang itu.
0: Medika staninya.
1: Kan di rumah sakit Sungai Liat tau, rumah sakit Timah Sungai Liat tau. Seminggu aku di situ.
0: Sakit beliau.
1: Ngantar orang rumah aku dulu. Sebulan pulang dari situ, langsung ke Bakti Wara Puli. Sekarang sudah meninggal, baru sekitar seminggu di rumah sakit Bakti Wara.
0: Innalillahi.
1: Jadi aku sendiri ini lagi di rumah.
0: Yang sabar ya.
1: Amin.
0: Iya, ya lapun kayak menghibur hati dan dengar lagu apa ini ya Bujang?
1: Ayak Bujang meyakir menyar lagu Sajadah Merah.
0: Sajadah Merah. Okey. Salam-salam kayak siapa ini?
1: Salam-salam terutama untuk Ayu Fitri tadi, Abad Julia, Abad Mama Rati, Ko Ahyung, Gite, Ayak Suhamid, Ayak Damiri, buat Amang Mis Teru, buat Bunda Sinta, Ko Ahyung, buat Mang Amat Gite, Amang Ibrahim, buat Ayak Sulaiman kita, buat semua-mua lah, mengingat waktu nih, buat Mega, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki.
0: Iya, amin.
1: Kalau pulang hati-hati,
0: siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ayak Bujang di Pinang Sebatang ya. Jadi kayak semacam nostalgia dulu pernah ke Museum Bangkatin gitu, Pradio. Oke, dan tadi ya Bujang sebagai penelpon terakhir kita untuk edisi hari ini ya di Bedinca Bedai Sepradi, dan untuk berikutnya perempatan kembali hadir dengan rekan acara yang sudah kami persiapkan, dan juga nanti kita akan bergabung ke RRI Pro 1 Sungai Lid untuk kita ikuti ya, atau mendengarkan pengajian suci Al-Quran yang dirangkaikan dengan azan maghrib ya untuk wilayah kota Sungai Lid ke sekitar. Terima kasih yang telah bergabung di Bedinca Bedai, dan pastikan terus ke kami di Pro 4 Sungai Lid, sore budaya Bangka Belitung.

0: Uwagul, upala peteng arai.
1: Ao, bola jam 5 hari nih.
0: Oh, sek.
1: Apa kabar Bang Kak Blitong nih? Nih, nyah.
2: Selamat sore, Sobrady, sahabat budaya. Badan Karantina Indonesia melalui Badan Balai Karantina Bangka Belitung menggelar karantina Goes to Campus di Universitas Bangka Belitung. Kegiatan menjadi ruang edukasi, kayak kolaborasi untuk pemahaman peran karantina, kayak peluang komoditas unggulan di pasar global. Salah satu komoditas yang menjadi perhatian adalah lada Bangka Belitung. Lada punya potensi besar dan harus dikembangkan melalui peningkatan kualitas, inovasi, kayak nilai tambah produk biar mampu bersaing internasional. Ditegaskan pula oleh Kepala Karantina Kepulauan Bangka Belitung, Herwin Tarti, ya kalau produk ekspor harus memenuhi persyaratan kesehatan, kualitas, ketelusuran, sampai ketentuan teknis negara tujuan. Ada Mane Christian dari Karantina Bangka Belitung memaparkan peran karantina memastikan komoditas memenuhi ketentuan yang berlaku. Demikian kabar Bangka Belitung, jam 5.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: menyimpan banyak wisata alam yang sangat mempesona. Pulau Bangka tidak hanya kaya akan dikenal wisata pantai saja, tetapi juga sungai yang masih asri tersembunyi di tengah rerimbunan pepohonan hutan. Dikelola oleh pemuda, masyarakat desa setempat, kekayaan alam berhasil memukau para pecinta petualang menjajal tempat wisata. Dengan air yang jernih dan bersih, menjadikan siapapun yang masuk ke dalam air bak umpama berada dalam akuarium alam. Tentu sudah tidak asing lagi, inilah wisata alam Bangka, Ai Bedeleu.
1: Sekarang kita di kawasan wisata Air Bedeleu Blinyu. Gimana keseruannya kita di sini?
0: Tempat wisata yang berdiri dan berhasil viral sekitar 1 tahun ini berada tepat di Kelurahan Air Jukung, Kecamatan Blinyu, Kabupaten Bangka. Siapapun yang tiba di lokasi tersebut, niscaya akan terpana akan keindahan alam, air, dan pemandangan sekitar. Bagaimana asal-muasal dari berdirinya wisata alam Ai Bedeleu? Berikut penjelasan Ketua Kelompok Hutan Kemasyarakatan yang juga penggiat Ai Lelap Bedeleu, Juan Apriansah, atau yang kerap disapa Jueng.
2: Jadi 2019 di bulan 11 kita menemukan aliran air yang begitu kencang, tujuan untuk membuat salah satu destinasi atau objek lain selain pantai. Jadi kita menemukan aliran air yang deras dengan kita sebutan Ai Arus. Nah, Ai Arus sempat viral juga 1 tahun yang lalu. Tak lama kemudian di bulan Maret kita coba ke atas lagi dari arus. Kita menemukan satu kubangan ya kayak gini ya. Kemarin kan waktu belum dirintis atau belum dikembangkan, ini masih kotor. Banyak dedaunan, pohonan di dalam-dalam. Kita juga takut. Kita coba ada tanah yang bersih. Ternyata setelah bersih, mulai berdatangan. Tiap hari kita bersih, tiap hari dibersih oleh kawan-kawan di sini. Ternyata di hari Idul Fitri, itu ada rombongan yang dari Pangkal Pinang mandi. Dan itulah yang pertama kali merekam di dalam air. Langsung viral.
0: Ai Lelap Bedeleu, sesuai dengan namanya, yang humanis dan tetap menjaga kearifan lokal Bangka. Ae yang berarti air, lelap itu rawah, dan bedeleu itu artinya mengkilap. Tempat wisata inilah termasuk salah satunya yang berhasil eksis di media sosial saat ini. Hasil dari kerja keras masyarakat, tokoh pemuda yang diketuai Juan Apriansah bersama rekan-rekannya. Bukan tanpa alasan, lantaran sudah mendapatkan kepercayaan resmi langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengelola hutan sekitar dengan izin selama 35 tahun untuk kepentingan masyarakat tanpa menghilangkan kelestarian hutan setempat. Apresiasi dari kreativitas para pemuda itu pun diungkapkan Lurah Mantung Andi. Kendati di sisi lain adanya pro dan kontra dari masyarakat sekitar, pihaknya mendukung penuh aksi positif dari kalangan para pemuda.
3: Mau dan terus bekerja untuk membangun Air Bedeleu ini, karena ada halangan COVID ini kan, jadi posisinya dibatasi. Pro dan kontra itu banyak, ya, kadang-kadang masyarakat sini juga nggak terima. Kenapa kami orang-orang asli sini nggak bisa mandi loh, padahal kami orang sini, yang datangnya orang luar yang mandi di sini. Itulah halangan-halangan yang kami hadapi bersama nih rombongan HKM Kapitan Hijau ini.
0: Wisata alam Kleka Ai Bedeleu, seperti namanya, air jernih yang memperlihatkan langsung dasarnya. Dengan endapan pasir putih yang membuat air tampak semakin bersih dan sangat segar dipandang mata. Ditambah dengan berdirinya pepohonan, menambah kesejukan suasana. Ai Bedeleu yang tenang, dengan kedalaman sekitar 2 meter ini, bak magnet para wisatawan penggemar berenang dan mandi di air dengan puas. Tidak hanya menyediakan Air Bedeleu saja, para pengelola pun menyediakan wahana bermain di air lainnya dengan aksesoris yang berwarna-warni menambah takjubnya para wisatawan. Berbeda dengan sungai lain yang sebagian sudah terjara dengan lumpur, terlebih musim hujan. Namun kondisi air Bedeleu ini tetap bedeleu tanpa ada pengaruh iklim cuaca. Hal itu diakui Ketua Mapalazi Bangka Belitung Rizky Pratama.
4: Kita sangat excited di sini. Kita lihat sampai jam 6:30 malam sampai jam 8 itu airnya masih bedeleu. Jadi tidak ada pengaruh efek cuaca. Nah, itu Bumble sangat bangga sekali untuk mempunyai ikon wisata seperti ini. Nah, untuk campuran kaolin itu kita belum tahu juga karena kita belum melakukan penelitian di sini. Nah, insya Allah ke depan juga penelitian insya Allah kita akan kadar airnya dan bekerja sama dengan ini masyarakat dan HKM Kapitan Hijau di sini.
0: Keberadaan wisata alam yang natural di era saat ini menjadi tuntutan dan tanggung jawab bersama akan terjaga kelestariannya, mengingat semakin berkembangnya pembangunan, perluasan areal, perkebunan, dan penebangan hutan. Melalui program pemerintah pusat yang langsung memberikan izin akan pengelolaan, inilah menjadi suatu dukungan penuh agar juga sejalan dengan program provinsi maupun kabupaten ikut memajukan jalannya pengembangan wisata alam dalam pemberdayaan masyarakat ini. Tidak terlepas dari infrastruktur, sarana jalan yang memadai dapat memberikan kemudahan bagi para pengunjungnya menjadi suatu harapan besar bagi masyarakat maupun pengelola tempat wisata. Menjadi penyumbang akan pemasukan guna peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Di samping itu, peningkatan kreativitas dari para pengelola menjadi prioritas utama agar tempat wisata air lelap Bedeleu terus dapat bedeleu di kancah lokal maupun domestik dan tetap dikenal selamanya.
5: Kita kedepankan peningkatan lagi fasilitas maupun sarana dan kita akan menjaga tentang kelestarian alam yang ada di area Pantai Hijau.
6: Ini wisata alam yang ada di Kelurahan Bantung, jadi minta tolong dijaga. Harapan saya pemuda-pemuda di sini ya lebih berkreasi lah ke depannya untuk menambahkan spot-spot atau membersihkannya lebih bersih lagi. Bisa juga mereka harusnya melihat-lihat wisata-wisata yang di luar.

0: mengkerari proses Sabtu Sengelet untuk kita ikuti pengajian ayat suci Al-Quran dan kemudian salat maghrib untuk beraih kota Sengelet ke sekitar yang diawal dengan sajian lagu-lagu religi islami.
1: Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah wa bihamdih.

dan berempat kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kebersamaan kita untuk sore hari ini kami cukupkan menghadirkan untuk Anda pilihan musik bernuansa religi, dan segera kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Qur'an yang akan bacakan surah Al-Ahqaf ayat 29 hingga 30 dan bersama Qari'ah Siti Humairah, dan kita akan rangkaikan dengan buduk serta azan maghrib oleh muazin Rizal Farorozi. Dan pendengar, kami informasikan untuk waktu salat maghrib Kota Sungai dan sekitarnya edisi hari ini di 12 Oktober 2026 di pukul 17.49 menit, dan untuk daerah lain menyesuaikan dengan waktu maghrib di wilayah Anda.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Prompat RRI Sunilia. Suara

Selamat malam Suprani, sahabat budaya. Kebakaran yang melanda kawasan Serdang, Desa Jelutong 2, Kabupaten Bangka Selatan turut membawa dampak bagi aktivitas pendidikan anak-anak di wilayah tersebut. Salah satu dialami oleh Sapia, seorang siswi kelas 8 SMP Negeri 2 Simpang Rimba yang berlokasi di Jelutong. Akibat rumah terdampak kebakaran, Sapia kayak sejumlah rekan sebayanya terpaksa harus diliburkan sementara dari sekolah. Pihak sekolah pun memberikan dispensasi khusus hingga mereka mendapatkan kembali perlengkapan sekolah yang layak. Sapi yang tinggal di kawasan Sanin biasanya harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk menuju sekolah dengan menaiki sepeda motor ataupun bus sekolah. Tapi musibah ini membuat aktivitas belajarnya terhenti untuk sementara waktu. Dehanya Sapi ya, seorang diri. Musibah ini juga membuat banyak anak-anak sekolah lainnya di kawasan tersebut terpaksa absen karena mengalami kendala yang sama. Demikian kabar Bangka Belitung jam 7.

Tungku dan kinceng merupakan kearifan lokal warisan leluhur. Dua benda ini menjadi sarana manusia dalam melanjutkan keberlangsungan hidup dengan cara bersahabat dan ramah dengan alam. Hampir di seluruh Indonesia, khususnya di pedesaan, pernah menggunakan tungku dan kinceng sebagai alat memasak secara tradisional. Di Bangka Belitung, masyarakat menyebutnya kinceng atau umumnya dikenal gerabah atau priuk. Metode memasak sederhana, namun menghasilkan rasa yang luar biasa.

Saat ini, penggunaan tungku dan kinceng sudah mulai jarang dilakukan. Karena masyarakat sekarang lebih memilih metode memasak yang lebih simpel dan efisien. Di tengah kemajuan zaman seperti sekarang, ternyata masih ada beberapa orang yang tetap menjaga warisan leluhur, walau terkadang ada yang mengatakan kolot. Ada yang praktis, malah memilih yang ribet. Bi Rom, salah satu masyarakat Bangka Belitung yang masih memasak menggunakan tungku dan kinceng.

0: Umi ini make kinceng tulah dari dulu. Lah dari ku kecil sampai sekarang make kinceng. Men kate orang Bangka tuh, saat kita masak pakai kinceng tuh, nasi itu nyaman. Apegi pakai buk baru tuh, pokoknya menawangi masak. Nah iya men kate ku, men pakai gas tuh ngeri yo. Mane kalau dengar-dengar kate orang tuh, ada yang gas meledak. Ode tua, seku kata orang nyari gas gesaro sekarang. Oh alung kita kayak kayu api be, mendi kebun nih. Nah iya be, mendi kami nih agi ade lah batang-batang kayu, batang pelepah kelapo, kadang-kadang oh batang-batang karet tuh. Jadi lapi ya daripada dede.
1: Memasak menggunakan tungku dan kinceng pada zaman dahulu memiliki makna tersendiri. Ada nilai lebih yang dirasakan. Salah satunya saat memasak nasi ketika ada acara hajatan atau kenduri. Karena dikerjakan secara bersama-sama dan bergotong royong, maka muncullah rasa kebersamaan dan kekompakan. Memasak menggunakan tungku, bahan bakarnya menggunakan kayu bakar adalah hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat tempo dulu. Karena masih banyak tersedianya kayu bakar dan tidak sulit dicari. Sementara sekarang, masyarakat lebih memilih menggunakan listrik dan gas dengan alasan praktis. Masyarakat modern lebih memilih yang tidak ribet, serta asap tidak terbang kemana-mana. Bau asap dan kotoran abu yang mudah menumpuk seringkali menjadi masalah. Lalu, seperti apa penulis dan budayawan muda Bangka Belitung merespon terkait salah satu warisan budaya leluhur, yaitu filosofi tungku dan kinceng? Berikut penuturan Ahmadi Sofian.
2: Tungku itu memiliki filosofi yang erat kaitannya dengan alam, karena keberadaannya membutuhkan alat pembakaran utama, yakni batang kayu atau dahan kayu yang sudah kering. Di lain sisi, keberadaan tungku sebetulnya mengajarkan kita bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang nyaman, enak dinikmati harus melalui proses. Tidak dengan instan, tapi membutuhkan perjuangan. Selain itu, kemampuan insting dalam menentukan besar atau kecilnya api yang dibutuhkan dalam memasak di atas tungku. Ini maknanya bahwa hasil itu bisa diprediksi dan tidak bisa lepas dari insting seseorang atau koki. Karena apa? Karena setiap kita adalah koki dalam mengolah bahan-bahan kehidupan yang ada di dunia ini. Nah, itu untuk tungku. Artinya kita menjaga alam sehingga apapun yang kita nikmati tidak lepas dari alam, termasuk batang atau dahan kayu kering tadi. Lalu kinceng. Kinceng ini nama sebuah alat untuk memasak nasi dalam kehidupan masyarakat Bangka tempo dulu. Kinceng ini bentuknya unik, lonjong. Memasak nasi dengan menggunakan kinceng dan tungku itu memiliki rasa khas tersendiri dan benar-benar sangat nikmat. Karena saya masih ikut merasakan bagaimana nikmatnya nasi dari kinceng dan dimasak dari atas tungku. Jauh berbeda rasanya dengan menggunakan alat masak modern yang menggunakan listrik seperti sekarang ini. Yang paling menakjubkan dan asik itu adalah setiap kita masak menggunakan kinceng dan api tungku, biasanya akan ada kerak nasi. Nah, kerak nasi ini ternyata sangat nikmat dimakan secara langsung dan konon juga sebagai obat. Pasangannya adalah kundil. Kundil itu untuk apa ya? Untuk bahasa kampung saya itu meniru nasi yang belum yang hampir matang agar matangnya merata. Kundil ini terbuat dari kayu yang sudah dihaluskan. Umumnya seperti itu ketika tempo dulu. Filosofinya dari dua benda yang berbeda ini harus saling sinergi untuk menghasilkan makanan melalui proses dan insting sang koki, terutama dalam memasak nasi. Lalu kerak nasi yang umumnya tidak layak disajikan ternyata tetap bisa dinikmati dan memiliki rasa yang khas dan khasiat untuk obat. Ini artinya sinergi yang baik dari dua benda yang berbeda tetap berguna. akan memiliki makna bagi orang-orang yang mau belajar dari kehidupan orang tua kita tempo dulu.

Memasak menggunakan tungku dan kinceng memiliki kelebihan lain, terutama dari hasil masakannya. Sebab, jika dibandingkan dengan masakan menggunakan peralatan modern, rasa masakan yang dihasilkan di atas tungku dan kinceng terasa lebih sensasional. Aromanya khas, rasanya lebih enak dan sehat. Bagi orang yang terbiasa memasak menggunakan tungku dan kinceng, pasti akan merasakan perbedaan lain dari hasil masakannya. Apalagi dipakai saat memasak nasi. Memasak nasi menggunakan tungku dan kinceng akan lebih cepat matang serta hasilnya lebih sempurna. Rasa nasinya lebih pulen dan lebih sedap. Konon, menurut orang tua dulu, bahan kayu yang dibakar menjadi penambah kenikmatan rasa masakannya. Bahkan ada yang beranggapan hasil dari rasa masakan tergantung dari jenis kayu yang digunakan. Semakin baik jenis kayunya, semakin enak rasa masakannya. Kini dengan kian majunya budaya, tungku dan kinceng tidak lagi dibuat dari batu bata dan tanah liat. Tetapi masih ada ditemukan tungku kecil dengan menggunakan arang yang lebih mudah dicari dan harganya pun lebih murah. Namun umumnya yang masih menggunakan tungku dan kinceng dibuat dengan cara alami, yaitu tumpukan batu bata dan kinceng dari periuk kecil.

0: Seiring dengan perkembangan zaman, budaya memasak pun mulai berubah. Generasi milenial sekarang justru banyak yang tidak mengetahui warisan budaya leluhur memasak dengan menggunakan tungku dan kinceng. Yang mereka tahu memasak menggunakan listrik, tinggal dicolok, dan selesai.
1: Kinceng, tahu yang tempat masak di kompor. Tungku untuk misal kita niup api pakai kayu bakar, nah kita harus pakai tungku.
2: Kinceng ku tidak tahu, tungku ku tidak tahu, cuma yang ku tahu rice cooker.
3: Kinceng tahu, agak sedikit lonjong. Untuk masak nasi ku tidak tahu.
2: Mentungku tuh kayak uga surang masak nasi deket niup api dipakai puntong. Nah, pakai puntong api. Men kincing tuh kayak uga surang mubu atau men bese Indonesia masak nasi lah. Beda lah dari rice cooker yang kita pakai listrik ya. Rasa ya lebih nyaman ya.
0: Perkembangan zaman mengharuskan manusia untuk beralih dalam banyak hal. Yang dulunya merupakan kearifan lokal di masing-masing daerah kini harus mengikuti perkembangan zaman. Namun, ada semacam upaya yang dapat dilakukan agar generasi milenial lebih mengenal bagaimana peradaban sebelumnya. Setidaknya, generasi milenial harus mengetahui bagaimana runut kisah di balik metode memasak leluhur tempo dulu. Kembali penuturan Ahmadi Sopian.
4: Sekarang ini kan zaman serba instan ya, dan orang ingin lebih mudah, kadangkala dari sisi kesehatan, segala macam. Kenapa sekarang ini banyak penyakit-penyakit yang dulu tidak ada? Ya salah satunya ya karena kita ternyata kurang bersahabat dengan alam. Sedangkan ini, kincin dengan tungku ini tidak lepas dari alam. Nah itulah yang terjadi sekarang. Lalu bagaimana kita menjaga ini? Inilah yang agak berat sekarang ini. Agak berat karena kehidupan masyarakat modern lebih tidak suka dengan proses yang panjang. Kan lumayan lama loh. Itu harus tidak bisa ditinggalkan. Beda dengan kita masak nasi melalui alat modern, rice cooker misalnya. Itu kan dicolok, selesai. Nah itu memang cukup sulit untuk menjaga. Tetapi hal seperti ini harus tetap ada. Misalnya menggunakan masyarakat kampung membuka usaha di kampung-kampung dengan gaya tempo dulu, itu bisa menjadi destinasi wisata sebetulnya. Nah itulah salah satu cara menjaga agar generasi sekarang jadi tahu. Kalau anak-anak milenial sudah nggak kenal lagi, kita ngomong kincing, anak milenial nggak kenal. Kalau ngomong tungku masih, tetapi kalau ngomong kincing, ngomong kundil, anak milenial udah nggak tahu lagi itu.
0: Keyakinan bahwa kenikmatan cita rasa hasil masakan dari tungku dan kinceng, kini masih ada beberapa yang ditemui terutama warung kuliner yang tetap mempertahankan memasak menggunakan tungku kayu bakar dan kinceng sebagai alat memasaknya yang menyajikan makanan dan minuman khasnya. Umumnya masih menggunakan tungku dan kinceng, tetapi bentuknya lebih kecil dan bahan bakarnya dari arang. Bahkan bagi yang memiliki kreativitas, kuliner modern pun sekarang disajikan dengan metode tradisional dengan aroma khas kayu bakar.

Sebagai generasi milenial wajib tahu, dan memang harus tahu, bahwa kearifan lokal dan budaya leluhur yang ada, apapun itu harus selalu dijaga, walau konsep penerapannya disesuaikan dengan kondisi zaman.

Mengenang bahasa daerah Bangka Belitung. Hai Seprade, apa kabar Ika? Kuharap Ika semuena sihat o. Sahabat budaya, itulah sepenggal kalimat dalam bahasa daerah Bangka. Tepatnya bahasa daerah Sungai Liat, yang berarti apa kabar dan berharap Anda semuanya dalam keadaan sehat. Sahabat budaya, suku bangsa di Provinsi Bangka Belitung termasuk ke dalam rumpun Melayu. Bahasa yang digunakannya pun adalah bahasa Melayu, sehingga tidak sulit bagi kaum pendatang dalam menangkap pembicaraan masyarakat di Provinsi Bangka Belitung. Salah satu bahasa yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari di Provinsi Bangka Belitung adalah bahasa Melayu Bangka. Bahasa Melayu Bangka tersebut tentu dipengaruhi oleh dialek Bangka. Yang dinamakan dialek Bangka tidak lain adalah bahasa Melayu yang mengalami perubahan sedikit di sana-sini. Pada umumnya, perubahan itu terletak pada pengucapan vokal A pada kata terakhir yang ada kalanya berubah ucapan menjadi E atau O ataupun E. Misalnya, siapa menjadi siape atau siapo ataupun siape. Adanya perubahan dalam pengucapan ini memudahkan bagi kita untuk mengenal apakah seseorang itu berasal dari Bangka bagian barat atau bagian utara, bagian tengah ataukah bagian selatan. Dengan keadaan ini, maka bahasa-bahasa itu dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, bahasa mentok. Bahasa ini dipergunakan oleh penduduk Bangka bagian barat. Biasanya, pengucapan A berubah menjadi E, seperti bahasa Melayu dipergunakan di Malaysia. Konon, menurut sejarah orang mentok ini berasal dari Johor dan Siantan yang datang pada abad ke-18. Yang kedua, bahasa Blinyu. Bahasa ini dipergunakan oleh penduduk Bangka bagian utara. Pengucapan vokal A berubah menjadi O, hampir sama dengan bahasa Palembang, sehingga apa menjadi apo. Yang ketiga, bahasa orang Lom. Bahasa ini dipergunakan oleh orang-orang Mapur yang berdiam di bagian utara. Menurut cerita, sebelum tahun 1850, orang Mapur dinamakan orang Lom oleh penduduk Bangka lainnya karena orangnya belum beragama. Bahasa daerah Bangka dipengaruhi pula oleh bahasa Jawa yang masuk pada masa kerajaan Majapahit berkuasa di daerah tersebut. Hal ini menyebabkan kata ganti empunya, nya, menjadi Misalnya, bapak untuk menyebutkan bapaknya, duit untuk duitnya. Di provinsi ini juga digunakan bahasa Melayu Belitung. Pulau Belitung lebih dekat dengan Pulau Kalimantan, sehingga bahasa penduduknya dipengaruhi oleh wilayah tersebut. Namun perbedaan fonetiknya tidak begitu signifikan. Bunyi bahasanya hanya dibedakan oleh cengkoknya. Dengan begitu, irama dari fonetis bahasanya terdengar memiliki perbedaan alunan. Perbedaan ini misalnya bisa disimak pada bunyi bahasa asli penduduk wilayah Sijuk dengan penduduk wilayah Belantu. Sementara itu, wilayah lainnya hampir sama dan tidak ada perbedaan yang menonjol. Perbedaan fonetik inilah yang dapat menunjukkan identitas pribadi serta asal-usul kelahirannya. Hal ini karena budaya setiap insan akan tercermin lewat bahasa yang disebut dengan istilah budi bahasanya. Budi dan bahasa penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkenal dengan budi yang ramah dengan diiringi bahasa yang santun. Selain bahasa Melayu Bangka dan bahasa Melayu Belitung, di provinsi ini juga digunakan bahasa lain. Bahasa tersebut adalah bahasa Cina atau orang Tionghoa Bangka Belitung dan bahasa Indonesia. Bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut tidak mengenal tingkatan seperti bahasa Jawa atau Sunda. Untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat formal, masyarakat di Provinsi Bangka Belitung menggunakan bahasa Indonesia. Sementara itu, untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat non-formal,
penduduk di Provinsi Bangka Belitung menggunakan bahasa Melayu Bangka atau Melayu Belitung. Ada

Ragam bahasa daerah yang ada di Bangka Belitung ini sebenarnya hanya mengenal dua ragam aja, yaitu ragam bahasa Indonesia dan ragam bahasa daerah. Hanya saja ragam bahasa daerah itu melihat dari sisi tuturnya itu memang diamati ada beberapa. Ya misalnya dialeknya Bangka Utara kan berbeda dengan dialeknya orang dari Bangka Pinang ya, ataupun orang Muntok ya, itu dialeknya ya itu. Kemudian ada lagi yang barangkali dialek-dialek daerah Bangka Selatan berbeda lagi, yaitu dialek ya, dialeknya atau ciri khas suatu kelompok ataupun komunitas penggunaan bahasa daerah. Tetapi kalau kita lihat dari penggunaan bahasa, masyarakat Bangka Belitung kecenderungannya masih menggunakan bahasa daerah bila itu dilakukan untuk komunitas-komunitas tertentu ya, seperti halnya daerah Sungai Liat ini ya, mungkin tidak jauh berbeda dengan yang ada di Bangka Pinang. Tetapi kalau udah masuk ke dalam desa, ke desa-desa, itu kadang-kadang ada yang tidak dimengerti, khususnya untuk orang-orang tertentu. Saya ambil contoh saja ya. Ada bahasa-bahasa daerah kita yang jarang sekali kita dengar lagi, tetapi ketika kita menontonkan ini film kartun seperti Upin Upin dan Ipin, itu kadang-kadang muncul bahasa Melayunya. Jadi kita ini sebenarnya konteksnya sebenarnya bahasa daerah kita ini adalah bahasa daerah Melayu Bangka Belitung atau bahasa bahasa Melayu Bangka. Ya, nah karena kita rentan daerah Melayu, maka yang muncul seperti itu hanya dialeknya aja yang berbeda-beda. Itu yang berkenaan dengan masalah dialek ya, ataupun mengenai bahasa sehari-hari di masyarakat Belitung. Tapi kalau di lingkungan keluarga kita masih menggunakan bahasa daerah. Hanya saja ini akan berdampak ya, kalau kita sesama daerah mungkin tidak ada masalah, artinya sama-sama berbahasa. Tetapi akhir-akhir ini kan tidak untuk kemungkinan dalam satu keluarga suaminya dari Bangka Belitung, istrinya mungkin dari luar Bangka Belitung. Nah ini biasanya akan muncul pengaruh bahasa Indonesia yang dimunculkan, bukan bahasa daerah. Tapi lama-kelamaan biasanya penyelesaian, sehingga dalam kurun waktu tertentu satu keluarga bisa saja menggunakan bahasa daerah yang ada.

0: Penduduk Pulau Bangka dan Pulau Belitung yang semula dihuni orang-orang suku laut, dalam perjalanan sejarah yang panjang, membentuk proses kulturisasi dan akulturasi. Orang-orang laut itu sendiri berasal dari berbagai pulau. Orang laut dari Belitung berlayar dan menghuni pantai-pantai di Melaka. Sementara mereka yang sudah berasimilasi menyebar ke seluruh tanah Semenanjung dan pulau-pulau di Riau. Kemudian kembali dan menempati lagi Pulau Bangka dan Belitung. Sedangkan mereka yang tinggal di Riau, kepulauan, berlayar ke Bangka. Datang juga kelompok-kelompok orang laut dari Pulau Sulawesi dan Kalimantan. Pada gelombang berikutnya, ketika mulai dikenal adanya suku Bugis, mereka datang dan menetap di Bangka, Belitung, dan Riau. Lalu datang pula orang dari Johor, Siantan, yang Melayu, campuran Melayu, Cina, dan juga asli Cina, berbaur dalam proses akulturasi dan kulturisasi. Kemudian datang pula orang-orang Minangkabau, Jawa, Banjar, Kepulauan Bawean, Aceh, dan beberapa suku lain yang sudah lebih dulu melebur. Lalu jadilah suatu generasi baru, orang Melayu Bangka Belitung.
1: Ada penggunaan bahasa lain selain bahasa daerah di Bangka Belitung. Sehubungan banyaknya pendatang, ini bisa saja terjadi. Misalnya di daerah tertentu, hampir di beberapa daerah di Bangka Belitung ini dikenal adanya seperti Kampung Jawa. Ya, di Pangkal Pinang ada Kampung Jawa, di Sungai Lir ada Kampung Jawa, di Mentawakan ada Kampung Jawa, dan itu biasanya komunitas itu adalah komunitas orang Jawa. Dan mau tidak mau nanti mereka bahasa ibu mereka yang mereka gunakan adalah bahasa Jawa. Sama saja di beberapa daerah transmigrasi mereka masih menggunakan bahasa Jawa. Nah ini berdampak dan berpengaruh ya, secara langsung. Dan ini lama kelamaan ini akan semakin berkurang penggunaan bahasa itu jika mereka sudah membaur dengan para penduduk lokal, terutama dalam mereka adalah penduduk Bangka Belitung. Nah, bahasa Cina juga ada pengaruh. Ya, ada beberapa kosakata bahasa Cina yang masuk ke dalam bahasa lokal kita. Walaupun tidak begitu banyak, tetapi setidak-tidaknya itu berpengaruh dalam hal untuk nama-nama tertentu, terutama yang berkenaan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Karena komunitas saudara-saudara kita yang menggunakan bahasa Cina ini kan berbeda dengan di Jawa. Kalau di Jawa kan penggunaan bahasa Cina barangkali khususnya di Jogja kan agak dibatasi, ya. Tetapi kalau di kita mungkin tidak ada masalah, ya, pembaharan dengan menggunakan bahasa Cina ini. Nah, ini sangat sangat memperkaya sebenarnya, khususnya bahasa-bahasa daerah yang ada di Bangka Belitung. Apapun yang dilakukan oleh pendatang, ya, sebenarnya tidak terbatas pada bahasa Jawa atau bahasa Cina. Bahasa Bugis juga kalau kita perhatikan di daerah-daerah pinggiran pelabuhan dan segala macam, itu penggunaan bahasa Bugis justru sebenarnya bisa menguntungkan buat kita, terutama ketika kita mau memberi sesuatu kalau menggunakan bahasa Bugis. Ini pernah menjadi pengalaman buat keluarga, ya, kerja dari Bugis kemudian pergi ke pasar beli ikan, dan ternyata karena dia pandai bahasa Bugis, dia bahasa dari Bugis, ya, akhirnya ikannya malah tidak beli, ya, digratiskan karena dia menganggap ini merupakan saudara dia yang datang dari jauh, yang kebetulan mereka komunitas Bugis, penggunaan bahasa Bugis mungkin lebih dominan, ya, di antara mereka. Inilah keunikan bahasa Indonesia yang begitu ragamnya, ya, dari mulai bahasa daerah. Dan bahasa daerah yang dimunculkan setiap percakapan, apalagi kita berada di luar daerah, sebenarnya menambah keterampilan kita sesama anak bangsa.

Bahasa yang paling dominan digunakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah bahasa Melayu yang juga disebut sebagai bahasa daerah. Namun, seiring dengan keanekaragaman suku bangsa, bahasa lain yang digunakan antara lain bahasa Mandarin dan bahasa Jawa.

Demikian persembahan Radio Republik Indonesia Sungiliat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengupas tentang keanekaragaman bahasa daerah Bangka Belitung. Akhir kata, kami kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Ya, perampasan kali ya, salam budaya Bangka Belitung seperti untuk saat ini di menjelang jam 8 malam lah, waktu lagi untuk pamit undur diri. Dan berikutnya ada Bang Wanda dengan tiap adik sampai kelak di jam 12 malam. Untuk itu pamit, selamat malam, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Al-Kausar mengatakan pendekatan pemberdayaan disesuaikan dengan potensi masing-masing desa. Menurutnya program di Desa Lematang diarahkan pada pengelolaan limbah rumah tangga menjadi kerajinan dekorasi.

dan produk kreatif lainnya yang berpotensi dipasarkan secara berkelanjutan. Demikian Warca pukul 20. Kita akan jumpa kembali di Warca selanjutnya.

0: Ya, selamat malam Pak Di sana. Di malam selesaiku, semoga Di sana selalu terkabar sehat dan harus semangat ya. Karena itu ada di acara Belajar Sumba Berendang di malam hari itu yang jadi host Jo Bengkulu. Saya ulangi lagi Di sana. Dan juga bagi Di sana yang lagi nda nelpon, nah Iko lah langsung masuk telepon kok, langsung kita angkat Di sana ya.
1: Halo, selamat malam. Halo? Halo? Ini...
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Dengan Sisi di Palembang.
1: Halo, halo, apa kabar ya Sisi?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik ya. Ini saya ini agak grogi sedikit nih. Karena baru pertama kali nih jadi host di Belajar Sumba Berendang ya kan.
2: Oh gitu. Salam kenal ya sama Bang siapa?
1: Kamal, sama Kamal.
2: Oh Bang Kamal, salam kenal ya Bang.
1: Iya, salam kenal juga Mbak Sisi. Kalau di Bengkulu ini Inga ya panggilan. Kalau di Palembang apa ya? Ayu kah?
2: Kalau di Palembang
1: Kakak.
2: Ya bisa. Ini apa kebanyakan ini cek kalau Palembang itu.
1: Kalau ke cewek gimana? Kek?
2: Iya, cek.
1: Oh. Itu artinya kakak juga ya?
2: Iya.
1: Gimana ini kek Sisi? Coba-coba walaupun masih agak aneh di lidah.
2: Boleh request lagu?
1: Iya, boleh. Mau request lagu apa malam hari ini?
2: Lagu Bengkulu aja dipilihkan.
1: Oh, lagu Bengkulu ya?
2: Iya.
1: Sebentar, lagu Bengkulu itu ada beberapa sih. Kalau ini bisa, Ikan Pais bisa. Ada yang versi boleh, rocknya boleh. Biar lebih semangat ya kan? Untuk pembukaan. Boleh ya, Ikan Pais ya.
2: Oke.

0: Oh, jadi ini ya. Jadi double ya, dari telepon dan juga dari radio ya. Oh iya.
1: Di Lampung di sana ada Bang Jarwo, ada Babang Tampan. Ada siapa lagi ya? Semua-semua yang ada di Lampung ya. Jambi ada Bunda Wati, ada Bang Hamzah Yusuf.
0: Iya.
1: Ada siapa lagi tuh? Semua-semua ada yang di Jambi ya.
0: Oke.
1: Perwakilan aja, gak apa-apa berbagi sama yang lain.
0: Oke. Ada lagi? Salam-salam nih.
1: Ini dapat di mana?
0: Di
1: Bangka ya.
0: Dari Bangka Sungai Lia.
1: Di Bangka dan Pak bareng teman-teman di sana. Semua-semua aja deh.
0: Oke.
1: Okay. Gak bisa kirim banyak, berbagi sama yang lain.
0: Oke. Okay. Karena waktu kita juga terbatas ya kan.
1: Makasih ya Bang.
0: Oke, okay, makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Kek Sisi yang udah naik barusan ya. Nah ini ada telepon lagi, langsung aja kita angkat kayaknya. Halo, selamat malam. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Ini dari Jambi, Bunda Wati.
0: Oh, halo. Apa kabar Bunda Wati?
2: Alhamdulillah sehat, Bundanya.
0: Alhamdulillah.
2: Bang Kamal gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga Bunda. Dan ini kayaknya...
2: Abang? Hah? Abang itu? Atau kakak nih kalau Bungkulu ini biasanya nih?
0: Kalau Bungkulu ini bisa dong, atau kalau untuk kakak yang tua tuh bisa dang, bisa. Kakak pun bisa juga. Kalau kakak general kakak kan.
2: Bisa ya.
0: Bunda Wati kayaknya ini pertama kali ya kita...
2: Iya, pertama sekali. Kalau sama yang lain kan udah sering masuk tuh.
0: Iya. Karena kalau saya belajar Sumba juga ini baru pertama kali juga sih.
2: Baru pertama sekali ya. Memang baru dengar suaranya hari ini masalahnya. Itu baru pertama sekali kan.
0: Jadi masih agak fresh di telinga ya? Atau masih agak asing nih suaranya nih?
2: Suaranya memang agak asing sih. Beda lah. Biasanya kan yang... Siarannya kan di mas apa? Aduh lupa pula namanya.
0: Kalau sebelumnya itu ada Donga Bagas atau atau Donga Ari ada juga tuh yang lebih sering udah lebih lama tuh.
2: Ya lebih seringnya di orang-orang itu.
0: Iya. Gimana Bunda Wati? Mau request apa malam hari
2: lagu
0: ini?
2: Lagu Jambi aja.
0: Lagu Jambi boleh. Apa tuh?
2: Lagu Jambinya ini aja dikubur sebelum mati.
0: Dikubur, waduh, agak serem nih judulnya.
2: Gak serem amat lah, cuma judulnya doang.
0: Oke. Dikubur sebelum mati ya?
2: Iya.
0: Oke. Ada salam-salam juga enggak, Bunda Wati?
2: Udah diwakil lah sama Cece Sisi tadilah dari Palembang.
0: Okay.
2: Udah ngikut aja lah, kayaknya sama aja juga lah.
0: Oke. Okay.
2: Paling yang tinggal nambah Wak Udin aja lah, ya Wak Udin masuk Wak Udin. Iya, saya Pak Udin sama Hamzah Yusuf duluan masuk dianya.
0: Ini udah keduluan nih sama Bunda Wati berarti ya.
2: Iya, bukan awal Udin lagi, nanti akhir Udin namanya. Bang Kamal, terima kasih Bang ya.
0: Oke, terima kasih Bunda Wati.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, di sana dan pendengar Pro 4 Sebelajar Sumba. Ini sebenarnya udah masuk telepon lagi, tapi kayaknya akan lebih enak kalau dua lagu langsung diputarkan ya, atau gimana ya? Atau saya angkat aja lah, tiga lagu ya. Oke. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Belajar Sumba Bedendang, RRI Bengkulu.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa ini?
3: Dengan Babang Tampan di Kota Bandar Lampung.
0: Oh, apa kabar Babang Tampan?
3: Alhamdulillah, ini siapa? Kok berat sekali suaranya?
0: Ini dengan saya, Kamal, Bang.
3: Oh, kira Bang Ari. Iya. Oh, Bang Kamal.
0: Iya, betul.
3: Oh, Bang Kamal. Kamal apa kamar? Nomor berapa?
0: itu kayaknya udah beda lagi tuh kalau kamar. Tempat tidur kayaknya kalau kamar ya.
3: Tempat tidur biasanya penyewaan. Apa namanya, Bang? Kamal. Ponakan saya juga namanya Kamal juga.
0: Oh, apakah saya ponakan Babang Tampan?
3: Iya, kita kan bersaudara dari Nabi Adam.
0: Iya.
3: Apa nih cuaca di Bengkulu, Bang? Apa masih ada hujan kah di sana?
0: Oh, cuaca di Bengkulu hari ini aman sih. Kalau siang tadi panas,

0: Sekarang ya belum ada hujan kalau hari ini. Beberapa hari kemarin ada sih hujan, walaupun sebentar-sebentar ya. Kalau di Lampung gimana nih Bang?
1: Oh masih kemarau Bang, masih menunggukan hujan Bang.
0: Iya. Dan juga ada beberapa ini ya, saudara kita ya, kayak dari Palembang dan beberapa daerah juga. Lagi banyak asap ya Bang ya?
1: Di Sungai Liat juga, di Jambi.
0: Di Jambi, Sungai Liat. Semoga cepat itulah. Amin. Cepat membaik. Gimana Bang, mau request lagu apa malam ini Bang?
1: Lagu Lampung.
0: Lagu Lampung. Apa tuh Bang judulnya?
1: Lagunya dari penyanyi itu, dari Yongki Adam.
0: Yongki Adam?
1: Yofi Adam.
0: Oh, Yofi Adam.
1: Judulnya Tanda Mata.
0: Tanda Mata?
1: Iya.
0: Tanda Mata. Oke, ada salam-salam juga enggak, Bang?
1: Nah, yang udah masukin siapa aja, Bang Kamal?
0: Gimana?
1: Yang udah masukin siapa aja?
0: Yang udah naik tadi ada dari ini, Kak Sisi dari Palembang dan juga Bunda Wati dari Jambi.
1: Oh, karena di Lampung belum drill, masih apa, radio, sandiwara mini radio. Buru dulu nih. Oh iya dah, yang udah masukkan ya, di ini 5 provinsi ya, buat Manunga, Pengkulu, ada Kang Riko ya. Ayah Popot, ada penyiarnya itu Bang Ari, ini Bang Kamal juga selamat malam. Ya, saya wakil-wakil kan aja 5 benua ya.
0: Oke, siap Bang. Oh.
1: Di Jambi ada Bunda Wati, ada juga Wahudin. Penyiarnya itu ada Bang Andre, Bang Anor ya, di Jambi.
0: Iya.
1: Di Sungai Liat, Bangka Belitung, ada penyiarnya Ayu Eja, dan juga ada Kak Sakamura di Sungai Liat. Bengkulu, Sungai Liat, Jambi, Palembang tadi ada JCC, ada CLI ya, ada juga Ria Anggreni, ada Nenek Nur Aini juga. Di Lampung ini penyiarnya yang lagi tugas ada Bang Ferry Nuryadi ya, Bang Ferry. Dan yang spesial yaitu buat Ayang Beb.
0: Siapa tuh Bang? Ayang ya, Beb yang di rumah ya?
1: Teman-teman hidup.
0: Oke.
1: Pokoknya belahan jiwaku.
0: Mantap dah pokoknya Bang.
1: Sehat selalu lah buat Bu Aina ya.
0: Amin.
1: Buat Bang Kamal juga, sehat keluarga, sehat selalu Bang Kamal ya.
0: Amin, terima kasih Bang.
1: Sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih. Dan ini udah 3 lagu yang masuk. Langsung kita putarkan dulu ya sebelum kita buka lagi requestan. Ini ada requestan dari Cek Sisi, lagu dari Bungkulu requestannya. Ada Ikan Pais dari Jarvis.

Jurusan itu di satu lagu dari Jarvis Ikan Pais, dan kita bakal putarkan lagu requestan selanjutnya dari Bunda Wati, Dikubur Sebelum Mati dari Aksai.

Ya, di sana tadi satu lagu requestan dari Bundawati di Jambi, Dikubur Sebelum Mati. Dan untuk selanjutnya bakal kita putarkan requestan dari Babang Tampan dari Lampung yang request lagu Tanda Mata. Jadi langsung aja kita dengarkan di sana. Tanda Mata dari Yopi Adam featuring Yani Salma.

0: Oke, di sana itu di satu lagu Tanda Mata dari Yopia dan featuring Yani Salma. Dan ini udah ada lagi masuk request di sana dari Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam belajar Sumba Berendang, kata Hamzah Yusuf. Nah, tapi lo ada masuk telepon. Kayaknya kita angkat telepon baru kita baca request dari Hamzah Yusuf ya.
1: Halo, selamat malam, dengan siapa?
2: Dengan Bajarwo.
1: Bajarwo, apa kabar Bajarwo? Halo? Halo Bajarwo? Kok hilang nih Bajarwo? Kemana nih Bajarwo? Apakah ini sulap? Tiba-tiba hilang, tiba-tiba muncul. Oke, ini kayaknya kita putuskan dulu teleponnya, mungkin ada kesalahan teknis ini dari Mbak Jarwo ataupun dari kami.
0: Oke, kita bacakan dulu satu requestan dari Hamzah Yusuf ya. Ini udah masuk lagi nih teleponnya.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, dengan siapa ini?
2: Dengan Akbar di Palembang.
1: Akbar di Palembang. Akbar.
2: Kakak kabar.
1: Alhamdulillah baik. Ini
2: apa bang?
1: Bang Akbar, panggilannya apa? Apa nih bang? Kalau untuk cowok nih bang?
2: Kalau di Palembang nih Cek Akbar.
1: Oh Cek Akbar. Jadi kalau untuk cewek sama cowok itu Cek semua ya bang?
2: Sama.
1: Oh sama.
2: Cek Akbar, Cek
1: Itisi. Oke. Cek Akbar ini minta tolong agak dikecilin dikit nih, volume apa tuh, volume TV kah atau
2: apa bang?
1: Tolong kecilin dikit volume radio atau TV itu yang masuk juga nih ke
2: kita, aku matikan radio nih, enggak ini kurang
1: Akor. Ya. Ada apa bang? Udah tanya. Tuh bang, aman tuh, Cik Akbar.
2: Iya, tanya tadi.
1: gimana kabarnya Cik Akbar?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya. Gimana nih bang, kabar Palembang nih bang?
2: Ay, nampaknya lagi bersahabat banyak asap. Bersahabat dengan asap, mandi asap ini.
1: Waduh. Oke, semangat terus ya bang. Apa pesan-pesan untuk teman-teman di Palembang dan juga daerah yang terdampak nih bang? Pakai masker terus yang pasti ya bang?
2: Iyalah, kalau kita yang di daerah ini, itu tidak pakai masker kan anginnya deras. Jadi cepat berlari.
1: Oke.
2: Kalau di kota-kota itu anginnya kurang, gedungnya banyak, jadi masuk gedung asap juga.
1: Jadi banyak diam di situ aja asapnya ya bang?
2: Ya, kalau di kota itu kan anginnya kurang. Dan ada gedung-gedung banyak kan. Langsung aja bang lagunya,
1: okay,
2: kalau
1: boleh,
2: ada yang masuk lagi nanti ya. Itu lagunya ini apa ini? Lagi Selagi Jaya.
1: Selagi Jaya dari
2: Palembang, Edi Malik kiranya.
1: Selagi Jaya, oke siap. Ada salam-salam juga ya?
2: Aku salam-salam untuk di Bangkulu ada Bang Riko beserta kawan-kawannya ya. Untuk apa lagi untuk di Palembang ada Sisi, ada Ayah Sebari, Bang Putra Banten, Bang Ujung Takong, Ujung 35 juga kan. Ada Irin Pauzan, ada Cik Aswin dan Cik Asmi kan. Udah itu ada anggota Bertak di galo-galonya kan, ada Wak Ujang ha di itu Jambi kan, ada Bang Julis juga, ada itu ada siapa lagi Wadulo,
1: iya
2: sudah itu ada di Lampung ada Bang Tampan, Edu juga, Bang Jarwo itu Mbak Jarwo tadi kan,
1: iya yang baru naik tadi.
2: Kalau ada Bang, kalau di Jambi ada siapa, ada Pok Wati tadi, ada Amjad Yusuf, ada Mbak Cinta juga di sana. Kalau di siapa di Pangkal Pinang ada Julia sama kakek Sasamura. Ya, semuanya abang untuk abang Kamal, siapanya salam sehat panjang umur. Banyak rezeki dimudahkan urusannya.
1: Amin.
2: Kalau pulang hati-hati bang ya.
1: Oke, siap bang. Ya, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, terima kasih Cek Akbar dari Palembang. Dan inilah masuk lagi teleponnya di sana. Langsung kita angkat dulu ya.
1: Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini dengan siapa? Mbak Jarwo tadi?
3: Dengan Wak Udin di Jambi.
1: Oh, Wak Udin di Jambi. Apa kabar Wak Udin? Ya? Ini dengan Bang Kamal.
3: Bang Kamal, salam kenal Wak Udin ya.
1: Iya, Wak Udin. Salam kenal juga Wak Udin.
3: Iya.
1: Gimana kabarnya Wak Udin?
3: Kabar selalu sehat luar dalam.
1: Alhamdulillah.
3: Gimana Bang Kamal sehat?
1: Alhamdulillah sehat juga Pak Udin.
3: Ya di Jambi kena asap juga Bang Kamal.
1: Oke
3: di
1: terus.
3: Di Bengkulu gimana?
1: Di Bengkulu sampai saat ini alhamdulillah masih aman sih cuaca. Asap.
3: Ya, sama aja ya.
1: Asap nggak ada sih kalau sepenglihatan kami.
3: Nggak ada ya. Alhamdulillah kalau ada ya masalah aman.
1: Oke Pak Udin ini langsung aja Pak Udin ya.
3: Ya, mau request apa lagu masih?
1: Masih apa lagu? Kayaknya masih ada 4
3: kalau
1: lagu.
3: Kalau nggak bisa ikutan masih, aja
1: masih,
3: lah ya.
1: Lagu masih bisa kalau mau request?
3: Ini aja, Janji ke Bulan aja jangan lagu Jambi.
1: Janji ke Bulan?
3: Iya.
1: Oke.
3: Salamnya buat semua aja lah, kita menghemat waktu juga ya.
1: Iya, takutnya yang lain
3: semuanya masih sehat lalu.
1: Oke, siapa Udin?
3: Ya, Bang Amal, makasih waktunya ya.
1: Iya. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam.
0: Jadi sana itu nih udah ada masuk dari Cik Akbar, Wak Udin yang ada di Jambi dan juga ini ada Hamzah Yusuf. Tadi yang sempat saya bacakan tapi sempat terpotong dengan telepon masuk di sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamzah Yusuf. Selamat malam belajar Sumba Berendang. Katanya request lagu Abangku Jauh, lagu Jambi. Salam untuk Palembang, Cek Sisi, Cek Eli, Cek Rudi, yang di Lampung ada Mbak Jarwo, Atu Atim, Atim Bolo, di Sungai Liat ada Kak Julia, Kakek Tambura, Jambi Bundawati, Wak Udin, Mang Ajum, dan untuk pendengar Prompek segala. Dan untuk Bang Kamal, kece ini, Hamzah Yusuf, selamat malam, semoga sehat selalu, amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dari Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, di sana mungkin ini bakal kita langsung putarkan karena waktu terbatas juga kan. Selagi Jayo, requestan dari Cak Akbar tadi ya. Penyanyinya Andy Male. Langsung aja kita dengarkan.

Di sana itu tadi satu lagu dari Eddie Male, Selagi Jayo, requestan dari C. Akbar di Palembang. Dan kita bakal beralih ke requestan selanjutnya di sana dari Wahudin yang ada di Jambi. Request lagu Janji Kabulan.

Oke, Rizra dan pendengar, sebelah jauh sumbai tadi requestan dari Wudin yang di Jambi, request Janji Kambulan. Dan ini nampaknya ini requestan terakhir dari Hamzah Yusuf nih tadi, bakal langsung saya putarkan di sana. Dan pendengar perempat sebelah jauh sumbai, Abangku Jauh dari Nuri Abdullah.

0: Oke, di sana dan pendengar Sebelajar Sumba, ini tadi satu lagu penutup di malam hari ini di acara Belajar Sumba Berendang. Ditutup dengan lagu dari Nuri Abdillah, Abangku Jauh. Dan bagi pendengar perempat yang lainnya, maaf yang belum bisa bergabung. Ini berhubung waktu sudah habis, sudah menunjukkan pukul 20.59 waktu Indonesia Barat di sana, di mana sebentar lagi bakal berakhir.
1: Hanya waktulah yang memisahkan kita di acara. Hanya waktulah yang memisahkan kita di acara.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Ya baik, sobat budaya, baru saja kita dengar belajar sumba berdendang langsung dari RRI Bengkulu, kami hadirkan untuk Anda. Dan baik sobat budaya, mudah-mudahan terhibur di kesempatan malam hari ini, dan Anda masih bersama saya Wanda Son Alham hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Baik sobat budaya, selanjutnya kita masih menantikan kehadiran Eda Pita ya. Mudah-mudahan hari ini bisa menemani Anda juga di kesempatan malam hari ini di Bubble Nauli. Tapi jangan khawatir, sembari kita menantikan kehadiran Eda Pita, ya kita akan dengarkan lagu-lagu pilihan, tentunya lagu-lagu Bubble Nauli, lagu-lagu Batak, lagu-lagu Medan, Sumatera Utara yang akan saya hadirkan untuk Anda. Dan untuk itu sobat budaya, selamat malam untuk sobat budaya semuanya, dan selamat menikmati suasana malam hari ini bersama Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Nusantara, suara budaya Kepulauan Bangka Belitung.

0: Aduh, pagi Mai. Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, kini, mana? Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini?
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, Bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Ya baik sobat budaya, sepertinya Edapita hari ini berhalangan hadir ya untuk sobat budaya semua di kesempatan malam hari ini. Ya khususnya Anda warga Batak yang di perantauan. Yang ada di Bangka maksudnya ya. Lah jadi orang Bangka lah itulah. Walaupun logat masih Medan, masih logat ucok gitu, tapi lah jadi orang Bangka gitu, karena lah bertahun-tahun juga ya berada di Kepulauan Bangka Belitung tentunya. Ya, sobat budaya mudah-mudahan memberi ya mengobati rasa rindu Anda lah, seperti itu ya. Kepada kampung halamannya gitu. Ya baik, masih saya akan hadirkan lagu-lagu terbaik tentunya untuk sobat budaya yang malam hari ini stay di perempat RRI Sungai Liat dengan lagu-lagu Batak di malam hari ini ya. Mudah-mudahan terhibur semuanya dan semangat selalu, tetap sehat ya, berbahagia ya, karena sudah mendengarkan Pro 4 RRI Sungai Liat. Dan kalaupun ada yang sendiri ya, Anda tak perlu merasa sendiri sebetulnya ya, karena Anda bersama Pro 4 RRI Sungai Liat ya, kita saling menyapa ya satu sama lainnya. Oh ya, juga di kesempatan kali ini saya ingin mengajak juga sobat budaya untuk sama-sama kita mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini tertimpa bencana begitu ya. Apakah itu kebakaran ya, khususnya di Jelutung Bangka Selatan begitu ya. Dan tentu ini menjadi duka kita semua begitu ya. Mudah-mudahan lekas pulih, lekas membaik kondisi, kembali seperti sedia kala. Dan pemerintah daerah baik Kabupaten Bangka Selatan dan juga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih terus tentu berupaya untuk bagaimana membantu korban-korban dari kebakaran. Hampir berapa ya, 600 rumah begitu ya. Nah ini tentu sangat memprihatinkan sekali. Yang pasti juga sobat budaya, tentunya untuk sobat budaya semua di kesempatan kali ini bersama kita saling mendoakan ya. Semoga yang tertimpa bencana diberi kekuatan, beri ketabahan seperti itu. Semoga lekas pulih kembali dan jadikan pelajaran tentunya untuk semuanya ya, untuk lebih berhati-hati juga ya di kesempatan kali ini, terlebih ini di musim kemarau saat ini ya sobat budaya. Dan memang akses juga untuk menuju ke apa, dari Bangka, dari Tobuali ya, pusat kota Bangka Selatan, itu menuju ke Jelutung itu cukup jauh ya, lumayan jauh begitu. Ini yang menyebabkan juga ya mungkin sedikit terlambat untuk menangani seperti itu. Ya paling tidak mudah-mudahan tidak ada korban jiwa seperti itu. Begitu juga saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan yang saat ini masih berjibaku dengan asap kebakaran hutan ya. Tentu ini juga membutuhkan dukungan kita semua, paling tidak doa begitu ya. Dan juga mengurangi polemik-polemik, mengurangi pendapat-pendapat yang sebetulnya tak perlu diungkapkan gitu ya di ranah publik ya, seperti di medsos yang ramai saling menjatuhkan, saling menyalahkan. Justru saat ini bagaimana solusi yang terbaik itu yang harus dikedepankan gitu ya. Tak ada gunanya saling menyalahkan karena sudah terjadi. Sobat budaya, tetap di perempat RRI Sungai Liat, suara budaya Nusantara, suara budaya Kepulauan Bangka Belitung.
1: Brom 4 FM, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Duh, pagi Mai, kini ngambuk ku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cuman orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, gini, menak ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
0: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Kau nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bayi okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah Es. Pok datang bayi ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Ato, ne, amang, bi, om, tante, bujang, nia. Pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom, Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah ne. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge o, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom magi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur lah nyengul pok rom, dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe, inden dunduk ketakung kata dak mai? Ngape mai? Kakak ngeno kek ku.
1: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom.
2: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry men kami lagi muda mai. Dek ngaku ku tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain mai? Ada masalah ape?
1: Denglah rom, gaya ketapok namang tuku yang ada ge makin teberacai dili ya.
2: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di... Gimana, Rom?
2: Di hati ku nih, mai.
1: Ya bilang, baiklah di dompet pok ya hakiat ada duit lagi.
2: Men ya, pok dek usaha, no, mai.
1: Pok nih, Rom. Along kita gimayan malam nih, Rom, ah.
2: Bener nian, mayok. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri, sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita, mayo.
1: Ya, tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak, Nerom. Kok mayar ku?
2: Lagu lah, me, mai. Dek berubah-berubah lah kali, mai. Kan dek suah ben ngaku berduit. Aji asin, mang. Sekaker, medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayarkah?
1: Nih lah, ku ingin kayak pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
2: Apa ini, Mai? Yo, pan mandi. Mai, dengkek ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelok kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
1: Kate-kate tembulok pok ne rom, nyumpahku kan eh, ngucap rom, kita yang sama-sama gadis ting-ting, jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok rom.
2: Astagfirullahaladzim, mau mayok, tapi ku ne takut pok jin ngebut tiga mayok.
1: Au lah, ne pun ku pelan-pelan mau motor, kita nak kemana lu rom.
2: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, nela dia, Mai.
1: Menek, kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah, Rom. Katro umon kok ne, Rom.
2: Denglah, Mai. Same lah, Mai, Mai ya. Wadaw, Mai. Ramai, Mai. Banyak laki, Mai. Wih, singgok tuh ujung tuh, Mai. Ganteng, Mai. Ya Allah, Mai. Mai,
1: biseng ge rom, malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando, Mai tu Mai, tengok ge Mai.
1: Deng ke Aliando rom, mirip ke mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang Mai.
1: Tengok rebo keriting dak rom.
2: Dek kawah kau naya model tu Mai, kau nak macam ke Aliando ya Mai.
1: Nok masing pok lah rom.
2: Kita duduk di mana Mai yuk?
1: Iyalah kita duduk di sini deng lah rom.
2: Oh awak lah pun, oh, Mai. Palaku pening nih ngok daftar makan nih Mai. CC burger, chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya Mai?
1: Lah matet lah Rom. Chicken gue boleh tau Rom. Ayam ya arti Rom.
2: Oh ayam. Jadi menciken seteak ni artinya kalau aku mendengar ciken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Aku dah mai. Jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai ko malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
1: Ya, malu kudeng.
2: Ko masan sampe ke pok bela ho.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, oh.
2: Lah batet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilaha illallah, pegelah tayo kek Rom. Roti bakar atau siko, Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, biar
2: oh,
1: ku ada penasaran.
2: Oh, nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupa bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam adik katepok, Rom.
2: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Iya, nyaman, Rom.
2: Nyaman, aku mang Mai ketiak ayamnya, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek hal dikenai minum, Mamai.
1: Ya, hai cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
2: Dek ade, Mai. Nah, bagus tempat nih.

0: Hati, kita nyantai lu ge.
1: Kau aku dak mai, tapi menak ngibur hati ya longku tidur mai. Ngebam ku mai long mai.
0: Ah, payah bayi pok nai rom. Yolah pon rom.
1: Yo pat man, jangan kayak lama aja.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional.

berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, no? Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal, yalah, kat tau, eh.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tau, kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kek denger radio nampe bawah batang, ne.
0: Ngerapi, gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP, yalah, kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek, pok, ne. Dengar rumong ko, ne, ok. Di dalam HP ne ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua na ade, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh. Hah, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kan ya. Kulak pelawan lah timbul, lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka

Acara Bubble Nauli ya di kesempatan kali ini. Nah, untuk sobat budaya semua di kesempatan kali ini, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, yang di jalan hati-hati di jalan, no, pantau terus laju kendaraan, no, jangan ngebut-ngebut. Yang utamakan keselamatan, selamat sampai tujuan, kembali ke keluarga tercinta, amin ya rabbal alamin. Baik, sobat budaya, saat ini pukul 22 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat, dan jumpa kita di Bubble Nauli sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat, no. Dan untuk itu sobat budaya, tetap di Prom 4 RRI Sungai Liat.

0: kinanya. Ya, aku takutkan petir ya, Mai.
1: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar petir, nih.
0: Kemana aku takut ke sana, Wak.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Duh, pagi Mai, kini ngangguk terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana Es?
0: Penan palak kone Mai.
1: Yang apa penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat Es.
0: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi. Kone nak promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI itu luasnya Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Ya baik Sobat Budaya, cukup sekian sajian Babel Nauli kami hadirkan untuk Anda di kesempatan kali ini. Dan untuk Anda Sobat Budaya, makasih yang telah stay di Perempat RRI Sungai Liat. Oke, kali ini Sobat Budaya, kita di acara kita terakhir, Tangtut, tembang terakhir untuk tidur. Dan untuk itu, ya, jangan kemana-mana, tetap di Perempat RRI Sungai Liat, suara budaya Nusantara, suara budaya Kepulauan Bangka Belitung.

0: Orang baik butuh nang ya.
1: Au, tekaru-karu.
2: Tadaya-daya, dek ruang jatah.
3: Ika nak tahu dak kisah?
4: Nasek!
3: Macam ne kisah, orang dua ya baru bercerai. Tapi dek bertelak. Maksud, nya berdua ya kawin. Tapi, belum sempat berhubungan kayak suami istri. Jadi, disebutlah bercerai dek bertelak.
1: Kalau macam ya, macam mana judul lah, cerai dak betelak. Setuju dak?
4: Setuju!

Assalamualaikum kami ucapkan untuk pendengar di sekalian alam. Sembah dan sujud yang kami utamakan. Salah dan hilaf mohon maafkan.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek kok nih. Dengar rumong kok nih, oh. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok. Ah,
0: cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh. Hah, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi setik ne.
2: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Tantu, tembang terakhir untuk tidur.
2: Ya baik sobat budaya, di mana pun di kesempatan kali ini Agi Keku Wandason Alham Antika dan sobat budaya pernah tak terpikirkan ke Kak Semui, kadang-kadang tidur tuh sambil main HP. Nah ini kalau punya adik, punya anak macam tu, ini harus dikasih tahu lah macam tu. Nah, sobat budaya, apa namanya itu, efek radiasi HP itu yang sering kita dengar. Apa itu radiasi HP? Nah kalau kita memahami radiasi HP ini, memahami radiasi non-ionisasi, dimana perangkat telepon seluler inilah jadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari saat ini, tapi penggunaan HP memicu pertanyaan seputar efek radiasi HP tentu terhadap kesehatan. Nah penting untuk dipahami bahwa HP itu memancarkan radiasi non-ionisasi yang dikenal juga sebagai radiasi frekuensi radio. Jadi radiasi jenis ini berbeda dengan radiasi ionisasi seperti X-ray yang punya energi cukup untuk merusak DNA secara langsung. Radiasi RF dari HP ini bekerja dengan memanaskan jaringan tubuh dan kekhawatiran muncul terkait potensi efek jangka panjang akibat paparan berulang. Jadi organ yang paling dekat dengan ponsel saat digunakan, ya seperti otak, mata, terus jadi fokus utama penelitian. Nah sobat budaya, dampak utama efek radiasi HP pada kesehatan jangka panjang itu kalau dari berbagai studi ini telah meneliti potensi dampak kesehatan dari paparan radiasi HP. Ya meskipun banyak penelitian yang berlangsung dan beberapa hasil belum konklusif. Jadi ada beberapa area yang menunjukkan ada korelasi dan juga membutuhkan perhatian. Efek yang paling sering disorot meliputi gangguan tidur, masalah kesehatan mata, sakit kepala, udah itu potensi peningkatan resiko pada otak dan sistem reproduksi. Nah, efek radiasi HP ke otak dan kualitas tidur, dimana terutama sebelum tidur, ini punya kaitan erat dengan gangguan pola tidur. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh radiasi RF, tetapi juga oleh cahaya biru, blue light, yang dipancarkan oleh layar perangkat. Nah, cahaya biru ini diketahui dapat menghambat produksi hormon melatonin, hormon yang berperan penting dalam mengatur siklus tidur bangun tubuh. Jadi penurunan melatonin ini pacak menyebabkan kualitas tidur tuh menurun, sulit tidur atau bahkan insomnia. Lebih jauh lagi, paparan radiasi HP ini untuk jangka panjang ini juga dikaitkan dengan potensi resiko tertentu di otak, sobat budaya. Jadi beberapa penelitian menunjukkan ada dugaan peningkatan resiko tumor otak itu seperti glioma atau neuroma akustik. Jadi glioma ini jenis tumor yang tumbuh dari sel gilal di otak atau sumsum tulang belakang. Nah, sementara neuroma akustik itu adalah tumor jinak yang berkembang pada saraf yang menghubungkan telinga ke otak. Jadi meski temuan ini agak memerlukan studi yang lebih lanjut, ya dengan skala yang lebih besar dan jangka waktu yang lebih panjang untuk konfirmasi definitif, ya kewaspadaan tetap harus diperlukan. Nah lalu dampak radiasi HP terhadap mata, ya mata ini salah satu organ yang paling terpapar secara langsung dalam penggunaan HP. Paparan layar yang terlalu lame, terutama dengan cahaya biru yang intens, ini pacak menyebabkan berbagai masalah kesehatan mata. Mata ini kering, berkurang frekuensi berkedip, dan juga menatap layar, menyebabkan penguapan air mata lebih cepat, mengakibatkan mata kering dan tidak nyaman. Jadi mata lelah, otot-otot mata itu begawe keras ya untuk fokus pada teks dan juga gambar di layar kecil. Terus juga pandangan jadi kabur. Nah, kelelahan mata, mata kering ini pacak menyebabkan pandangan kabur walaupun sementara. Terus sakit kepala, ketegangan mata, upaya berlebihan untuk fokus seringkali memicu sakit kepala, terutama di area dahi dan juga pelipis. Itu sebab budaya. Terus pengaruhnya atau efek lain tuh dari radiasi HP ini kesuburan dan juga perkembangan anak. Jadi selain dampak ke otak, ke mata, penelitian juga nyoroti potensi efek radiasi HP di area kesuburan pria. Beberapa studi vitro dan pada hewan menunjukkan radiasi RF nih pacak mempengaruhi kualitas sperma termasuk motilitas, pergerakan dan juga morfologi bentuk sperma. Dan meskipun studi itu pada manusia masih terbatas, tapi disarankan untuk tidak menempatkan ponsel di saku celana dalam waktu lama. Terus perkembangan anak. Nah, anak-anak ini dianggap lebih rentan terhadap potensi efek radiasi HP karena sistem saraf mereka itu masih berkembang dan juga tengkorak mereka itu lebih tipis dan memungkinkan penetrasi radiasi yang lebih dalam. Kekhawatiran muncul mengenai dampak pada perkembangan kognitif dan perilaku. Namun penelitian ini harus lebih lanjut lagi, masih sangat dibutuhkan. Itu sobat budaya yang harus jadi perhatian kita semua ya terkait dengan HP. Jadi janganlah tidur sambil main HP macam itu.
3: Mia dia kek muru perit ya. Mia. Oh Mia, buru burung perit ya nyak. Habis pagi kita dimakan perit, dek udah masak aben ya nyak.
4: Oh lah pak, kemen pacak muru ha. Ba, alon diputek padi ya ba. Menunggu masak habis dimakan perit, neh.

Ya baik, sobat budaya, kita hampir di penghujung waktu, 54 menit telah berlalu dari pukul 23 dan makasih ya kebersamaan ini kan semua. Mudah-mudahan terhibur di kesempatan kali ini. Baik, kuwanda sonalham pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat, program 4 dalam menyelenggarakan siaran di sepanjang pagi, siang, sore, dan malam, Senin 12 Oktober 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari negeri serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Perempat Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz menyapa Anda di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di 103,9 MHz 4 RS Sungai Liat Sepradi, kita mengudara hari ini Sepradi O. Ika diganti keku Iren dari jam 5 subuh hingga jam 10 kelas Sepradi O. Nah, seperti biasa Sepradi Sahabat Budaya, program acara kita saat lagi akan Iren hadirkan untuk Ika semua Sepradi Sahabat Budaya Hikmah Pagi Kupiah kita Sepradi O, yang diisi oleh Ustadz Horiman. Hingga kelak jam 6 Sepradi kita masuk ke kabar berita sumber dari rri.co.id. Kemudian habis kabar berita jam 6 kita lanjut ke Ngupi Pagi Ngomong apa bayi pagi-pagi ini Sepradi O. Hingga jam 7 kita ke kabar berita lagi sumber tetap dari rri.co.id Sepradi O. Nah, Sepradi Sahabat Budaya, habis kabar berita jam 7 kita lanjut ke sesi kedua, part kedua Ngupi Pagi nih, ngomong apa bayi pagi-pagi ini Sepradi O. Di sesi kedua ini di jam 7 ke jam 8 nah, kalau Iren buka line telepon untuk Kak Sepradi Sahabat Budaya yang menyampaikan informasi apa terkait adik apa di kampung Ika udah. Nah, pada hari ini Sepradi nih sampailah di Ngupi Pagi kita nih Sepradi O, di nomor seperti biasa nomor telepon ke WA di 0812 13 14 10 39 Sepradi O. Hingga jam 8 Sepradi kita ke kabar berita lagi Sepradi sumber dari RRI.co.id. Kemudian habis kabar berita jam 8 kita ke berubat beragam unsur budaya sehat hingga jam 9 Sepradi O. Kita ke kabar berita lagi Sepradi sumber dari RRI.co.id. Kemudian kabar berita habis kabar berita jam 9, nah di jam 9 ke jam 10 di part kedua Iren bukalan telepon kembali di berubat kita Sepradi beragam unsur budaya sehat Sepradi telepon ke WA yang same di 08 12 13 14 10 39 Sepradi O. Nah, hingga jam 10 Iren ngantika di edisi hari ini Sepradi, hari Selasa 13 Oktober 2026 Sepradi O. Untuk Ika semuanya Sepradi Sahabat Budaya, Ika jangan kemana-mana lah, tetaplah Ika di 103,9 MHz 4 RRI Sungai Liat lah, udah Ika nganti Iren ya dah. Olapun Sepradi Sahabat Budaya, langsung baik kita hadirkan Hikmah Pagi Kupiah kita dengan topik ke jangan saling bermusuhan sesama mukmin. Selamat mendengarkan dan mengikuti program acara Perempat RRI Sungai Liat di 103,9 MHz Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah. Berjumpa kembali dengan saya Ustaz Hoiruman Deha dalam acara Kesayangan Kita. Acara yang insyaallah diberkahi oleh Allah. Alhamdulillah, di awal perjumpaan kita ini mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat-Nya. Senantiasa memberikan kita pemberian anugerah-anugerah-Nya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dijadikan oleh Allah menjadi orang yang selalu mengingat nikmat-nikmat Allah Ta'ala tersebut. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Nabi yang diutus oleh Allah mengajarkan kepada kita tentang pentingnya saling menghormati dan saling menyayangi sesama Muslim. Karena dengan demikian akan tercipta kehidupan yang tentram, kehidupan yang penuh dengan barokah, kehidupan yang penuh dengan rahmat-Nya Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang pentingnya menjaga saling menyayangi, saling mengasihi di antara sesama Islam. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, beliau menyampaikan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, kata Nabi, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai satu sama lain, saling menyayangi satu sama lain, dan juga saling welas asih satu sama lain, itu sekata Nabi masalul jasad seperti jasad kita, seperti jasad. Jadi perumpamaan kedekatan hubungan antara orang Islam, orang mukmin dengan orang mukmin yang lain, saling sayangnya mereka dengan sesama mukmin yang lain, saling mengasihi mereka sesama muslim, saling welas asih mereka sesama muslim, itu masalul jasad seperti jasad. Idastaqa minhu udwan tada'a lahu sa'irul jasad bisarih wal humma. Jika ada satu anggota itu mengeluh, merasakan sakit, maka seluruh jasad-jasad yang lain itu mengalami merasakan sakit juga. Satu anggota badan sakit, maka seluruh anggota badan yang lain ikut merasakan juga. Mereka terpanggil, dipanggil, sehingga merasakan sakit juga. Sehingga bisa hari tidak bisa tidur, walhumma demam panas. Contoh, orang sakit gigi. Orang sakit gigi itu padahal cuma gigi yang sakit. Gigi yang sakit, tapi akibat sakit gigi itu kepala sakit, badan demam, makan tidak bisa, seluruh badan sakit. Orang misalkan diare, maka yang sakit kan hanya perut, tapi seluruh badan jadi lemas. Itulah perumpamaan orang mukmin dengan orang mukmin yang kepada orang mukmin yang lain dalam saling cinta satu sama lain. Artinya,
Ketika ada orang mukmin yang satu mengalami penderitaan, mukmin yang lain tergerak, merasakan juga. Ketika ada orang mukmin yang lain yang satunya dijahati, dizalimi, orang mukmin yang lain juga merasakan sakitnya. Mestinya kita begitu. Sehingga itu dia. Oleh karenanya kita ini diikat oleh Allah Subhanahu. Oleh karenanya para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, kita ini diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan persaudaraan Islami. Dengan persaudaraan akidah Islami, tanda keimanan kita itu baik. Tanda keimanan kita ini menjadi bagus ketika kita bisa merasakan penderitaan yang dialami oleh orang mukmin yang lain. Seseorang tidak akan menjadi baik imannya. Seseorang tidak akan kuat imannya jika dia tidak bisa merasakan rasa sakit, penderitaan yang dialami oleh orang mukmin yang lain. Enggak peduli. Kita diikat oleh Allah dengan persaudaraan Islami. Kita diikat oleh Rasulullah dengan persaudaraan Islami. Oleh karenanya, kita ini harus mengasihi, harus menghormati sesama Islam. Kita harus menghormati, yang pertama kita memang diajarkan oleh agama untuk menghormati semuanya, untuk merahmati semuanya, mengasihi, tapi yang paling diutamakan adalah sesama mukmin. Sesama mukmin. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pada masa dulu itu mempersaudarakan antara sahabat Muhajirin, mempersaudarakan antara sahabat Ansor. Ketika sahabat Muhajirin dari Mekah datang ke Madinah, mereka banyak hijrah ke Madinah, sampai di situ mereka tidak punya rumah. Sampai di situ mereka tidak punya keluarga. Maka langsung mereka sahabat-sahabat Ansor itu tergerak hatinya memberikan tanah untuk dibangunkan rumah. Memberikan rumah yang tidak ditempati untuk saudaranya sahabat Muhajirin yang datang dari rumah. Dari Mekah. Bahkan sebagian malah menceraikan istrinya diberikan kepada saudaranya Muhajirin. Karena wajar kalau dulu itu sahabat-sahabat orang-orang Arab itu dan sebagian sahabat itu istrinya bukan satu, banyak. Jadi tinggal mana yang mau dicerai, mau diberikan. Kita cuma satu, ada semacam-macam kita.

Nanti satu sama lain, jaga kekompakan, jangan kita saling bermusuhan dengan sesama Islam. Karena Al-Quran seperti itu, ruhama bainahum. Kita mah terbalik. Kita kadang-kadang terbalik dengan orang Islam, sesama Islam bermusuhan. Tapi dengan non-Islam, kita bersopan santun. Kita Masya Allah terbalik. Kita diajarkan untuk baik dengan sesama. Tetapi tetap yang diutamakan, yang didahulukan adalah tetap sesama Islam. Para pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, oleh karenanya mari kita bersama-sama jaga kerukunan, jaga keakraban kita di antara sesama Islam, karena ini adalah bagian daripada ibadah sosial. Semoga kita diberikan hidayah oleh Allah menjadi orang yang selalu menjaga kerukunan hubungan di antara sesama Islam. Nasihat untuk diri saya sendiri khususnya dan untuk kita pada semua, kita semua pada umumnya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum.

Selamat pagi, Spradik sahabat budaya, kabar Bangka Belitung Kita jam 6 pagi. Kali ini dibaca Keku Iran bersumber dari rri.co.id. Kali ini kabar Bangka Belitung Kita dari Sungai Liat, Spradio. Tempatkan sampah pada tempatnya, pilah sampah, kumpulkan yang punya nilai ekonomis. Prinsip bijak itu dilakukan Latifah warga Sungai Liat. Hari demi hari, botol plastik bekas ia kumpulkan dari rumah dan kantor. Latifah adalah satu dari warga yang antusias menukarkan sampah bernilai ekonomi di Car Free Day depan Masjid Agung Sungai Liat, Sabtu 10 Oktober 2026. Kegiatan ini digagas Forum Bangka Sehat untuk meningkatkan kesadaran menjaga kebersihan kayak mengelola sampah secara bijak. Program ini mendapatkan sambutan positif. Sampah yang biasanya terbuang kini jadi barang kebutuhan rumah tangga, sekaligus mendorong kebiasaan memilah sampah. Ia menyebut antusias warga kian bertambah meski ada yang baru mengetahui program ini. Kegiatan penukaran sampah ini akan terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak warga. Sekian kabar Bangka Belitung Kita di jam 6 pagi, Nesa Paradi. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung Kita di jam 7 kelas Paradio. Dan baca ika baca selengkapnya di situs resmi rri.co.id Paradio.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: OS, nak mana Bu OS?
2: Duh, pagi mai, kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepo nak kemana OS?
2: Penan palak ku ne mai.
1: Yang apa penen OS?
2: Bukan ku ne, cuma nala nak buat usaha ku ne. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Oh, menak ya pok jangan peneng es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat es.
2: Yo apa bungan kayak kinceng nasi. Ko nenek promosinya kine.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bae okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat to. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
2: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah es. Pok datang bae ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
1: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kek madu pelawan, kok. Ngade-ngade.
6: Yalah, mendek tau ke isi dunia, nih. Harga cabai mahal, yalah, kak tau, ya.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kek neng radio nampek bawah batang, nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak deh, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
1: Wah, cemana cara guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
1: Nah, awok lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep, nengong muka bi seti nih.
3: ...103,9 FM, Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapai baik, pagi-pagi kayak Pro 4 RR.

0: taxi.
1: Maaf, Dek, di sini dilarang parkir. Ini kan bau jalan. Itu ada rambu dilarang parkirnya. Jadi, silakan motornya dipindahkan ya.
2: Duh, saya kan hanya sebentar. Ke situ saja kok, Pak. Udahlah ya.
1: Adik ini gimana? Ini kan memang tempat dilarang parkir. Jadi gak boleh sembarangan gitulah. Kalau mau parkir, itu tuh tempatnya.
2: Iya deh kalau gitu. Dasar deh Pak Komis cerewet.
1: Nah, begitu.

Selamat pagi sobat sahabat budaya. Irene hadirkan informasi pagi ini Spradio terkait perakiraan cuaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kita hari ini Spradi Selasa 13 Oktober 2026 yang dikutip dari Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika Spradio. Nah, kabupaten atau kota Spradi, Kabupaten Bangka pada hari ini mengalami udara kotor, udara kabur. Kemudian Kabupaten Belitung mengalami udara kabur. Kabupaten Bangka Selatan mengalami udara kabur, kemudian Kabupaten Bangka Tengah mengalami udara kabur. Kabupaten Bangka Barat mengalami udara kabur, kemudian Kabupaten Belitung Timur mengalami udara kabur. Kayak Kota Pangkal Pinang mengalami udara kabur, Supradi. Nah, sebagai sahabat budaya pada hari ini, Supradi, perakiran cuaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rato, Supradi, mengalami udara kabur, Supradi, yang dikutip dari Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika kita pada hari ini, Selasa 13 Oktober 2026, Supradi. Dan lanjut kembali, sebagai sahabat budaya menemani Ika di pagi hari ini, Supradi, beberapa buah lagu, Supradi, untuk Ika semua, Supradi. Tapi sebelumnya, resapa dulu Ika, Supradi, sahabat budaya, selamat menjalankan aktivitas yang tengah menjalankan aktivitas yang lagi bersiap-siap menjalankan aktivitas Supradi. Irene doakan Ika semua enak sukses selalu Supradi. Kemudian sebagai sahabat budaya mungkin ada yang jogging pagi, olahraga pagi Supradi. Udah salam olahraga Supradi, sehat selalu untuk Ika Supradi. Yang sehat tambah sehat, yang sakit cepat diangkat penyakitnya cepat sembuh untuk Ika semen Supradi sahabat budaya. Kemudian sebagai sahabat budaya yang mendengarkan melalui RL digital kami sebagai sahabat budaya dalam perjalanan Supradi, baik dalam perjalanan maupun menggunakan roda dua, roda empat Supradi. Iren doakan semoga Ika selamat sampai tujuan Supradi. Kita lanjut kembali suara sahabat budaya menemani Ika di pagi hari ini Supradi. Iren hadirkan beberapa buah lagu Supradi untuk Ika. Jangan kemana-mana, tetap lagi 103,9 MHz.

Mencintai budaya sama halnya dengan mencintai orang yang kita sayang. Kita tak akan tahu betapa indah, betapa kaya, dan betapa agungnya kebudayaan yang kita punya jika kita tak menyatu dengannya. Begitu pula cinta, harus menyatu dulu untuk bisa merasa. Mau seberapa besar kebudayaan kita tergeser oleh modernisasi budaya barat, ia akan tetap terlihat cantik dan menawan bila kita benar-benar sudah menyatu dengannya. Dengan mencintai, kita akan merasa memiliki, bertanggung jawab, dan rela melakukan yang terbaik, serta berusaha agar budaya tetap terlihat menawan, tak termakan oleh abad, bahkan lebih sempurna di mata dunia.

Selamat pagi Seperadik sahabat budaya. Satu informasi untuk Eren hadirkan untuk Kak Seperadik di Ngopi Pagi kali edisi kali ini Seperadik. Oh, nah, sebagai sahabat budaya yang Eren kutip dari RRI.co.id adik kita Seperadik. Jadi ada informasi yang Eren hadirkan untuk Kak Seperadik di pagi hari ini. Jalan pagi cara sederhana menjaga tubuh tetap sehat dan bugar Seperadik. Nah, sebagai sahabat budaya, jalan pagi adalah salah satu olahraga termudah, termurah, kayak paling bermanfaat oh, yang pajak kita lakukan setiap hari Seperadik. Nah, tidak butuh peralatan mahal, tidak butuh keanggotaan pusat kebugaran, cukup sepatu yang nyaman, kayak langkah kaki yang konsisten Seperadik. Nah, jadi menek sehat Seperadik, cara sederhana jalan pagi nilai Seperadik. Oda. Nah, ada salah seorang warga yang biasa jalan kaki yuk Seperadik sahabat budaya menguji ngomong dan teman-teman di setiap hari Jumat pagi biasa jalan-jalan untuk mengakui jika satu hari tidak berjalan kaki maka badan akan terasa sakit dan pegal-pegal Seperadik. Nah, Seperadik sahabat budaya, ada manfaat jalan pagi untuk kesehatan. Yang pertama tuh untuk memperkuat tubuh dan jantung. Jalan teratur membantu melancarkan peredaran darah, memperkuat otot jantung, kayak meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi resiko penyakit jantung kayak stroke pun pacak menurun secara signifikan seperti kalau kita rutin jalan pagi nih Seperadik. Udah. Nah, yang kedua Seperadik sahabat budaya menjaga berat badan ideal. Jadi jalan pagi selama 30 menit nih Seperadik, enggak usah lama-lama ya, udah. Pacak membakar sekitar 150 hingga 200 kalori gitu ya Seperadik. Oh. Nah, tuh kalau dilakukan rutin setiap hari, nah sangat membantu menjaga berat badan tetap sehat Seperadik. Yang ketiga Seperadik membuat pikiran lebih tenang dan bahagia. Jadi bergerak di udara segar pagi harinya merangsang tubuh kita nih memproduksi hormon kebahagiaan Seperadik. Stres berkurang, suasana hati membaik dan pikiran menjadi lebih jernih untuk menjalani hari. Yang keempat, memperkuat tulang dan otot. Jadi jalan pagi nih adalah olahraga yang aman untuk semua usia Seperadik. Nah, untuk membantu menjaga kepadan tulang kita kayak memperkuat otot kaki serta pinggul. Kemudian yang kelima, memulai hari dengan lebih semangat. Bergerak sejak pagi membuat tubuhnya terasa lebih seger, kayak berenergi sepanjang hari. Jadi produktivitas meningkat dan rasa kantuk di siang hari pun berkurang Seperadik. Nah, sahabat budaya, ada tips sederhana juga memulai jalan pagi Seperadik. Yang pertama, lakukan minimal 20 hingga 30 menit setiap hari ya. Udah toh, pilih waktu saat udara masih seger sekitar pukul 6 hingga 7 pagi. Kemudian Seperadik, gunakan pakaian yang nyaman kayak sepatu yang pas oh. Nah, jangan lupa juga minum air putih sebelum kayak sesudah berjalan. Jadi mulai perlahan lalu tingkatkan kecepatan secara bertahap Seperadik. Nah, itu di sahabat budaya di pagi hari ini Seperadik. Oh, Irene hadirkan satu bahan informasi untuk Ika Seperadik. Jadi ada manfaat jalan pagi untuk kesehatan dan cara sederhana supaya tubuh kita tetap sehat kayak bugar Seperadik. Oh, untuk Ika Seman Seperadik, Irene hadirkan informasi ya. Irene lanjut kembali sahabat budaya menemani Ika di pagi hari ini. Memutarkan sebuah lagu untuk Ika Seperadik. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di 103,9.